0: menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok biar begini. Ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambal kardus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak
8: Presiden. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax, salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Pak, itu di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
12: mekanismenya gimana?
14: Tapi kalau dari kementerian
13: keuangan gimana, Pak? Kalau saya tanya Pak Bahlil.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Ini minim atau bagaimana?
13: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
13: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus saya, Pak, yang diberikan.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian, menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa.

melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
1: kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih terus bersama kami pendengar Radio Cirebon pagi ini, dan masih bersama saya Pian Alwansa, masih dampingi pengacara teknik Bung Laksono dan Bung Jen dan juga Bung Wikan untuk pagi hari pendengar. Pada pukul 8 nanti pendengar, kami akan ajak Anda menyimak ataupun berinteraksi bersama dalam topik euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia. Dan hal ini dilatar belakangi event sepak bola akbar 4 tahunan, yaitu Piala Dunia 2026 yang beberapa saat lagi akan kick off di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Satu bulan full ya pendengar, terus satu bulan lebih malah. Dan turnamen terbesar ini bisa dipastikan menyita perhatian masyarakat Indonesia dan menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sepak bola sekaligus mendorong kemajuan olahraga sepak bola di tanah air. Nah, tentu mendengar sejauh mana euforia bela dunia ini dapat mendukung target prestasi timnas Indonesia di level nasional, regional, dan internasional. Tentu mendengar. Pro 1 akan terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi sampai nanti pukul 20, sebelum Anda akan bersama kami dalam Cirebon Menyapa pagi ini dengan topik euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sekali lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam rangkaian Dialog Cirebon Menyapa terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia. Dan kita ketahui bersama, tadi mendengar, Timnas Indonesia beberapa waktu lalu juga sudah meningkat peringkatnya ya pendengar ya, dari 119 kemudian menjadi 115 kalau tidak salah ya, mohon maaf. Dan ini menandakan bahwa tentunya perjalanan daripada sepak bola Indonesia, semoga saja setiap waktunya akan bertambah baik dan lebih baik lagi peringkat dunianya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya mendengar. Dan dengan adanya Piala Dunia 2026 memantik atau menjadi trigger utama untuk bisa berdampak secara nasional bagi pesepak bola ataupun persepak bolaan nasional Indonesia ini pendengar. Anda akan terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini masih ditemani pengarah teknik Bung Laksono dan juga Bung Bikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome to the Jungle, mewarnai suasana pagi hari ini. Dan kita akan segera jelang saatnya Anda akan bersama kami dalam Dialog Cirebon menyapa untuk pagi hari ini dengan topik euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia. Untuk kesempatan pagi hari ini mendengar, hingga dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya nyari-nyari kamera yang mana, ternyata kameranya di depan. Oke lah kalau gitu. Baik, dan pendengar, kami akan menantikan tentunya kesiapan para narasumber yang akan kami hubungi melalui line telepon, dan nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon dan juga melalui line WA kami 081324951935 dan juga melalui line telepon di 02318493259. Dan baik pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kami yang akan kami hadirkan dalam dialog pagi ataupun dialog Cirebon menyapa untuk edisi hari ini.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Ya, sudah mendengar, Piala Dunia 2026 kembali hadir sebagai pesta sepak bola terakbar ataupun terbesar di dunia yang akan berlangsung mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Ajang 4 tahunan ini hanya menjadi panggung, bukan tidak hanya menjadi panggung bagi negara-negara terbaik dunia untuk menunjukkan kualitas sepak bolanya, tapi juga menjadi sumber inspirasi bagi jutaan penggemar di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Di tanah air, euforia Piala Dunia selalu menghadirkan antusiasme yang luar biasa. Masyarakat dari berbagai kalangan mengikuti setiap pertandingan, mendukung tim favorit mereka, serta menjadikan momentum ini sebagai sarana mempererat kebersamaan melalui olahraga. Lebih dari sekedar tontonan, Piala Dunia juga dapat menjadi pembelajaran mengenai pengelolaan kompetisi, pembinaan pemain usia dini, pengembangan taktik permainan, hingga pembangunan budaya sepak bola yang profesional. Bagi Indonesia, semangat dan perhatian besar terhadap Piala Dunia 2026 ini menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem sepak bola nasional. Dukungan publik yang semakin tinggi dapat mendorong peningkatan kualitas kompetisi, pembinaan talenta muda, serta motivasi bagi para pemain untuk terus meningkatkan prestasi. Hal ini menjadi penting di tengah upaya Timnas Indonesia untuk bersaing lebih kompetitif di tingkat regional Asia Tenggara, Asia, hingga menembus level internasional yang lebih tinggi. Dan untuk mengetahui seberapa besar euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya seperti apa bagi sepak bola ataupun persepak bolaan di Indonesia, kami sudah tersambung bersama narasumber kami, yaitu kita panggilnya Bung ya, Bung Asep Sepula sebagai pengamat sepak bola. Kita akan menyapa Bung Asep Sepula. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Asep.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Pian.
0: Baik, apa kabar Bung Asep? Sehat selalu.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Nampaknya sudah mempersiapkan diri ya Bung Asep ya untuk untuk melihat dan mengamati pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026. Karena harus membutuhkan effort yang lebih. Katanya kan mainnya jam 2 atau jam 3 gitu ya, Bung.
2: Betul. Di saat jam-jam enak tidur ya.
0: Nah, bagaimana Bung Asep menyiapkan hal tersebut di Bung Asep? Bung Asep sendiri, saya pertanyaannya ke Bung Asep sendiri. Seperti apa persiapan untuk menyaksikan Piala Dunia 4 tahunan ini, Bung Asep? Seperti apa Bung Asep mempersiapkan diri tersebut?
2: Silakan. Ya, artinya edisi Piala Dunia kali ini di tiga negara di benua Amerika, saya kira cukup menjadi tantangan bagi penggemar sepak bola. Okay. Indonesia menghadapi Piala Dunia tahun ini. Yeah. Karena apa? Karena ya tadi effortnya adalah permainan dilakukan di saat jamnya nyat tidur. Kemudian yang kedua ya memang tadi ini adalah edisi terbaru FIFA meluncurkan skema baru bahwasanya kalau di edisi-edisi sebelumnya hanya 32 tim, tetapi di edisi Amerika ini ada lebih dari 46 tim kalau tidak salah ya. Yang bermain di Piala Dunia. Artinya ini ada skema baru yang cukup menarik untuk kita simak di Piala Dunia edisi kali ini gitu. Yeah. Begitu Mas Bian.
0: Pantesan ini kan juga pertandingannya begitu panjang ya, tanggal 11 sampai dengan 19 Juli. Intinya kan artinya sebulan lebih lah katakanlah begitu ya Bung Asep ya.
2: Betul.
0: Nah, oke, Bung Asep, kita kembali ke topik kita, euforia Piala Dunia 2026 ya, dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia. Menurut Bung Asep sendiri, bagaimana nih Anda melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Piala Dunia 2026 nih, banding edisi-edisi lainnya? Katakanlah begitu ya, Bung Asep, silakan.
2: Terima kasih Mas Pian. Menyikapi terkait dengan euforia ya, euforia untuk masyarakat Indonesia di edisi Piala Dunia tahun 2026 ini saya kira mungkin agak menurun dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Ini berimbas dari kegagalan kita di round 4 kemarin gitu kan. Bagaimana ekspektasi masyarakat, bagaimana ekspektasi pecinta sepak bola Indonesia yang tinggal selangkah lagi melihat timnas kebanggaan kita maju di Piala Dunia pupus. Saya kira ini ada faktor besar bagaimana keterkaitan korelasi antara euforia Piala Dunia tahun ini dengan edisi-edisi sebelumnya. Kita bisa lihat Mas Pian ya, bagaimana pecinta-pecinta sepak bola Indonesia saat ini belum semarak di edisi-edisi sebelumnya dalam menghadapi piala dunia gitu kan. Kalau di edisi-edisi sebelumnya itu tempat-tempat nongkrong seperti kafe dan lain sebagainya itu sudah melift jadwal-jadwal pertandingan sepak bola untuk nonton bareng dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di edisi kali ini masih belum terasa gitu kan. Ya saya kira itu korelasinya berkaitan dengan tadi kegagalan timnas Indonesia untuk maju ke babak final Piala Dunia 2026 ini. Saya kira efek terbesar ya, bagaimana euforia itu yang saat ini kurang begitu terasa di Indonesia. Tapi saya kira itu pun akan muncul dengan sendirinya tatkala gelaran Piala Dunia sendiri sudah mulai dilaksanakan. Mungkin seperti itu.
0: Baik, intinya juga kan kalau kita berbicara tadi ya Bung Asep, ini kan intinya tadi menggelar Piala Dunia di jam-jam yang dalam tanda kutip memang butuh effort. Tapi juga kan di berbagai katakanlah pengusaha-pengusaha kafe dan lainnya ini mungkin agak sulit meminta izin untuk pertambahan Bung Asep. Untuk pertambahan jam bukanya gitu ya Bung Asep ya. Kalau kan katakanlah kafe dan lain sebagainya kan dibatasi katakanlah begitu jam 11 ataupun jam 1. Nah, ini kan jam 3 sampai jam 4. Ini juga apakah berpengaruh juga nih Bung Asep? Menurut Anda?
2: Saya kira sedikit berpengaruh jam tayang. Masalah jadwal. Tetapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya juga masihnya seperti final Liga Champions kemarin, kemudian liga-liga Eropa seperti liga-liga Champions yang sama jam tayangnya pun jam 2, jam setengah 3 pun memang ada beberapa kafe yang buka 24 jam. Tetapi maksud saya artinya begini, artinya saya kira efek daripada kegagalan timnas Indonesia kemarin berimbas kepada animo masyarakat untuk ikut memeriahkan dan ikut merasakan gegap gembitanya edisi Piala Dunia kali ini. Bagaimana tidak Mas Pian ya, kita sudah berekspektasi hanya selangkah lagi loh kita itu.
0: Iya betul.
2: Wah, kemarin itu tinggal selangkah lagi di round 4, andai kita itu mampu minimal runner up saja lah, itu kita sudah satu kaki di Piala Dunia gitu. Cuman sayang sekali kemarin kita hanya jadi peringkat ketiga di round 4 buat. Artinya ini menjadi sebuah euforia yang tertunda lah kalau menurut saya gitu.
0: Baik, sampai-sampai pada waktu itu pengarah acara saya Bung Alex Sunari ini juga membatalkan niatnya untuk makan nasi kuning bersama. Iya, oke, baik. Nah, Bung Asep, ini juga kan terkait dengan kemenangan Indonesia beberapa pertandingan yang lalu ya, Bung Asep ya. Apakah ini juga nanti akan dalam tanda kutip bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia di Bung Asep di samping Piala Dunia? Ya.
2: Menariknya, Mas Pian ya, kegagalan kita di round 4 dan round 5 kemarin di Piala Dunia edisi 2026 ini menjadi, saya kira menjadi pelecut ya, menjadi pelecut bagi PSSI itu sendiri untuk berbenah. Kita lihat kemarin bahwasanya bagaimana pemilihan George Hanneman, kalau menurut saya sudah on the track ya, bagaimana pemilihan pelatih kebutuhan sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. Artinya apa? On the track-nya adalah bagaimana John Hedman dari pertandingan pertama friendly match ya, artinya pertandingan pertama timnas Indonesia sampai hari ini, saya kira progresnya cukup baik, cukup positif. Bagaimana mampu secara quality maupun secara quantity itu sudah, kalau menurut saya amatan saya itu sudah sangat positif. Tinggal bagaimana kedepannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu untuk diantisipasi oleh John Hedman sendiri, terutama masalah kedalaman skuad ya. Kita lihat untuk posisi striker yang memang masih sangat minim sekali. Untuk saat ini kita hanya mengandalkan oleh Romney, dan juga di lini tengah juga kita juga masih sangat kekurangan dengan absennya kemarin Tom High. Artinya ini menjadi sebuah PR bagi John Hedman dan juga bagi PSSI untuk mempersiapkan diri menghadapi persiapan kualifikasi Piala Dunia di 2030. Artinya begini, Mas Pian ya, kegagalan PSSI kemarin atau kegagalan timnas Indonesia di edisi kemarin ini menjadi buah saya kira untuk persiapan yang jauh lebih matang. Artinya jangan sampai di tengah perjalanan tidak terjadi lagi pemutusan kontrak nahkoda kapal atau pemutusan kontrak seorang pelatih, karena ini akan berpengaruh terhadap timnas itu sendiri gitu kan. Ini saya kira menjadi sebuah tantangan bagi PSSI, terlebih lagi kita lihat kalau susunan pemain yang kemarin diturunkan oleh John Hedman baik itu di FIFA Series maupun di FIFA Match Day kemarin, itu rata-rata masih berada di usia-usia di bawah 25 tahun ya. Artinya ketika menghadapi Piala Dunia 2030 nanti, ini sudah masa-masa era emasnya pemain-pemain Indonesia. Saya kira ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh PSSI untuk menatap ke depan agar mimpi Indonesia masuk ke Piala Dunia itu terrealisasi. Mungkin seperti itu.
0: Baik, kita menyapa pendengar terlebih dulu ya, Bung Asep. Mohon izin dari pendengar ataupun pemirsa YouTube RRI Cirebon ada Bung Samid. Bung Samid, terima kasih. Apakah Piala Dunia kali ini masih tetap pertarungan antara benua Eropa dan Amerika Selatan, atau lalu bagaimana peluang negara Asia maupun Afrika? Terima kasih dari Bung Samid di Cirebon Timur. Nah, langsung dijawab saja Bung Asep. Persaingan, peta persaingan ini menjurus kemana nih? Atau masih tetap di benua biru kah? Atau ke Asia atau ke Afrika gitu, Bung
2: Asep? Poros kekuatan sepak bola saat ini tetap masih berada di Eropa dan juga Amerika Latin. Tapi dalam hal ini mengerucut, kalau asumsi saya, amatan saya itu hanya pada dua negara saat ini, dua dan tiga negara. Dua sampai tiga negara yang ini berdasarkan dari kedalaman skuad timnas itu sendiri, yaitu Prancis, Argentina, dan juga Spanyol. Kita lihat di edisi terakhir Argentina menjadi juara Piala Dunia di Qatar tahun 2022 kemarin. Kemudian di edisi 2018 Prancis juga menjadi juara di Rusia. Ini membuktikan bahwasannya kedua negara ini masih menjadi kiblat sepak bola saat ini. Bagaimana Mas Bian ya, kedalaman pemain skuad baik di Argentina maupun di Prancis itu sangat berjubel gitu kan. Bahkan ada beberapa pemain-pemain yang notabenenya menjadi andalan di klubnya masing-masing tidak terpanggil. Artinya ini menjadi sebuah barometer kita untuk mengukur kekuatan, meskipun kedalaman skuad timnas suatu negara tidaklah menjadi jaminan timnas tersebut akan menjadi juara. Tetapi kalau kita melihat statistiknya gitu kan, statistiknya kita bisa mengandalkan kedua negara tersebut untuk dijagokan sampai babak-babak akhir, minimal semifinal. Kemudian untuk negara-negara Asia sendiri, kita mulai menjadi sebuah menjadi kekuatan baru dengan lahirnya Jepang, Mas Piannya. Bagaimana Jepang ini di beberapa edisi friendly match, di beberapa edisi persahabatan, Jepang mampu mengalahkan Brazil, kemudian Jepang mampu kemarin mengalahkan Inggris kalau tidak salah, dan juga Spanyol. Ini merupakan sebuah kuda hitam yang perlu untuk kita amati bersama ya, bagaimana kekuatan Jepang yang seluruh pemainnya itu justru banyak bermain di beberapa tim Eropa. Ini menjadi sebuah saya kira kekuatan yang cukup menarik dari Asia yang kita harapkan dari Jepang ini mampu mewakili negara Asia minimal sampai babak perempat final, Mas Pian.
0: Baik. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Sari dari Kedaung. Rupanya pengamat bola juga nih, Bu Sari dari Kedaung. Terima kasih Bu Sari. Dan assalamualaikum narasumber. Saya Bu Sari dari Kedaung. Ini terkait dengan kegagalan Indonesia yang melangkah ke Piala Dunia. Apakah nanti 4 tahun ke depan masih sama dengan pemain-pemain yang seperti kemarin yang gagal, atau memang ada tunas-tunas baru yang kemungkinan bisa menjadi pemain-pemain yang akan bisa menembus, Piala Dunia di tahun-tahun yang akan datang. Bu Ngasep Mangga dari Bu Sari, silakan.
2: Iya. Terima kasih Bu Sari. Kemungkinan besar untuk susunan pemain timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 masih sama, sebagian besar itu masih sama dengan pertandingan-pertandingan yang kita saksikan kemarin di FIFA Matchday, di mana ada di belakang ada Elkan Baget, kemudian ada Justin Abder, kemudian di depan ada Ole Romney. Mungkin hanya beberapa pemain yang kemungkinan besar tidak akan tidak akan menjadi kekuatan timnas Indonesia ke depannya karena faktor usia seperti Pelu Pesi yang saat ini sudah usia 35 tahun, kemudian ada Tom Hai yang kalau tidak salah di usia 33 atau 34 tahun ya. Artinya 4 tahun ke depan seperti Joe dan Tom Hai saya kira sudah tidak bisa lagi untuk diandalkan karena faktor usia yang mendekati 40 tahun. Tetapi kalau kita melihat bagaimana komposisi yang diturunkan Jody Headman kemarin, ini menjadi sebuah cikal bakal kita untuk menghadapi minimal untuk target terdekat adalah untuk event terdekat adalah Piala Asia. Saya kira ini adalah event yang event pembuktian bagi timnas Indonesia sendiri yang mayoritas diisi oleh pemain-pemain abroad yang mayoritas bermain di liga-liga Eropa untuk mampu bersaing di tingkat Asia. Itu tahapan awal kalau menurut saya. Meskipun tujuan besar kita adalah bagi masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya gitu kan, artinya melihat timnas Indonesia berkiprah di kancah Piala Dunia gitu kan. Tetapi kalau menurut saya progres saat ini cukup positif dan cukup menarik untuk kita kawal bersama terkait perkembangan timnas Indonesia. Bagaimana pemain-pemain saat ini sudah kalau menurut saya cukup menjanjikan bagaimana prospek kedepannya. Terlebih lagi kita lihat PSSI pun dalam jangka waktu dekat sudah mencanangkan beberapa pemain naturalisasi tambahan untuk memperdalam skuad seperti Luke Scherry, kemudian ada beberapa pemain lainnya gitu. Itu seperti itu, Mas Bian.
0: Baik, intinya memang kalau kedepannya memang ada ya peluang besar lah gitu ya, Bung Asep ya, terkait dengan keberadaan Indonesia atau tim Indonesia ini bisa tampil di Piala Dunia, karena ya mungkin mudah-mudahan saja gitu ya dengan tampilan-tampilan ataupun juga dengan pemain-pemain yang sudah disiapkan untuk 4 tahun ke depan, mudah-mudahan saja 4 tahun ke depan ini adalah harapan kita semuanya selaku bangsa Indonesia, begitu ya Bung Asep ya?
2: Iya, betul sekali. Betul sekali.
0: Bung Asep, ini juga kan ini terkait dengan modal besar bangsa Indonesia yang konon katanya hampir 250 juta penduduk gitu ya, tapi kata orang mencari 11 pemain aja susah. Nah, tapi kita akan sapa dulu ya pendengar ataupun juga Bung Asep, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon, tapi kita masih menunggu dari Bung Alek yang akan memberikan kode siapakah yang telepon untuk kesempatan pagi ini. Baik, dan ada yang telepon kah? Oke. Baik. Boleh dijawab terlebih dulu nih Pak Bung Asep. Ini terkait juga seperti apa sebenarnya yang masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi sepak bola yang ada di Indonesia ini, Bung Asep. Menurut Bung Asep sendiri sebagai pengamat sepak bola, silakan Bung Asep.
2: Menarik tadi dikatakan oleh Mas Bian bahwasanya penduduk Indonesia kurang lebih saat ini 250 juta. Yeah. Tetapi untuk mencari 11 pemain timnas Indonesia sangat susah sekali. Bahkan jangankan berbicara di tingkat

0: hasil instan. Okay. Sepak bola butuh kontinuitas dari usia dini, usia remaja sampai usia dewasa. Ini rekor yang harusnya dijaga, harus dimatangkan, dijaga dan juga dimatangkan. Sementara di Indonesia sendiri, kita lihat untuk saat ini ya, artinya ini menjadi sebuah kritik juga bagi stakeholder sepak bola di Indonesia. Hanya menginginkan sesuatu yang instan, Mas Pian. Ya. Kita lihat bagaimana klub-klub, contoh saja di Liga Super ya, atau di Liga 1. Ada tim-tim yang berlaga di kompetisi Liga 1 memiliki regenerasi pemain atau memiliki pembinaan pemain. Itu kan jarang. Rata-rata itu, contohnya dalam menghadapi kompetisi juniornya, menghadapi EPA-nya gitu kan, kompetisi EPA-nya itu rata-rata ngedropin pemain. Artinya mengambil pemain-pemain jadi pemain-pemain dari binaan klub luar. Ini saya kira yang mesti harus dilakukan sebuah evaluasi besar. Bahwasanya sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan. Harus ada regenerasi, harus ada kontinuitas pembinaan dari mulai usia dini, remaja sampai dewasa. Mungkin seperti itu, Mas.
1: Nanti kita tanyakan juga ke Bung Didi Sunardi ya, selaku askot PSS di Kota Cirebon ya, seperti apa pembinaannya ya, seperti apa kerja Bung Didi gitu ya. Bung Didi lagi menyimak. Oke, tapi kita sapa pendengar dulu, mohon izin Bung Asep, kita akan menyapa Ibu Bunda Indra yang nampaknya juga tertarik dengan bola. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Indra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tiana,
1: salam olahraga
2: Asep Saifullah.
1: Oke, silakan Ibu Indra.
2: Bung Tian, Bung Asep ini pengamat sepak bola itu karena beliau sudah pernah jadi pemain? Atau pengurus atau bagaimana?
1: Ya, pokoknya jadi pengamat lah gitu. Tanyakan aja Bun.
2: Iya, bagaimana?
0: Pernah jadi pengurus PSGJ, Bu.
1: Oh, PSGJ.
2: Oh, iya.
1: Oke.
2: Ibu sih senang olahraga,
1: kemudian
2: jadi menikmati gitu. Nah, kalau menurut pengalaman ibu nih, untuk sepak bola jangan jauh-jauh. Kalau Polda, Porwil ya di Jawa Barat dulu, nah itu pemain sepak bola itu banyak sekali. Tapi kan medalinya cuma satu. Sementara misalnya renang, atletik,
1: perorangan lah
2: satu, tapi bisa meraih medali banyak.
1: Dan duitnya juga untuk sendiri gitu ya.
2: Dan kadang-kadang dilihat, waduh, sepertinya gimana ya? Kalau sepak bola ini sepertinya ya hiburan, gitu. Hiburan jadi. Maaf kalau untuk berprestasi kok rasanya jauh banget. Iya. Nah, apalagi sekarang kan itu musim naturalisasi itu ya. Jangankan naturalisasi untuk tingkat nasional, Porda aja gitu antar daerah itu maunya instan. Jadi terutama kota-kota besar atau kabupaten kota yang bergengsi seperti Jakarta, Bekasi, Bandung gitu, main comak yang sudah jadi lalu nah begitu. Okay, jadi dalam hati ibu ya udah aja lah kalau gitu, sepak bola ini kita jadikan hiburan aja untuk mengharap prestasikan jauh. Jadi kita nikmati sajalah. Seperti juga misalnya dalam kesenian, banyak grup band atau penyanyi kita yang mendunia tapi belum kedengaran, mendapat army kayak gitu. Tapi kita menikmati. Nah, semacam itu. Baik. Bagaimana Bung Asep? Terima kasih.
1: Baik.
2: Terima kasih Bung Pian.
1: Terima kasih Bunda Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Nampaknya Bung Asep ada saingan terberat di pengamat sepak bola dari pelayangan. Dari pelayangan Cirebon, Ibu Indra. Konon katanya naturalisasi apakah bentuk keinstanisasian untuk meraih prestasi katanya. Ini enggak skala sepak bola tapi juga skala prestasi-prestasi lainnya seperti halnya yang Porda dan lain sebagainya katanya begitu.

0: Bung Asep, silakan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Indra. Mangga, Kang Asep.
1: Terima kasih Ibu Indra ya. Mungkin keresahan, kalau menurut saya itu bagian daripada keresahan apa yang selama ini dirasakan oleh Ibu Indra adalah sama seperti yang dirasakan juga oleh saya. Artinya apa? PR terbesar tidak hanya sebenarnya tidak hanya sepak bola, tapi di cabang-cabang olahraga lainnya pun gitu kan. Indonesia ini minim sekali untuk berproses. Indonesia menginginkan sesuatu yang instan-instan. Mungkin kalau mie instan enak seperti itu maksudnya.
0: Iya, betul. Tinggal duduk
1: juga
0: mateng
1: gitu ya. Didapatkan gitu kan. Tetapi kalau dalam ranah olahraga, kita membutuhkan sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Artinya di sini adalah PR terbesar yang seperti diucapkan saya sebelumnya bahwasanya ini PR terbesar. Karena kita membahas sepak bola, ini adalah PR terbesar bagi PSSI, meskipun kita akui bersama bahwasanya tidak cabang-cabang olahraga lain pun juga melakukan hal yang hampir sama seperti itu. Tetapi artinya ini menjadi sebuah tolak ukur kita bahwasanya bagaimana dunia olahraga di Indonesia saat ini kondisinya, dinamikanya seperti itu. Artinya kita merindukan bagaimana dulu di era-era tahun 80-70 ada yang namanya pusat pelatihan yang memang itu merupakan bibit-bibit atlet berprestasi, seperti dalam sepak bola contohnya ada yang namanya Diklat Salatiga gitu kan, yang sudah melahirkan pemain-pemain atau bintang-bintang tim nasional. Ini saya kira perlu lagi untuk diterapkan Mas Pian ya, di era modern seperti ini. Artinya apa? Khususnya bagi sepak bola, kita selaku stakeholder khususnya jangan hanya mengharap sesuatu hasil yang instan. Kita harus berproses lah, apapun pahitnya, bagaimana susahnya berproses itu yang harus kita nikmati. Bagaimana Mas Pian ya, Jepang saat ini menjadi raksasa Asia, bahkan menjadi kuda hitam di dunia dalam hal sepak bola khususnya, itu adalah di tahun 94 liganya baru mulai, liga profesionalnya ya. Bahkan itu mencontoh dari Liga Galatama. Artinya secara profesionalitas sebetulnya Indonesia itu sudah terlebih dahulu gitu, udah duluan. Tetapi kenapa justru sekarang progresnya malah Jepang yang jauh lebih melesat? Artinya ini ada sesuatu hal yang saya kira sesuatu hal yang mandek ya dalam hal terutama dalam pembinaan. Saya kira cukup tepat sekali seperti masalah Porda, kemudian masalah O2SN gitu kan. Itu yang seharusnya ada sinergitas ya antara KONI selaku pemegang induk olahraga seluruh Indonesia dan juga pemerintah dalam hal ini Kemendikbud. Harus ada kolaborasi. Artinya apa? Kita mulai menanamkan kembali kecintaan anak-anak didik kita atau anak-anak kita terhadap dunia olahraga. Saya kira itu yang mesti untuk dimasyarakatkan kembali atau distrategikan kembali oleh stakeholder. Karena Jepang sendiri, kalau saya lihat analisanya dan amatan saya, itu sudah menerapkan kompetisi itu sejak mulai di bangku sekolah. Yang tidak heran ketika masuk ke liga profesional itu sudah menjadi pemain-pemain pro. Ini yang saya kira sangat-sangat minim sekali di Indonesia.
0: Intinya penting ya Bung Asep ya, terkait dengan katakanlah kompetisi lokal ya, buat anak-anak muda, buat usia-usia dini gitu ya, antar turnamen, katakan antar kampung dan sebagainya. Ini yang notabene ini jelas-jelas menghasilkan bibit. Saya pernah ingat beberapa tahun kemarin ya Bung Asep ya, ada pelatih bola gitu, tapi mohon maaf saya agak lupa, pelatih bola ini mencari bibit-bibit itu ke daerah-daerah dan ditemukan banyak sekali begitu ya Bung Asep ya. Nah ini seperti apa nih Bung Asep, menurut Bung Asep terkait seberapa penting sih kompetisi lokal juga untuk menggait para anak-anak muda kita untuk menjadi pemain-pemain katakanlah bibit-bibit yang unggul dalam sepak bola. Kita bicara sepak bola gitu ya Bung Asep. Bung Asep,
1: Bang. Iya. Artinya betul apa yang dikatakan oleh Mas Pian dulu belum lama ya. Artinya Indra Safri pernah bersafari mencari bakat-bakat pesepak bola dan menemukan beberapa talenta seperti Evan Dimas, Hansamu Yama Pranata dan era emas saat itu ya. Cuman sayang waktu itu menjadi sirkus sepak bola pada akhirnya gitu kan. Artinya di sini seperti yang saya katakan di awal bahwasanya Indonesia itu sebetulnya dari 250 juta penduduknya tidak miskin untuk talenta, tidak miskin untuk bakat. Yang sangat minim sekali itu adalah kesempatan untuk berkompetisi. Seperti yang Mas Pian katakan tadi, kita butuh yang namanya berkompetisi, baik di tingkat lokal, di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Ini saya kira jenjang kompetisi ini yang kalau menurut saya di Indonesia ini belum ada, Mas Pian ya. Okay. Seperti contohnya sepak bola saja. Kita lihat hanya saat ini yang ramai khususnya di daerah Cirebon dan sewilayah 3 adalah turnamen antar kampung atau tarkam yang notabene aturannya kalau menurut saya belum tidak jelas ya. Artinya seluruh usia seluruh usia ini saya kira perlu untuk evaluasi juga. Dan yang terkadang pembinaan itu andai ini dirubah, turnamen antar kampung itu memanfaatkan potensi pemain-pemain daerah, justru ini jauh lebih baik kalau menurut saya, Mas Pian ya. Artinya apa? Memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda daerah-daerah untuk menampilkan progres permainannya, untuk menampilkan bakatnya. Disitulah saya kira para stakeholder lebih mudah untuk memilih, lebih mudah untuk menjaring pemain-pemain berbakat untuk diorbitkan di tingkat selanjutnya. Saya kira ini saya terbesar besarnya, Mas Pian.
0: Nampaknya enak ya kalau kita ngobrol dengan ahlinya sepak bola. Gitu. Tapi sayang kita melalui udara, coba melalui kopi gitu ya, enak ya Bung Asep ya. Nanti kita bisik-bisik enak, ya. Nanti bisik-bisik ke Bung Alex supaya ngajakin kita ke kafe gitu. Ya. Baik, Bung Asep, sebelum kita akhiri dan kita harus berbagi waktu dengan Bung Didi ini, nampaknya juga sudah nggak sabar ingin mengutarakan berbagai maksud, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya utarakan ke Bung Asep, tapi ya kita berbagi waktu. Bung Asep, satu pertanyaan lagi untuk closing statement, prediksi juara dunia 2026 saja, apa atau siapa nih Bung Didi? Ada Bung Asep, mohon maaf, silakan Bung Asep.
1: Untuk kali edisi Amerika ini saya menjagokan Belanda sebagai juara dunia.
0: Belanda juara dunia ya. Baik, Belanda. Wah, ini juga Bung Alek juga nanti bisik-bisik ke saya. Kalau Belanda, kalau bukan Spanyol, apa siapa lagi katanya gitu. Belanda.
1: Ya, seperti tadi, saya kira untuk peluang terbesar saat ini menurut analisa saya adalah antara tiga tim tadi. Kalau untuk partai puncak ya, saya kira dua pondasi atau dua kutub sepak bola saat ini yaitu antara Prancis dan juga Argentina. Baik. Itu saya kira dilihat dari analisa ke dalam skuad dan juga pemain-pemain yang cukup merata.
0: Baik. Bung Asep, Saifullah, terima kasih sudah berbincang dengan kita di RRI Cirebon, berbincang dengan RRI Cirebon dalam rangkaian dialog Cirebonnya apa. Terima kasih ya, Bung Asep. Kapan-kapan bisa sambung lagi nih? Kayaknya enak ngobrol bener. Baik, Bung Asep, terima kasih. Sehat-sehat selalu, Bung Asep. Assalamualaikum. Baik, mendengar demikian tadi, saya sudah berbincang dengan Bung Asep Saifullah, pengamat sepak bola yang nampaknya enak ya, pendengar ya, untuk kita bisa terus bersama. Tapi kita harus berbagi waktu dengan narasumber lainnya, yaitu Bung Didi Sunardi, pengurus ASKOT PSSI Kota Cirebon. Dan kita akan tanyakan bagaimana perkembangan dunia sepak bola yang ada di Cirebon khususnya. Jadi tetapkan terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935. Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, berikutnya kita akan lanjutkan kebersamaan bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini. Dan kita masih menghadirkan euforia Piala Dunia 2026, dampaknya bagi sepak bola Indonesia. Nah, tentunya mendengar, kami sudah tersambung bersama ya narasumber kami kedua untuk kesempatan pagi ini, dan masih dalam rangkaian Dialog Cirebon Menyapa.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
0: Masih bersama kami bergar dalam topik euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia. Dan kini sudah tersambung bersama Bung Didi Sunardi selaku pengurus Askot PSSI Kota Cirebon yang sudah berada di ujung telepon kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Didi.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat selalu. Sehat selalu Bung Didi.
2: Sehat,
0: baik. Dan terutama harus sehat karena bisa mengamati nanti pertandingan kick off-nya Piala Dunia 2026. Karena ya seperti yang tadi kami obrolkan bersama Bung Asep bahwa ini permainannya mulai pukul 2 atau pukul 3 lah gitu ya Bung Didi ya. Oke. Okay. Baik. Bung Didi, ini kan terkait dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia. Nah, saya ingin tanya dulu terlebih dahulu Bung Didi, terkait dengan kondisi perkembangan sepak bola ataupun yang ada di Kota Cirebon ini seperti apa, Bung Didi? Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Pian dan pendengar. Kalau saya mengamati perkembangan sepak bola di Kota Cirebon ini dengan adanya perbaikan-perbaikan dan pengambil alihan PSIT, kemudian baru saja beberapa hari yang lalu PSGJ berbenah, gitu kan. Mudah-mudahan dampak daripada penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di tiga negara, Amerika, Meksiko, dan Kamboja, ini akan mengetok tularkan ilmu-ilmu yang ada di sepak bola, yang ada di lapangan, pemain-pemain berkelas dunia ini, agar pemain-pemain talenta-talenta yang ada di Kota Cirebon, PSIT, PSGJ, dan sekitarnya ini bisa meniru gitu ya, sehingga ini akan berdampak sekali euforia perkembangan sepak bola di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan sekitarnya akan selangkah lebih maju. Ya mudah-mudahan mulai nanti malam ya, kita bisa menyaksikan partai perdana pukul 2 dini hari ini antara Meksiko dengan Afrika.
0: Luar biasa. Baik. Dan tentunya juga ini terkait dengan sepak bola juga ya Bung Didi. Ini bagaimana tentunya di Kota Cirebon sendiri Bung Didi terkait dengan ya pola daripada pembibitan sepak bola yang di Cirebon. Apakah juga ini nantinya nantinya setelah euforia Piala Dunia 2026 ini ada banyak nih yang untuk meningkatkan minat-minat anak-anak muda ataupun anak-anak usia dini bergabung ke sepak bola ataupun ke sekolah-sekolah sepak bola ini, bagaimana menurut pengamatan Bung Didi nih Bung terkait dengan usia
2: ya,
0: dini?
2: Saya kira selama ini di Asosiasi PSSI Kota Cirebon ini fokus dalam pembinaan usia muda ya. Itu ada di SSB dan beberapa klub ataupun PS ini sudah mulai menggeliat lagi ya, sehingga apalagi kemarin PSIT baru diakuisisi ya, ini mudah-mudahan akan berdampak kepada kejayaan sepak bola Kota Cirebon beberapa tahun yang lalu ya, karena butuh perjuangan, butuh pengorbanan itu butuh perjuangan, dan ini memang harus ada orang-orang yang gila bola ya dalam membina olahraga sepak bola ini, karena bukan hanya sekedar hobi, tetapi biaya yang dikeluarkan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sehingga mudah-mudahan dampaknya ini bagi sepak bola yang ada di Kota Cirebon khususnya dan kabupaten ini bisa ada peningkatan performa ya, daripada pertandingan Piala Dunia yang mungkin satu bulan ini kita akan ya begadang lah ya, mungkin ya. Nah ini mudah-mudahan Mas Pian tadi ya, kayaknya kalau nonton bola tidak ada kopinya kurang nikmat.
0: Wah cocok ya. Baik, Bu Deddy, ini berarti tantangan terbesar ini kan terkait dengan mengembangkan sepak bola di daerah, khususnya di Cirebon ini, apa nih Bu Deddy? Selain dana lah katakanlah begitu, ataukah ada faktor lainnya dalam pengembangan sepak bola agar tentunya dalam tanda kutip bisa menghasilkan bibit-bibit sepak bola yang handal dalam negeri, tanpa seperti yang tadi dikatakan untuk ditanyakan Ibu Sari dari Kedawung, jangan sampai ngambil-ngambil terus naturalisasi, karena keinstanisasian ini, naturalisasi ini sama dengan keinstanisasian katanya begitu. Nah Bu Deddy, seperti apa Bu Deddy program ataupun memang tantangan terbesarnya?
2: Ya. Ya, tantangan terbesar ini kan perlu adanya perhatian dari semua pihak, okay. Ya, baik itu pemerintah daerah, kota, kabupaten dan seterusnya, sehingga ini bukan hanya olahraga sepak bola, tetapi perkembangan dunia olahraga ini harus benar-benar diperhatikan. Nah sehingga kalaupun saat ini PSSI melakukan naturalisasi dari semua lini sektor cabang olahraga, ini dari visi pengembangan ini menurut saya memang dalam rangka untuk meningkatkan prestise, ya, peningkatan. Tetapi daripada kompetisi yang kita lakukan ini juga harus kita hargai, sehingga kompetisi yang kita lakukan, yang kita laksanakan benar-benar memunculkan bibit-bibit yang potensial. Nah sehingga lambat laun ke depan mudah-mudahan naturalisasi ini semakin berkurang, ya. Sekarang kan ini kan ingin menjadikan sepak bola ini kan sudah di peringkat 120-an kita ini kan, dibandingkan dengan yang dulu. Ini dampak positifnya peningkatan ranking FIFA-nya kita naik, kita nanjak, ya. Tetapi jangan dilupakan juga hasil pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh klub-klub sepak bola, SSB, SSB, sehingga benar-benar berkembang, ya. Sehingga ini butuh perhatian juga. Nah, kualitas daripada SDM, pemain dalam ini, pelatih, ini harus benar-benar menyatu di dalam rangka perkembangan sepak bola yang ada di daerah kita ini.
0: Baik. Bu Deddy, kita mohon maaf, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Ada Ibu Reni dari Plumbon. Ini nampaknya Ibu Reni penyuka bola ataupun pengawas bola juga. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu Reni.
3: Betul.
0: Apa tuh betulnya tuh?
3: Yang menarik gitu kayaknya.
0: Oke, baik.
3: Apa gergetan jengkel gitu kayaknya, lebih pinter penontonnya daripada pemain.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Pak Didi.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu Reni.
3: Iya, sehat ya Pak ya. Menarik ya Pak perbincangan pagi ini. Saya mau tanya Pak, apa saja Pak komitmen yang harus mereka miliki agar tim sepak bola itu selalu meraih kemenangan di setiap pertandingan, baik di tingkat nasional maupun di internasional, ya. Kemudian bagaimana nih caranya yang terbaik untuk cetak seorang pemain bola yang handal? Apakah bisakah, tadi kan ada para pemudanya yang mungkin hobi dilatih, bisakah sedini mungkin nih misalnya dari anak-anak SD yang hobi banget sepak bola, kemudian orang tuanya mengarahkan, mengadakan apa ya, dikursusin lah gitu, sehingga hobi mereka tuh tersalurkan dengan pelatihan atau pembinaan, pakai efektif yang seperti itu. Kemudian pengalaman Bapak yang menyenangkan apa selama menjadi ketua PSSI, dan juga yang tidak menyenangkannya, mungkin boleh berbagi cerita.
0: Baik.
3: Itu saja Mas Tian.
0: Baik Ibu,
3: sukses
0: terima kasih.
3: Kesakulaan khususnya di Kota Cirebon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan untuk Bung Deddy. Bung Deddy, bagaimana caranya untuk bisa meraih kemenangan terus gitu, kemudian mencetak sepak bola usia dini ini seperti apa dan bagaimana, kemudian pengalaman Bung Deddy ini selaku pengurus PSSI lah katakanlah begitu di Kota Cirebon, apa nih yang ada pengalaman apakah gitu, silakan Bung Deddy. Mangga.
2: Baik Bu Reni, terima kasih atas isinya. Tentunya bagaimana kita ini ingin meraih kemenangan yang sebanyak-banyaknya dalam sebuah kompetisi, ini biasanya kan ada istilah Vini, Vidi, Vici, gitu kan? Kami datang, kami bertanding, kami menang, kan gitu kan? Nah, sehingga ini motivasi ini harus benar-benar ditunjukkan di dalam dada para pemain dan manajemen ofisial ini dalam rangka meraih kemenangan. Setiap pertandingan itu pasti ada kalah dan menang, kan gitu. Kalau menang pasti kita euforia, kita senang. Tapi kalau kalah, kalah bukan berarti kita ini kalah yang sesungguhnya, tetapi adalah kemenangan yang tertunda, sehingga kita ini harus benar-benar bisa mengevaluasi terhadap apa yang kita laksanakan, kita lakukan pada saat pertandingan tersebut. Kemudian bagaimana membina anak-anak supaya hobi senang bola, dan tentunya dukungan orang tua ini juga sangat diperlukan di dalam mendidik, mengarahkan anak-anaknya kepada klub-klub sepak bola yang ada di Cirebon. Ini kan banyak sekolah sepak bola SSB, ya. Baik yang ada di Stadion Bima, di Stadion Madya, kemudian di sekarang di Stadion Watu Belah, sehingga komitmen untuk menjadi pesepak bola yang handal ini memang benar-benar melalui kompetisi yang rutin, melalui sekolah-sekolah sepak bola yang memang sudah ada, ya. Nah, kalau berbicara pengalaman suka dan duka menjadi bagian daripada pengurus PSSI ini, saya kira ya sukanya ya tentunya kita bisa berinteraksi dengan seluruh pemain, dengan seluruh pengurus, kemudian dengan seluruh penonton, apalagi kalau meraih sebuah kemenangan, itu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau dukanya ya pastilah kalau tim itu mengalami kekalahan, kemudian juga operasionalnya kurang mencukupi, kurang memadai, kita ini putar otak ya Mas Pian, Bu Reni, sehingga bagaimana sebagai pengurus ini bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar di dalam rangka memberikan kenyamanan, kesejahteraan kepada para pemain, saya kira itu.
0: Baik, Bung Didi, ini kan tadi juga sempat dinyatakan bahwa harus adanya dukungan pemerintah, kemudian pihak-pihak lainnya, sponsor dan lain sebagainya dalam kemajuan sepak bola khususnya ada di Cirebon, katakanlah begitu. Nah, sejauh ini sebatas mana sih Pak Bung Didi terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah khususnya kota atau kabupaten dan juga para pihak sponsor? Ya nampaknya, ya, mohon maaf ya kalau saya salah, adem-adem bae gitu katanya. Seperti apa Bung Deddy, silakan. Nah, supaya bisa berkembang terkait dengan dunia sepak bola yang ada di Cirebon ini khususnya, bisa membanggakan lah katakanlah begitu. Silakan Bung Deddy.
2: Saya kira kalau dukungan dari pemerintah daerah kan tidak hanya memikirkan cabang olahraga sepak bola. Tetapi pemerintah di daerah itu memang kemarin baru saja kita memberikan stimulan kepada seluruh cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI Kota Cirebon. Ya. Sehingga ini faktor pendanaan ini memang sangat krusial, sangat penting sekali. Apalagi menuju era profesional ini, klub-klub sepak bola ini tidak tergantung kepada APBD, kota ataupun kabupaten ataupun provinsi. Jadi benar-benar ini harus profesional, harus mandiri. Nah, dukungan sponsor, dukungan dari relasi ini di Kota Cirebon khususnya sangat kurang, Mas Pian, menurut saya. Karena mungkin sponsor juga melihat dari sisi-sisi permainan klubnya belum maju, masih stagnan dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi penonton, kemanapun ada pertandingan, baik itu di Stadion Bima, dulu pernah ada apa peserta liga kompetisi di Stadion Bima, ini sangat-sangat luar biasa. Pada saat dulu ada Indosemen, ini sangat luar biasa antusias penonton ini, ya. Dan sehingga ini apalagi kalau ada nonton bareng, ini sangat luar biasa. Kemarin misalnya ya, bagaimana euforia masyarakat Cirebon dan sekitarnya pada saat Persib juara,
0: betul.
2: Liga Super,
0: ya.
2: Semalam suntuk itu memberikan apa arak-arakan, pawai dan sebagainya. Itu orang Bandung yang juara, Persib Bandung. Tapi magnetnya sampai ke seluruh Jawa Barat, ya. Apalagi kalau Cirebon yang main, PSIT, PSGC bisa memberikan kontribusi yang sangat baik. Saya kira sangat-sangat luar biasa. Mungkin siap. Dari seluruh desa akan tumpah ruah di jalanan di Cirebon. Wah, kota dan kabupaten.
0: Enggak kebayang ya, Bung Gedi.
2: Ya, enggak kebayang ya. Kemarin seperti juara saja. Mm-mm. Seperti itu bagaimana kalau Cirebon yang menjadi juara.
0: Oke. Okay. Bung Didi, intinya kalau fasilitas sepak bola atau sarana sepak bola, prasarana dan sarana sepak bola di Cirebon khususnya mendukung atau tidak menurut Pak Didi, Pak Didi? Sudah memadai belum?
2: Saya kira kalau lapangan ini memberikan dukungan yang berarti ya. Jadi Stadion Bima ini kan sudah ada sesungguhnya ya. Cuman biasanya ini pemeliharaannya yang kurang di stadion ini. Okay. Ya. Kemudian di Stadion Watu Belah ya yang hingga saat ini belum dioperasionalkan lagi, gitu kan? Okay. Kemudian di Stadion Rangga Jati juga itu digabung dengan lapangan upacara sehingga lapangan yang representatif untuk sepak bola ini di Kota Cirebon sesungguhnya belum cukup memadai, ya menurut saya. Ya ini karena memang sarana prasarana ini membutuhkan biaya operasional di dalam pemeliharaan rumputnya, apalagi sekarang sepak bola mainnya di malam hari, perlu ada penerangan lagi, dan ini memang perlu ada kerjasama nih masyarakat, para penonton ini, tangannya agar tidak jahil gitu ya, sesuatu yang jangan dirusak, sesuatu itu jangan dicoret-coret dan sebagainya, sehingga ini akan berdampak kepada kita semua. Siap. Seperti itu.
0: Baik, Bung Didi. Bung Didi, kita akan menyapa Pak Jumadi dari Kuningan. Piala Dunia ajang bergengsi bagi dan kebanggaan bergengsi bangga kita bisa melihatnya, apalagi timnas Indonesia bisa tampil tidak terbayang dan nobar di mana-mana. Tapi sayangnya kesebelasan Indonesia belum bisa tampil di Piala Dunia nih, Bung Didi. Seperti apa nih, Bung Didi? Baik, silakan, Bung Didi. Dari Pak Jumadi ya, katanya.
2: Pak Jumadi di Kuningan, mungkin insya Allah lah ya, mulai kita sebagai pecinta bola, sebagai penonton bola, mari kita nikmati Piala Dunia yang kurang lebih 1 bulan dari 48 negara ini. Kita akan melihat kan, bagaimana permainan kelas dunia ini. Kita tinggal menikmati ya, bagaimana dari 48 negara yang berada di 3 negara ini, Kanada, Amerika, dan Meksiko, mulai nanti malam dini hari ya. Nah, euforianya jangan sampai berlebihan. Boleh mendukung salah satu negara kesenangan kita, kebanggaan kita, favorit kita, tetapi jangan lupa kepada nasionalisme, bangga terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding ya. Ini Piala AFF 19 tahun. Timnas kemarin sudah menunjukkan bagaimana mengalahkan Oman, bagaimana mengalahkan Mozambik. Nah, tetap bagaimana juga merah putih harus tetap di dadaku.
0: Oke, ya. Baik. Pak Didi, ini kan terkait dengan apa nih harapan Pak Didi dan target PSSI Kota Cirebon khususnya terhadap perkembangan sepak bola daerah. Pasca kita melihat pertandingan ataupun kita sedang melihat pertandingan Piala Dunia 2026 ini, apakah ada inspirasi tertentu begitu Pak Hano, Bung Didi, silakan.
2: Oh iya, ya pasti ya, sebagai pengurus PSSI Kota Cirebon, kita ini tidak akan tenggelam, kita ini tidak akan berdiam diri, tetapi bagaimana geliat sepak bola ini akan membawa dampak kepada seluruh lini sektor, baik itu secara ekonomi, kemudian dan lain sebagainya, sehingga ke depan dengan inspirasi pertandingan Piala Dunia ini akan membuka mata hati kita semua, para insan sepak bola, khususnya para pemain, dan punya mimpi bahwa Kota Cirebon minimal bisa tampil lagi di tingkat Provinsi Jawa Barat, bahkan internasional. Itu inspirasinya ya. Sehingga bisa meniru cara-cara bermain para pemain tingkat dunia yang di dalam Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya. Nah, Bung Didi, tadi dikatakan bahwa permainan ataupun pertandingan secara lokal, kompetisi lokal ini supaya tetap bisa terjaga dan bisa menginspirasi ataupun bisa mencetak bibit-bibit unggul lah katakanlah di sepak bola. Menurut Pak Bung Didi seperti apa, Bung Didi, terkait dengan kompetisi lokal di Cirebon ini, Bung Didi, silakan.
2: Ya, saya kira tetap diadakan kompetisi secara rutin ya, baik itu kelompok usia, kemudian remaja dan dewasa, karena sepak bola ini magnetnya luar biasa ya. Tinggal bagaimana kesadaran para penonton dalam setiap pertandingan itu, ini menonton, jangan membuat kerusuhan ya. Biasanya itu terkadang pertandingan ada, kompetisi ada, kemudian dari pihak keamanan menghentikan, kemudian kompetisinya mereda. Nah ini benar-benar semua SSB harus bergeliat, sekolah sepak bola di dalam sebuah kompetisi, dan mudah-mudahan PSSI di wilayah Cirebon ini bergeliat dampak daripada Piala Dunia 2026 ini. Mudah-mudahan kompetisinya akan kita lanjutkan dan akan kita jalankan.
0: Siap.
2: Dan terutama memang perhatian semua unsur, pihak sponsor dan sebagainya, agar bisa memajukan persepak bolaan di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
0: Oke. Baik, satu terakhir, pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda, khususnya para usia dini yang ada di kota Cirebon, agar menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai inspirasi untuk meraih prestasi di bidang olahraga ini. Bung Deddy, silakan.
2: Baik, buat sahabat-sahabat pecinta sepak bola dan adik-adik para pemain di semua tingkatan kelompok umur, mari kita jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai guru kita, sebagai ilmu kita di dalam rangka pengembangan SDM kita masing-masing sebagai pemain, dan mudah-mudahan tanamkan dalam diri adik-adik semua di kelompok umur ini bahwa kita pasti bisa untuk menjadi pemain yang hebat, pemain yang handal, menjadi kebanggaan negara kita Indonesia, wabil khusus Cirebon dan sekitarnya.
0: Baik. Bung Deddy Sunardi, pengurus Askot SSI Kota Cirebon. Terima kasih Bung Deddy sudah berkenan bersama RRI Cirebon dan memberikan informasi dan edukasinya kepada kita semuanya, dan semangatnya kepada para generasi muda untuk bisa lebih berprestasi dalam dunia persepakbolaan, bisa membanggakan Kota Cirebon khususnya dan umumnya untuk daerah ataupun untuk nasional negara bangsa dan Indonesia ini. Bung Deddy, terima kasih Bung Deddy. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bung Deddy.
2: Terima kasih Mas Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian tadi kita sudah berbincang dalam Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini bersama Bung Deddy Sunardi selaku pengurus Askot PSSI Kota Cirebon untuk kesempatan pagi ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akhiri kesempatan pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RR.

0: bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9000.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10 nanti pendengar, jangan Anda lewatkan rangkaian siaran langsung Silang Dialog Cirebon Menyapa Masyarakat episode ke-18 dengan tema Hari Jadi Cirebon ke-599 dan posenitas ke-13 Kota Cirebon bertempat di zona melantai gedung Setda lantai 2 Kota Cirebon dengan presenter Bung Iskandar Zulkarnain dengan menghadirkan narasumber Bapak Dr. Iing Daiman SIP MSI Sekretaris Daerah Kota Cirebon dan juga Bapak Agus Sukman Jaya Esos Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan, Anda bisa berinteraktif bersama kami di live chat YouTube RRI Cirebon dalam siaran Cirebon Menyapa Masyarakat untuk edisi ke-18. Kami akan hadirkan segera pendengar Cek Fakta berikut ini.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Yang mendengar Cek Fakta untuk kesempatan pagi hari ini terkait dengan mulai 1 Juni 2026 MBG diberikan 2 kali sehari. Benarkah hal itu? Dan sebuah unggahan di media sosial TikTok menarasikan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang. Unggahan tersebut menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah siswa yang sedang menikmati makanan dalam program MBG di sekolah, di sebuah sekolah. Dan narasinya bertuliskan ataupun berbunyi, karena ada secuil pihak yang terus meminta agar program MBG dihentikan, maka per 1 Juni 2026 porsi MBG akan ditambah menjadi 2 porsi per hari sarapan dan makan siang. Namun benarkah mulai 1 Juni 2026 program MBG diberikan 2 kali sehari? Dan berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut identik dengan gambar yang dimuat oleh Tribun dalam artikel berjudul Prabowo tegaskan program MBG tetap lanjut, tidak ada boleh penyelewengan. Dalam konteks aslinya, foto tersebut digunakan sebagai ilustrasi pemberitaan mengenai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program MBG karena dinilai penting dan strategis bagi masyarakat. Dan sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program BG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan itu terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif kecil ataupun sedikit sehingga pembangunan dapur yang baru dinilai masih ataupun dinilai kurang efektif. Ruang Satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 bersama saya Bian Albansa dan didampingi pengarah teknik Bung Laksono.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pagi jelang siang ini pendengar, nampaknya cuaca Cirebon sudah mendekati Agustus. Banyak orang yang mengatakan bahwa suasananya sudah jelang Agustusan karena panas, kemudian juga udaranya ataupun anginnya sudah dirasakan dingin gitu ya kalau pagi. Nah, dan itu kata banyak orang yang ada di Cirebon khususnya, ini sudah angin Agustusan katanya. Benarkah hal itu? Tapi kita nanti apa ya bertanya kepada para perakirawan BMKG Kertajati Majalaya, mengapa angin di Agustus ataupun jelang Agustusan ini menurut banyak orang yang dari Cirebon sudah merasa ataupun terasa dingin gitu ya mendengar kalau pagi. Benar begitu mendengar? Oke. Baik mendengar, dan ini bukan masalah angin, bukan masalah hawa dingin, tapi ini masalah harga nih pendengar, terkait dengan harga cabai rawit yang sudah mendekati angka Rp80 per kilogram, dan telur ayam yang sudah mendekati 30.000 per kilogramnya pendengar. Dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan yang mengalami pergerakan harga di tingkat pedagang eceran secara nasional. Dan berdasarkan data yang dikutip di Jakarta pada Kamis pukul 6 lebih 43 waktu Indonesia Barat, harga cabai rawit merah tercatat menjadi salah satu harga yang tertinggi dengan level Rp75.700 per kilogram. Sementara telur ayam ras berada di harga Rp30.200 per kilogramnya. Untuk komoditas bawang, harga bawang merah berada di angka Rp55.700 per kilogramnya, sedangkan bawang putih dijual Rp41.600 per kilogramnya. Di sektor beras, harga bervariasi sesuai kualitas. Beras kualitas di bawah 1 berada di harga Rp14.650 per kilogramnya, dan di bawah 2 ataupun kategori 2 Rp14.500 per kilogramnya. Dan untuk beras kualitas medium, harga tercatat Rp16.250 per kilogram, dan pada medium 1 dan 2 mungkin Rp16.050 per kilogramnya. Dan itulah tuan pendengar terkait dengan harga pangan strategis atau PIHPS nasional yang dikelola Bank Indonesia dan sudah tercatat mengalami pergerakan harga di tingkat eceran secara nasional. Bagaimana dengan lingkungan Anda ataupun pasar-pasar dekat Anda, apakah juga mengalami kenaikan cabai rawit? Tapi saya juga mengalami kenaikan ini ataupun berdampak pada setiap beli gorengan, kalau di bawah 3.000, 4.000 di bawah ya pendengar ya. Ya, di bawah 3.000 mesti tidak memakai cabai rawit karena konon katanya cabai rawitnya mahal karena hampir 80.000-an. Benar ya ternyata. Prof. Satu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI. Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Selamat pagi, pendengar masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon pagi ini. Dan bagaimana persiapan menyambut tahun ajaran baru? Pastinya Anda akan lebih semangat. Nah, buat Anda pendengar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau mungkin sedang mencari tempat kursus bahasa Inggris yang tepat bagi putra-putri Anda, ini ada kabar gembira bagi Anda, ada promo spesial menyambut tahun ajaran baru dari English First Cirebon. Dan spesialnya buat new student atau murid baru, Anda bisa dapatkan diskon hingga 15%. Dan bagaimana cara mendapatkan promonya? Mudah sekali dan gampang banget, Anda tinggal mengunjungi saja booth English First Cirebon. Dan tentunya pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni nanti, booth-nya ada di Ballroom Aston Hotel. Dan kemudian lanjut lagi tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026 ada di lobi utama Grage Mall Cirebon. Langsung saja Anda pergi ke Ballroom Aston Hotel dan juga Grage Mall Cirebon sesuai dengan tanggal tersebut, atau kalau Anda ingin mengetahui informasi yang lebih lengkapnya soal promo spesial dan ingin melihat langsung jadwal kelasnya, atau bisa langsung datang ke pusat pembelajaran English First Cirebon. Dan di sana Anda akan mendapatkan kesempatan buat ikutan free trial class atau free speaking practice. Dan kapan lagi Anda bisa mencoba kelas gratisnya bagi putra-putri Anda sebelum Anda daftar. Jadi, tunggu apa lagi? Gabung bersama dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. See you at English First Cirebon.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Terima kasih pendengar Anda masih terus menyimak rangka-rangka musik dan informasi pendengar bersama saya Bian Almansa dan masih jampingi pengarah tadi Bung Laksono hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini terkait dengan sepak bola dunia alias Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Dan ini terkait dengan wasit yang dikabarkan ditolak ataupun kejadian yang menimpa wasit asal Somalia Omar Artan di mana dia gagal masuk Amerika Serikat meski sudah tiba di negara Amerika tersebut lantaran aksesnya ditolak oleh otoritas tempat. Hal ini diungkapkan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dan Infantino pun meminta semua pihak untuk tenang atas masalah ini dan meyakinkan bahwa FIFA tidak tinggal diam serta berupaya mencari jalan keluar terbaik dari masalah ini. Dan selain Omar Artan, sebelumnya juga beberapa orang dimulai dari fotografer tim hingga supporter gagal masuk ke Amerika Serikat karena permintaan visanya ditolak. Sebelumnya dilaporkan Omar Artan yang merupakan wasit terbaik Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CIF 2025 dan calon wasit pertama Somalia yang memimpin pertandingan Piala Dunia tidak dapat masuk ke Amerika Serikat. Otoritas imigrasi di Bandar Udara Internasional di Miami menganggap Artan tidak memenuhi syarat untuk berada dan beraktivitas di negara Amerika tersebut. Omar Artan sendiri menegaskan bahwa semua dokumennya lengkap meski Somalia adalah salah satu negara dalam daftar larangan perjalanan Amerika Serikat. Setelah penolakan itu, Artan terpaksa kembali ke Istanbul, Turki, tempat dia terbang menuju Amerika Serikat. Dan menjelaskan keputusan mereka, seorang juru bicara Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat mengatakan bahwa Artan telah menjalani pemeriksaan tambahan saat tiba di Amerika Serikat pada hari Sabtu kemarin. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melegalkan penjualan baju bekas impor atau thrifting meskipun para pedagang siap membayar pajak. Menurutnya sikap tegas ini diperlukan untuk mencegah pasar dalam negeri dibanjiri produk impor ilegal. Jika hal ini dibiarkan, pelaku usaha lokal tidak akan merasakan manfaat ekonomi apapun. Dan Purabaya menekankan bahwa pasar lokal harus dimaksimalkan untuk produk dalam negeri. Karena itu pemerintah akan terus menindak praktek penjualan pakaian bekas impor. Dan ia juga meminta pedagang yang terdampak untuk beralih menjual produk-produk lokal saja.

0: aku cantik kamu. Aku ada stiker rumahmu di tempat minum air hujan, tempat minum hewan peliharaan, nahpu tetesan udara dari ketingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

mendengar, kami juga akan menghadirkan dialog Cirebon Menyapa Masyarakat untuk episode ke-18 untuk kesempatan pagi hari ini dalam tema Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porseritas ke-13 Kota Cirebon, bertempat di zona melantai Gedung Seta lantai 2 Kota Cirebon, dan bersama narasumber Dr. Iing Daiman SIP, Sekda Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya Esos, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Dan nanti Anda akan bersama rekan Iskandar Zulkarnain yang akan memandu jalan Cirebon menyapa masyarakat untuk episode ke-18. Sekaligus pendengar, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini, dan Cirebon siang ini akan bersama rekan saya Rina Agustini yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: menyapa masyarakat, diskusi dan mencari inspirasi baru. Eksplorasi Cirebon terkini dalam Cirebon Menyapa Masyarakat. Langsung dari zona melantai Balai Kota Cirebon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita kembali berjumpa di program Cirebon Menyapa Masyarakat. Sebuah program yang dipersembahkan oleh RRI Cirebon bersama Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon dan tentunya pemerintah daerah Kota Cirebon. Pendengar 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Saat ini saya Iskandar Zulkarnain akan mengajak Anda untuk berbincang bersama mengenai hari jadi Cirebon ke-599 dan Pekan Olahraga Seni Wilayah Perbatasan atau Porsenitas 13 Kota Cirebon. Dan siaran ini juga Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kami yaitu RRI Cirebon. Dan saya juga mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi dengan kami melalui kolom live chat YouTube ataupun melalui nomor WhatsApp 081-324-951-935. Ya, momentum bulan Juni kali ini tentu menjadi catatan sejarah yang sangat istimewa ya, Pak ya, bagi segenap warga Cirebon. Karena sukacita menyambut hari jadi Cirebon yang ke-599, ini sebuah usia yang merefleksikan perjalanan panjang, kekayaan budaya, sekaligus momentum untuk menyelaraskan semangat pembangunan kota menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Kemeriahan hari jadi tahun ini tentu terasa semakin berlipat, karena Kota Cirebon secara resmi percaya menjadi tuan rumah, ya, dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porsenitas ke-13, sebuah pekan olahraga dan seni antar daerah perbatasan. Gelaran akbar ini tidak hanya menjadi ajang untuk prestasi di bidang olahraga dan seni, namun juga menjadi jembatan mempererat silaturahmi, kolaborasi dan sinergi pembangunan di wilayah perbatasan. Membicarakan seputar kesiapan dan pemaknaan dari kedua momen besar ini, pendengar dan pemirsa, telah hadir bersama kami hari ini dua narasumber yang nanti akan berbagi informasi ya tentang hari jadi Cirebon ke-599 dan Pekan Olahraga Seni Wilayah Perbatasan atau Porsenitas 13. Baik, untuk yang pertama mungkin kami akan sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di ngopi santai di zona melantai ini. Ada Bapak Agus Sukmanjaya Esos, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, untuk tentunya dapat berbincang bersama kami pada kesempatan hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Agus.
2: Selamat pagi Kang Is, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.
1: Rampes. Ya, nanti juga pendengar, pemirsa, jangan lupa kita juga nanti akan berbincang bersama Sekretaris Daerah Kota Cirebon ya, Bapak Dr. Ing Daiman SIP MSI, yang nanti akan bergabung bersama kita di siang hari ini. Baik, sekali lagi kami nanti ajak Anda pendengar RRI Cirebon untuk bisa berinteraksi ya melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935 dan juga melalui live chat YouTube, kanal YouTube RRI Cirebon. Baik, berbicara mengenai hari jadi Cirebon, Pak Agus, ini kalau kita lihat usianya tidak muda lagi lah ya, sudah ke 599 tahun. Bagaimana Pak Agus, menurut Pak Agus nih, kalau melihat usia Cirebon sekarang ini Pak Agus?
2: Baik Kang Is, jadi tahun 2026 ini sangat istimewa kami manai karena pertama ada momentum besar hari jadi Cirebon yang ke-599. Jadi bukan hari jadi kota Cirebon.
1: Ya.
2: Jadi hari jadi Cirebon. Hari jadi Cirebon itu dasar hukumnya adalah peraturan daerah nomor 4 tahun 2024 di mana usianya tadi ya sudah tidak muda lagi, tapi betul. Memang dari kedewasaan atau ketuaan usia itu memang Cirebon layak menjadi sebuah kota yang syarat gitu ya, dengan ilmu pengetahuan, kebudayaan, sejarah, dan termasuk mungkin salah satu kota tua yang ada di Indonesia. Kita dengan Jakarta aja gapnya ada 100 tahun. Tahun ini Jakarta 499, Cirebon 599.
1: 10 tahun ya.
2: 10 tahun. 100, Pak.
1: 100.
2: 100 tahun.
1: 100 ya.
2: Ya, dan Cirebon juga punya andil terkait dengan perkembangan Jakarta. Oke. Kemudian yang kedua ada momen besar juga, yaitu Pekan Olahraga Seni dan Olahraga dan Seni Daerah Perbatasan.
1: Oke. Baik, tapi sebelumnya Pak Kadis, kita sambut kedatangan Sekda.
2: Oke.
1: Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Bapak Dr. Ing Daiman, SIPMSI. Selamat pagi, silakan Pak Sekda. Boleh tepuk tangan untuk Pak Sekda yang sudah hadir. Selamat pagi Pak Sekda. Assalamualaikum, silakan Pak Sekda. Alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi, mohon izin Pak Sekda, Pak Kadis sedang menjelaskan ini tentang usia Cirebon, ya, yang ke-599, ini ternyata sudah tidak muda lagi lah ya.
2: Sudah matang lah gitu,
1: iya,
2: terima kasih Pak Sekda, ya. Selamat datang, Pak Sekda ini memang energik sekali dan masih hangat Bu.
1: Luar biasa Pak Sekda ini.
2: Mudah-mudahan semangat beliau bisa menginspirasi kita semua, mendorong kita semua untuk menjadi Cirebon ke depan bisa lebih baik lagi lah. Ya. Dan itu sudah terbukti ya, semalam ada sebuah kado ya, bahwa Cirebon 10 tahun berturut-turut mendapatkan predikat dari BPKRI wajar tanpa pengecualian. Tepuk tangan dong.
1: Oke, boleh tepuk tangan dong ya. Luar biasa. Selamat ya.
2: Beberapa hari sebelumnya Cirebon juga ada kado istimewa, mendapatkan predikat sebagai kota terbaik untuk apa Pak Sekda?
1: Pengendalian inflasi tingkat nasional. Jadi, boleh tepuk tangan lagi untuk Cirebon.
2: Jadi ya, sebelum ulang tahun
1: 3 miliar, alhamdulillah luar biasa.
2: Ya, dan modal 3 miliar ini bisa membantu pembangunan Cirebon, Pak. Dan itu ikhtiar kita semua ya, Pak Sekda ya. Yeah. Jadi sebelum ulang tahun kadonya udah banyak sebetulnya. Nah, kembali ke tadi bahwa ada satu kegiatan lagi, Porsenitas ke-13 dan kita menjadi tuan rumah. Kita akan kehadiran tamu-tamu dari 9 kabupaten kota, 10 termasuk kota Cirebon ya Pak ya.
1: Ya.
2: Itu dari kota-kota perbatasan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
1: Ya, tapi sebelum kita lanjutkan Pak Kadis, saya mau ke Pak Sekda dulu.
2: Oke.
1: Oke, Pak Sekda, hari jadi Cirebon tahun ini kan bertema Manunggal Winangun Caruban. Nah, mungkin Pak Sekda boleh dielaborasikah Pak untuk kira-kira apa maksud atau filosofi dari pengambilan tema tersebut Pak Sekda?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Mohon maaf para pecinta RRI semua ya, dengan program menyapa
1: Cirebon, menyapa Cirebon, masyarakat.
3: Menyapa masyarakat.
1: Iya.
3: Saya tadi terlambat karena ada baru selesai acara lain, tentunya tidak mengurangi hormat. Tadi pertanyaan Mas Is, temanya Manunggal Winangun Caruban. Jadi tema ini kami berdiskusi dengan para penggiat budaya bagaimana supaya katakanlah secara kearifan lokal itu dapat, kedua secara spirit juga itu diperoleh. Jadi Caruban, Manunggal Winangun Caruban itu artinya secara harfiahnya adalah bersatu membangun Cirebon. Nah ini tentunya pesan moral Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota bahwa membangun Cirebon ini tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi ya, butuh sinergi, kolaborasi, kalau bahasa yang sekarang lagi tren itu kolaborasi petahelix, antara pemerintah, akademisi, para pengusaha, para komunitas, termasuk media massa. Ya. RRI tanpa kecuali. Nah hari ini dan bagian dari bagian kita mau kolaborasi.
4: Betul, itu Mas. Betul. Yeah. Oke, okay. Baik. Tapi sebelum kita lanjutkan, di sini juga hadir ya pendengar dan juga pemirsa. Di sini hadir juga ada Bapak Andi Wibowo. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat siang ya, sudah siang. Ada Pak Maulana juga hadir di sini. Ibu Kepsta RRI Cirebon, Ibu Novi. Selamat siang, semangat ya. Oke, okay, kita lanjutkan Pak Sekda dan juga Pak Kadis. Yeah. Berbicara mengenai hari jadi Cirebon ke 599. Angka 599 tahun ini merupakan perjalanan sejarah yang sangat panjang tentunya ya, di tengah era modernisasi saat ini. Tapi apa sih esensi atau refleksi utama yang ingin ditekankan oleh pemerintah Kota Cirebon sendiri kepada masyarakat melalui momentum hari jadi tahun ini, Pak Sekda?
3: Baik, memang hari jadi bukan hanya sebatas angka ya. Dalam artian yang harus kita highlight di sini adalah bagaimana spirit terus pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat tentunya jangan mudah, jangan lelah untuk terus mengevaluasi. Evaluasi apapun itu ya. Tentunya di hari jadi yang ke-599 ini ada bagian momentum kami pemerintah Cirebon untuk terus mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Yang kedua yang harus kita highlight di sini adalah bagaimana Cirebon semakin tua, bukan semakin jadi ya. Semakin tua harus semakin matang, semangat, ya? semakin mapan, ya? Semakin matang, dan tentunya butuh sinergi kolaborasi dengan para pihak. Ini yang harus dilakukan. Usia boleh tua, semangat tetap muda.
4: Betul. Gitu.
3: Tadi kan saya bilang semangat pagi, ya. Selamat pagi ya.
4: Selamat pagi.
3: Karena masih itu bukan selamat pagi, tapi semangat yang kita adopsi.
4: Semangat ya, Pak.
3: Begitupun di ulang tahun Cirebon ini, dari jadi Cirebon ini, semangatnya semangat untuk membangun, semangat untuk bersinergi, berkolaborasi, dan ini terus digelorakan oleh kami dari pemerintah Kota Cirebon. Itu Mas Is.
4: Oke, Pak Sekda, tadi kan Pak Sekda juga sempat menyinggung bahwasanya hari jadi Cirebon ke 599 ini kan bisa dielaborasi dengan semua, maksudnya ini harus dikolaborasikan dengan semua pihak ya Pak Sekda. Salah satunya adalah Dinas Kebudayaan. Nah bagaimana Pak Kadis mengenai persiapan juga yang nanti akan dimunculkan di hari jadi Cirebon ke 599 untuk budaya dan seninya seperti apa?
2: Baik, jadi untuk tahun ini kita sudah mempersiapkan setidaknya ada 70 event, mungkin lebih ya, yang kita berkolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, kemudian pemangku kepentingan yang lain. Jadi rangkaian kegiatan kita itu dimulai sejak Mei. Mei pra-eventnya dari bulan Mei, kemudian main eventnya di Juni, dan kemudian pasca eventnya sampai dengan Agustus. Dan bahkan gitu tahun ini perayaan hari jadi ini tidak hanya diselenggarakan di Kota Cirebon, Mbak. Karena besok tanggal 14 Juni ada sebuah kreativitas dan itu levelnya sudah ke nasional. Ada drama musikal Nyimas Gandasari yang akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki. Kenapa kemudian perayaan hari jadi tidak ada di Jakarta gitu? Karena memang kalau dari sisi ada beberapa misi lah di situ. Pertama kita ingin meningkatkan awareness masyarakat luar Cirebon tentang Cirebon, ya. Artinya mungkin tidak harus seluruh bentuk kesenian kita, kan, tapi melalui sendra tari Nyimas Gandasari ini setidaknya ada beberapa hal yang menjadi bagian dari literasi. Pertama adalah terkait dengan kekayaan seni budaya. Yang kedua kekayaan terkait dengan sejarah dan budaya. Kemudian yang berikutnya adalah ujungnya yang kemudian nanti Pak Sekda, secara fiskal kita ingin naik. Makanya di sini ada misi pariwisata, Pak.
4: Ya,
2: gitu. Jadi di sana selain ada pagelaran yang kebetulan pengisi acaranya juga bukan kaleng-kaleng, Pak. Jadi sutradara plus
4: bukan kaleng-kaleng nih.
2: Iya. Sutradara plus apa namanya? Direkturnya itu Mas Denny Malik. Kemudian artis nasionalnya setidaknya ada dua yang besar, Mbak Dewi Gita dan Asri Ulas. Nah itu mudah-mudahan nanti misi kita memang hanya dua hari di Jakarta, tapi kita punya apa keinginan nanti dan Pak Sekda, Pak Wali, Sendra Tari ini juga akan kita selenggarakan di Cirebon. Ya kan, ini sebuah langkah tadi antara pelestarian budaya dengan pariwisata, Pak.
4: Ya.
2: Nah, kemudian untuk di level kota banyak sekali, tadi ada dari 70 event itu, ada beberapa yang memang cukup besar. Ada yang sudah kita 5 tahun berturut-turut ini Liga Perkutut Indonesia.
4: Liga Perkutut, Pak.
2: Wah, kebetulan jadi sesuka bukan, itu, Pak. Bukan liga sepak bola aja, bukan, Pak.
4: Liga sepak gitu. Bola.
2: Perkutut juga ada liga.
4: Itu hobi, Pak.
2: Ya,
4: saya hobi itu.
2: Nah, itu kita punya lapangan ya.
4: Oh,
2: terbaik secara di juga, Indonesia itu di daerah Kopi Luhur Argasunya.
4: Oke, nanti pelaksananya di Kopi Luhur ya.
2: Ya, tanggal 20-21 Juni. Dua hari, Pak. Jadi silakan bagi penggemar burung perkutut, nanti ada sekitar 800 burung dari seluruh Indonesia yang akan hadir. Kalau orangnya mungkin di angka 500-an lah. Dan itu nanti akan berdampak kepada tingkat hunian, kepada UMKM dan lain sebagainya. Kemudian nanti insya Allah juga di acara syukuran ya, Pak Sekda ya, syukuran hari jadi, kita juga akan mendatangkan artis nasional, akan diselenggarakan apa namanya ya syukuran lah, Pak. Tapi kemudian warga Cirebon yang jadi artis nasional, Charlie Van Houten, akan hadir di tanggal 24 Juni di depan Balai Kota. Nah, ini sedang kita siapkan di samping tentu bahwa kehadiran dari 10 kabupaten kota yang akan menampilkan kekayaan seni dan budayanya ini juga bisa menjadi daya tarik baik warga Cirebon maupun luar kota untuk datang selama tanggal 23 sampai dengan 27 Juni.
4: Juni ya, Pak ya.
2: 2026. Yeah. Plus dari Dinas Pemuda Olahraga juga ada 10K ya. Ada kemudian cabur-cabur, ada 14 cabur. Olahraga tradisional yang ditampilkan
4: nanti,
2: tampilkan. Jadi banyak sekali, Pak.
4: Wow.
2: Makanya kita nge-range ada sekitar 70.
4: Ya.
2: Jadi memang tahun ini terutama di Mei sampai Juni
4: padat ya.
2: Kalendernya hitam semua.
4: Kalendernya padat sekali ya, Pak Sekda. Luar biasa. Oke. Okay. Baik, sebelum nanti kita akan bacakan juga pendengar yang sudah bergabung melalui live chat YouTube RRI Cirebon. Saya mau mengucapkan terlebih dahulu selamat ya kepada pemerintah Kota Cirebon, karena minggu lalu kan ini baru saja ya, Pak ya, mendapatkan penghargaan terbaik pertama kategori pengendalian inflasi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Oke. Kemudian tentu atas capaian tersebut ini pemerintah Kota Cirebon juga memperoleh insentif fiskal sebesar 3 miliar tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, luar biasa, dari Kemendagri sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi daerah ya. Seolah seperti mendapatkan kado ulang tahun ya, Pak, berarti ya, Pak ya. Luar biasa. Kira-kira selanjutnya kadonya akan dimanfaatkan seperti apa nih, Pak? Tapi sebelum dijawab, kita break dulu ya. Pendengar dan pemirsa saya RRI Cirebon, kita akan segera kembali lagi dalam Cirebon Menyapa Masyarakat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mengenal Cirebon lebih dekat. Anda sedang menyimak eksplorasi Cirebon terkini dalam Cirebon Menyapa Masyarakat. Langsung dari zona melantai Balai Kota Cirebon.
1: Baik pendengar RRI Cirebon dan juga pemirsa, kita kembali lagi ngopi santai di zona melantai ya, tapi kita masih dalam acara Cirebon Menyapa Masyarakat. Hari ini kita masih membicarakan mengenai hari jadi Cirebon ya, dengan tema yaitu Manunggal Winangun Caruban. Pak Sekda, tadi belum dijawab pertanyaan saya, Pak. Kira-kira kadonya nanti akan dimanfaatkan seperti apa sih, Pak?
2: Kado itu yang TPD ya? Kado. Pertama, kami atas nama Beradara mengucapkan terima kasih keberhasilan pencapaian prestasi atau penghargaan kota terbaik. Pertama, pengendalian inflasi itu bukan hanya melulu karena kinerja pemerintah daerah Kota Cirebon saja, tapi tentunya ini bagian sinergi kolaborasi dengan para pihak, tidak terkecuali seperti BI, Bulog, dan yang lainnya termasuk masyarakat semua. Nah, pertanyaannya nih, kadonya untuk apa?
1: Kadonya untuk apa? Masyarakat jadi, pasti ingin tahu.
2: Betul. Yeah. Pertama, apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk peraih penghargaan pengendalian inflasi ini nanti diserahkan kembali peruntukannya kepada pemerintah daerah Kota Cirebon yang jelas tidak diperbolehkan untuk perjalanan dinas. Jadi secara eksklusif di suratnya ya, untuk program-program prioritas tidak hanya untuk pengendalian inflasi tapi juga untuk yang lain yang belum atau yang butuh pembiayaan untuk pembangunan di Kota Cirebon ini. Masih banyak PR yang perlu pembiayaan, tidak terkecuali terkait kepariwisataan, termasuk infrastruktur, itu ada yang harus kita lakukan. Jadi nanti insya Allah kado tersebut atau dana insentif fiskal dari pemerintah pusat akan kami manfaatkan untuk membiayai program-program prioritas dari Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota ini. Itu Mas Is.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi masyarakat akhirnya mengetahui ya, kado yang didapat oleh Kota Cirebon ya, dari tentunya pengendalian ya inflasi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Baik, Pak Sekda dan juga Pak Kadis, kita ke pendengar yang sudah bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Yang pertama ada Ed Miftahur Rahman, ini tema hari jadi Kota Cirebon tahun ini apakah Cirebon Katon atau beda tema hari jadi Cirebon dengan yang kemarin? Sudah pasti temanya beda ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan sebetulnya ya untuk tema hari jadi Cirebon ke 599 adalah Manunggal Winangun Caruban ya Pak ya. Baik, kemudian kita ke Edvani Fani Indra ya. Manunggal Winangun Caruban, cantik banget slogannya katanya. Tim kreatifnya Wali Kota sekarang keren banget, selalu mateng konsepnya. Oh, boleh tepuk tangan dong.

0: Ngomong ya.
1: Untuk tim dari tim kreatif dari wali kota ya. Ada lagi izin Pak Sekda, 599 tahun itu sudah tua banget ya katanya. Lihat Milangkala Tatar Sunda waktu itu seru banget katanya Pak. Please banyakin event budaya di Cirebon, Sunyaragi, BAT yang ikon, seperti ikonnya Cirebon lah. Tapi mungkin Pak Kadis ya Pak ya bisa menjawab, bagaimana Pak, silakan Pak.
2: Ya, memang Pak Wali menginginkan di era beliau ada sebuah flashback bahwa tadi 599 ini dimanai harus relevan dengan katakanlah pemajuan kebudayaan. Mm-hmm. Nah, makanya tahun ini ada beberapa ruang publik yang kita aktivasi, Pak. Gitu. Pertama alun-alun Kejaksaan. Jadi alun-alun Kejaksaan sekarang menjadi ruang yang terbuka untuk masyarakat bisa berekspresi. Jadi setiap malam minggu sekarang sudah berjalan namanya Festival Kelurahan, Pak. Hmm. Jadi sanggar, kemudian teman-teman kreatif, ekonomi kreatif yang ada di masyarakat, di kelurahan, itu bisa nanti menampilkan produk-produknya, kreativitasnya di ruang publik dan di tengah kota.
1: Ya,
2: itu satu. Ini sudah alhamdulillah sudah berjalan. Insya Allah akan berjalan sepanjang tahun, Pak, dan kita akan lanjutkan di tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya, maksud saya. Kemudian yang berikutnya, kita juga sedang mengaktivasi beberapa ruang publik yang lain, termasuk tadi kawasan BAT. Mm-hmm. Kawasan BAT juga terakhir kita gunakan event besar untuk Milangkala Tatar Sunda. Mm-hmm. Jadi perpaduan antara tadi, Pak, kreativitas budaya dengan heritage yang ada di sekitarnya itu menjadi daya tarik. Dan kami mendapatkan ya bocoran halus, Pak, bahwa penyelenggaraan Milangkala Tatar Sunda di 9 kabupaten kota itu alhamdulillah kota Cirebon diapresiasi yang paling tertib, paling meriah.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi memang kita sudah mitigasi semua kemungkinan resiko yang akan timbul, sehingga tidak banyak kemarin orang yang pingsan dan lain sebagainya, karena tim itu sudah masuk di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, kita juga sedang pengembangan di kawasan Kota Tua dan kawasan Keraton. Nah, alhamdulillah pemerintah kota juga tahun ini mendapatkan kado lagi sebetulnya, Bu, dari Kementerian Kebudayaan, dari pemerintah Republik Indonesia. Insya Allah tahun ini ada 3 keraton yang direvitalisasi. Jadi Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dengan Keraton Kacirebonan. Nah, itu nanti dari kementerian untuk revitalisasi fisik keratonnya. Kemudian nanti dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu untuk penataan kawasannya. Kita punya mimpi bahwa ketika masuk ke kawasan keraton itu di Jalan Pulasaren, Jalan Merdeka, Aryo Dinoto, memang tercermin dari mulai ornamen, kemudian ruang publik dan lain sebagainya, mereka sudah ngeh gitu, sudah nyes masuk ke kawasan keraton. Nah, ini sedang kita ikhtiarkan melalui bantuan provinsi maupun dari APBD tahun 2027 dan seterusnya. Nah, kemudian event-event, tentu event juga menjadi penting, itu adalah jembatan, bridging untuk orang bisa hadir di Cirebon. Jadi kita kemas secantik mungkin, kita berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan dunia usaha, dengan komunitas, sanggar, pelaku seni budaya dan lain sebagainya. Termasuk di hari jadi ini, Pak, ada kado istimewa dari teman-teman PHRI.
1: Yeah.
2: Beberapa hotel itu ada yang sewa kamarnya itu hanya Rp599. Ya, tapi syarat ketentuan berlaku tentunya.
1: Iya.
2: Gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi contoh salah satunya ada di Hotel Santika. Jadi silakan untuk warga Cirebon maupun luar kota Cirebon bisa menikmati suasana Nyerbon itu di rangkaian hari jadi tahun ini.
1: Bisa memanfaatkan.
2: Ya, betul, Bapak.
1: Baik, ya. Saya ke Pasekda. Pasekda, bagaimana pemerintah sendiri ini menyelaraskan visi hari jadi kali ini, Pak Sekda, dengan semangat sportivitas dan kebudayaan antar daerah perbatasan?
0: Ya, terima kasih Mas Is dan para pemirsa RRI semua. Jadi momentum hari jadi ke-599 itu mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, bahwa bersamaan dengan penyelenggaraan porsenitas kunci bersama. Nah, nanti di agenda ini yang perlu disampaikan juga sekaligus sosialisasi nih, ada Kepala Dinas Kominfo di sini. Jadi nanti semua para influencer dari mulai follower yang minimalis sampai follower yang maksimalis itu diberi peluang, beli ruang untuk mempublikasikan event-event rangkaian hari jadi Cirebon dan porsenitas ini. Nanti sudah disiapkan hadiah cukup menarik, termasuk door prize-nya. Ada 20 door prize ya, dengan 5 pemenang rating yang tertinggi. Jadi tidak hanya influencer kota Cirebon saja, kami blast ke para influencer di 10 kabupaten kota yang lain. Kenapa harus dilakukan? Bahwa memang kami butuh sinergi kolaborasi dengan para influencer, termasuk para jurnalis dan sebagainya. Silakan, kami sudah menyiapkan itu. Yang berikutnya, pada momentum perayaan hari jadi ini juga, kami tadi mungkin saya oleh Pak Kadis mengajak para pihak untuk menyelenggarakan event ini, bahwa hajat ini bukan hajat pemerintah kota Cirebon saja, tapi hajat seluruh warga masyarakat. Tidak terkecuali, terima kasih juga para keraton juga menyelenggarakan event ini, para komunitas tadi, burung perkutut, ada komunitas bonsai juga. Bonsai juga rutin menyelenggarakan ya. Nanti akan diselenggarakan di area mall pelayanan publik, termasuk para jurnalis. Ini ada event, nanti ada namanya Fun Futsal yang diselenggarakan oleh Serikat Media Cyber Indonesia. Jadi luar biasa, terima kasih biasa, para jurnalis. Ini adalah hajat kita bersama. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, tadi siar-siar pembangunan kolaborasi ini terus dikembangkan, dan kami berharap destinasi kunjungan ke kota Cirebon ini bisa ada peningkatan yang signifikan, Pak Kadis ya.
1: Ya.
0: Mungkin itu Mas Is.
1: Baik, ya tentu Pak Kadis. Pak Sekda, kalau kedatangan tamu luar daerah kan ini tentu menjadi peluang emas ya untuk UMKM dan wisata Cirebon sendiri. Nah, tapi kira-kira strategis pemerintah sendiri untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM lokal Cirebon, Pak Sekda, ini agar mereka merasakan dampak ekonomi langsung dari perhelatan ini seperti apa?
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi di agenda rangkaian itu ya, pertama kami juga menyelenggarakan festival UMKM. Jadi festival UMKM itu nanti dirangkaikan dengan hari koperasi tanggal 12 Juli. Ada juga nanti ada dengan komunitas Mas and Mercy. Mas and Mercy Fest. Jadi nanti komunitas Mercy itu akan menyelenggarakan Mas and Mercy Festival di salah satu tempat, di salah satu mall. Ini adalah bagian bagaimana kita mengkolaborasikan dengan para
1: komunitas itu ya.
0: Komunitas. Nah, terkait dengan pemberdayaan UMKM, hampir di semua event, termasuk besok ya, Run Tenki itu juga ada, kami membuka para pelaku UMKM untuk silakan berdagang, silakan berusaha,
1: buka tenan, berarti
0: buka tenan, termasuk yang lain-lainnya. Jadi ini adalah hajat bersama yang endingnya Pak Wali, Bu Wakil Wali Kota ingin supaya kebahagiaan ini dirasakan tidak hanya oleh pemerintah daerah, tapi oleh para pelaku usaha mikro yang ada di Kota Cirebon. Itu Mas Is.
1: Ya. Sebelum kita tentunya lanjutkan kembali untuk Cirebon menyapa masyarakat, Pak Sekda, Pak Kadis, ini ada yang ingin disampaikan oleh pendengar RRI Cirebon. Katanya, Pak Sekda, Pak Kadis, kalau orang usia 60 tahun ini kan butuh koyo katanya. Nah, kalau kota, kalau Cirebon di usia 599 kira-kira butuh apa? Nanti dijawabnya setelah yang berikut ini. Kita akan segera kembali lagi di Cirebon menyapa masyarakat.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI. RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Siap mengenal Cirebon lebih dekat. Anda sedang menyimak eksplorasi Cirebon terkini dalam Cirebon Menyapa Masyarakat. Langsung dari zona melantai Balai Kota Cirebon.
5: Nama saya Rini Cahayani Saputri. Ya, banyak ya Mas ya. Kalau saya kan itunya bidangnya jualan ya Mas. Otomatis kan pengennya nih kesepuan nih, kayak kita nih untuk khusus untuk kesepuan ya. Pengennya sih dibagusin lah tempat-tempat berjualannya gitu. Ya memang sih itu urusannya keraton ya. Mungkin ya ini sih atas nama pribadi aja. Mungkin yang lain juga setuju kalau misalnya begitu dirapikan gitu. Kalau keratonnya sih kan udah bagus. Terus harga tiketnya sih udah standar ya masuknya ya. Karena kan di tempat itu ada paket-paketnya kan. Nah untuk Masjid Agung kan tidak ada pembiayaan gitu. Maksudnya nggak ada dikenakan tiket bayar.

0: mahasiswa dari UIN Cirebon ke depannya ya buat Cirebon. Saya harap keamanan kendaraan di daerah Cirebon ini semakin meningkatkan lagi. Soalnya dari kejadian kemarin pas bulan puasa nih, banyak nih ada yang kejadian kayak tabrakan lah apalah gitu. Terus lebih tingkatkan lagi kreativitas, budaya, dan gotong royongnya. Itu aja sih Kak.
1: Halo, saya Farida. Saya dari jurusan KPI Universitas YIN Syekh Nurjati. Kalau saya pribadi ya, saya ngerasa

0: semoga kedepannya tuh bisa lebih baik lagi ya Cirebon.
1: Saya mewakili pedagang yang ada di alun-alun Pasuruan mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon ke-599. Mudah-mudahan dengan dipimpinnya Pak Edo sebagai wali kota dan Ibu Ida sebagai wakil wali kota, mudah-mudahan amanah dan sukses untuk Cirebon. Amin.
2: Selamat hari jadi Cirebon yang ke-599 tahun. Semoga warga Cirebon bisa lebih meningkatkan lagi kreativitas dan gotong royongnya. Terima kasih.
0: Selamat hari jadi Cirebon yang ke-599.

0: Ya, itu tadi suara warga Cirebon, Pak Sekda, Pak Kadis, terkait hari jadi Cirebon ke-599. Bagaimana tanggapan Pak Kadis dulu? Silakan Pak Kadis.
1: Ya, terima kasih untuk tadi beberapa perwakilan masyarakat yang sudah memberikan atau menyampaikan aspirasinya. Jadi betul, salah satu destinasi unggulan di kota Cirebon itu salah satunya Keraton Kasepuhan. Dan kami dengan pihak keraton sebenarnya cukup intens Pak untuk melakukan penataan termasuk baik di dalam maupun di luar. Memang kita belum sampai menyentuh secara untuk penataan infrastruktur pedagang. Mm-hmm. Karena itu memang 50-50 ya. Ada memang kewajiban pemerintah daerah di sana juga terkait dengan pembinaan pedagang dan UMKM. Tapi kemudian secara kawasan itu memang wewengkonnya dari keraton. Yeah. Jadi memang kita harus mungkin punya visi yang sama terkait dengan bagaimana menata. Karena saya pikir ini juga akan berdampak juga terkait dengan tingkat kunjungan, terkait dengan lama mereka tinggal gitu kan. Seperti layak-layaknya di keraton-keraton yang lebih baik di daerah lain. Nah, dengan Keraton Kasepuhan memang hari ini kita juga sedang berkolaborasi menambah katakanlah atraksi di dalam. Kita sedang sedang menyiapkan, Pak Sultan kemarin kami sudah ketemu, ada tambah venue untuk foto booth dengan pakaian tradisional. Jadi orang bisa nanti mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa datang ke sana, bisa menggunakan pakaian tradisional Cirebon, juga bisa berfoto di situ.
0: Yeah.
1: Nah, cuma memang tadi PR bagaimana kemudian UMKM-nya gitu ya, oleh-olehnya itu dikemas dengan menarik dengan tempat yang representatif. Ya, mudah-mudahan kita akan ikhtiarkan terus supaya harapan dari tadi warga masyarakat khususnya pelaku UMKM di sekitar keraton ini bisa lebih nyaman.
0: Ya, insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu ya, Pak Kadis. Kalau dari Pak Sekda sendiri, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan suara dari masyarakat Kota Cirebon?
2: Baik, terima kasih tadi yang telah menyampaikan suara dari hati. Tentunya ini adalah bagian dari yang sangat apresiasi ke seluruh masyarakat, apapun itu, baik kritik, saran, masukan, apresiasi. Kami dari pemerintah Kota Cirebon, khususnya di momentum hari jadi ini, kami ingin Cirebon jauh lebih baik, jauh lebih hebat dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah yang sudah kami lakukan dan akan terus kami lakukan, pertama terkait bagaimana penataan teman-teman PKL supaya jauh lebih nyaman baik bagi pedagang maupun bagi pembeli. Yang berikutnya di momentum nanti juga kami akan meluncing, Mas Is mungkin tadi Pak Kadis belum nyampaikan, kami akan meluncing salah satu program inovasi untuk pemberdayaan UMKM di kota Cirebon dan sekitarnya. Nanti di acara kunci bersama kami akan meluncing namanya kunci bersama Mall UKM. Nah, ini adalah sebagai media promosi bersama seluruh anggota kunci bersama nanti akan mendisplay produk-produk unggulan masing-masing daerahnya di Mall UKM kami, Mas Is. Nah, diharapkan ke depan di anggota kunci bersama itu juga akan mendisplay atau promosi bersama produk-produk dari kabupaten kota yang jadi anggota kunci bersama ini. Ini adalah inisiasi dari Kota Cirebon tentunya, dan kami berharap UMKM di Kota Cirebon itu memiliki akses pasar yang jauh lebih besar lagi, jauh lebih luas lagi. Untuk yang lain-lain tadi ada beberapa perbaikan termasuk keamanan, kenyamanan. Insya Allah Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota selalu konsen terhadap itu. Secara bertahap kami coba terus mewujudkan untuk kenyamanan baik parkir maupun para pejalan, pejalan kaki termasuk para pengguna kendaraan yang ada di Kota Cirebon. Itu Mas Is.
0: Ya, baik. Kemudian dari kalau kita lihat rangkaian acara Hari Jadi Cirebon ini kan untuk rangkaiannya sangat padat sekali ya, Pak Sekda dan juga Pak Kadis. Dari sekian banyak rangkaian acara Hari Jadi Cirebon, kira-kira mana sih yang menjadi core event acara puncak yang paling ikonik dan wajib dihadiri oleh masyarakat, baik warga lokal maupun mungkin wisatawan luar daerah, Pak Sekda?
2: Kalau ditanya ikonik, saya sebagai ketua panitia ya, jadi yang 70 event itu ikonik semua gitu.
0: Ikonik semua ya?
2: Ikonik semua. Kenapa saya katakan ikonik? Karena yang penggagasnya tidak melulu dari pemerintah kota Cirebon. Bahkan mayoritas itu dari stakeholder di luar pemerintah kota Cirebon. Contoh, ketika berbicara sinergi kolaborasi, nanti malam minggu kita akan ada perform terkait dengan festival kelurahan di alun-alun Kejaksaan.
0: Kejaksaan ya.
2: Yang kedua, di Gua Sunyaragi akan ada penampilan wayang wong. Jadi ini luar biasa dan rencananya informasinya dari panitia akan dihadiri oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja, Pak Kadis. Jadi ini suatu yang bagi kami, ya bagi saya sebagai ketua panitia, ini suatu yang ini. Nah, beberapa event, jadi bicara ikonik atau mana nih yang kira-kira pas.
0: Yeah.
2: Ini kami karena adalah hajat semuanya, penyelenggaraan pun menyesuaikan dan segmentasinya. Misalkan contoh, yang hobi lari, tapi bukan lari dari kenyataan nih Mas. Yang hobi lari itu sudah kami siapkan kolaborasi dengan komunitas penggiat kok. Lari nanti tanggal 21 akan ada run 10K 10 km. Jelbol kilometer lari di nanti di Kota Cirebon ini. Jadi ada lari 10 km itu yang hobi lari.
0: Yang hobi lari.
2: Yang hobi perburungan kita selenggarakan tadi ada lomba perkutut ya. Yeah. Hobi bonsai. Nah, itu ada komunitas bonsai. Jadi silakan. Nah, kalau yang hobi olahraga, hobi burung, ya berarti 70 event itu silakan dihadiri. Dan saya berharap mudah-mudahan ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana menjadi warga masyarakat Cirebon bisa bahagia. Baik dengan hobinya, dengan katakanlah profesinya, dan lain sebagainya. Dan nanti juga akan ada Cirebon Great Sale. Ini untuk hobi yang hobi belanja.
0: Wah,
2: jadi semua hobi nih? Itu
0: hobi akan belanja.
2: Makanya Mas I sama Bu Novi ini hobinya apa? Pasti itu akan kami siapkan semua. Yang penting semuanya bahagia. Itu Mas I.
0: Yang penting semua bahagia.
2: Ah, betul.
0: Itu Pak Kadis sendiri bagaimana? Ya. Bahagia pasti ya Pak Kadis?
1: Bahagia dan lempo Pak.
0: Bahagia dan lempo. Ya,
1: karena memang saking padatnya kegiatan, kadang-kadang di long weekend ya, orang mungkin teman-teman bisa plesir gitu. Kami harus nungguin, Pak. Kami harus menghadiri. Tapi ini bagian dari kebahagiaan bahwa hari ini, kalau kita buat skala, Pak, dari 70 event itu mungkin yang diinisiasi oleh pemerintah daerah itu hanya sekitar 30%. Selebihnya 70% itu adalah inisiatif dari masyarakat. Termasuk tadi yang terlewat yang hobi otomotif, Pak. Jadi tadi otomotif itu nanti tadi sudah disampaikan ada Mas and Mercedes. Jadi bagaimana kita kolaborasikan otomotif pegiat Mercy, Pak, itu berkolaborasi dengan pegiat budaya topeng. Jadi Masnya itu topeng and Mercedes. Jadi bagaimana nanti ada event Mercy semacam jambore nasional, tapi kemudian kontennya kita kolaborasikan dengan topeng.
0: Konsepnya seperti itu, Pak?
1: Konsepnya ya, jadi nanti di pembukaan kemudian ada workshop, ada juga mudah-mudahan ini lagi kita negosiasikan hadiah grand prize-nya itu mobil Mercy. Iya kan? Tapi luar kemudian biasa. di airbrush itunya, cup-nya itu dengan gambar topeng. Nah, jadi saya pikir ini sangat bisa dipadupadankan bahwa ternyata pecinta otomotif juga akan relate dengan budaya. Bagaimana nanti city tour-nya kita singgahkan juga ke heritage yang ada di kota. Jadi itu coba kita kolaborasikan sehingga masing-masing punya nilai tambah, Pak. Mereka juga sambil kita edukasi bagaimana kekayaan budaya Cirebon, tapi mereka juga tidak sayang mengeluarkan uang untuk membeli produk-produk ekonomi kreatif Cirebon
0: dari UMKM itu ya, Pak.
1: Dari UMKM itu. Gitu. Jadi itu pemaknaan kami dengan intensitas yang cukup tinggi. Mm-hmm. Ini juga peluang besar untuk tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Ya.
1: Demikian.
0: Ya, pendengar RRI Cirebon dan juga pemirsa, ini tadi sebetulnya masih ada satu pertanyaan dari pendengar ya, ataupun juga pemirsa yang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon, Pak Sekda. Tadi katanya kira-kira di usia ke 599 Cirebon butuh apa?
2: Butuh apa, Pak? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah ya. Namanya kebutuhan selama masih beraktivitas pasti butuh. Pertama yang dibutuhkan Cirebon dari pemerintah adalah kami butuh terus ingin membahagiakan masyarakat semua.
0: Oke.
2: Narasi ini bisa dikatakan lebay, dikatakan terlalu berat. Tapi itu esensinya. Jadi Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota termasuk di perayaan ini tidak hanya melulu merayakan saja teman-teman semua, para pemirsa RRI. Jadi tadi aspek budaya, seni, aktivitas, hobi. Juga kami menyelenggarakan aktivitas kemanusiaan. Jadi nanti ada gebiar donor darah juga akan diselenggarakan oleh teman-teman PMI. Mm-hmm. Termasuk ada juga bantuan untuk anak-anak didik kita. Ada 200 anak SD sekolah akan dibantu oleh Basnas untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya. Nah ini bagian dari ikhtiar kita supaya tadi kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah itu adalah ingin mengabulkan, ingin memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya dengan melihat keterbatasan anggaran, keterbatasan kemampuan. Tapi kami sangat yakin, Pak Wali, Bu Wakil Wali Kota sangat yakin bahwa kita bisa tambah maju, tambah hebat. Dengan catatan kami juga mohon dukungannya. Makanya tadi tema hari jadi Cirebon itu adalah Manunggal Winangun Sarubon. Ini dalam sekali.
0: Betul.
2: Terima kasih para budayawan karena tema pun kami disupport oleh para budayawan yang tentunya punya kompetensi, punya jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Terima kasih semuanya.
0: Ya, sebetulnya saya masih ingin banyak pertanyaan sih Pak mengenai hari jadi Cirebon ke 599 seperti usia Cirebonnya sendiri 599, tapi gimana ya Pak ya? Kalau pertanyaannya sampai 599 enggak nyampe 1 jam, kurang ya 1 jam. kita harus akhiri Pak Sekda, Pak Kadis Cirebon menyapa masyarakat untuk hari ini, tapi sebelumnya mungkin silakan Pak Sekda bisa menyampaikan closing statement untuk kita terkait hari jadi Cirebon dan juga porsenitas ke 13 ini Pak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya sebagai sekretaris daerah juga merangkap sebagai ketua panitia hari jadi Cirebon ke 599 dan porsentase ke 13 sekali juga hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya triple agent. Terima kasih Pak Wali, Bu Wakil, kepercayaannya. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali mass media, untuk mari kita bersama-sama mewujudkan apa yang dijadikan tema ini tidak hanya semata-mata tagline saja atau hanya tema saja, tapi kami berharap mari kita membangun kota Cirebon secara bersatu, bersama. Dengan cara seperti insya Allah Cirebon akan bisa segera mencapai visi-misi yang sudah ditetapkan oleh Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota, tentunya untuk kebersamaan, untuk kepentingan semua masyarakat kota Cirebon. Sukseskan hari jadi Cirebon ke 599 ini, porsenitas ke 13 dan hari kemerdekaan Republik Indonesia, walaupun nanti Agustus baru kita rayakan. Mungkin itu Pak Is, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, apa yang ingin Pak Kadis sampaikan terkait hari jadi Cirebon ke 599 dan porsenitas 13, silakan Pak Kadis.
1: Baik, terima kasih Kang Is dan pendengar RRI sekalian. Jadi di momentum hari jadi Cirebon, kemudian porsenitas ke-13 dan HUT RI, kami mengajak dan kami butuh tentunya support dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Jadi bentuk dukungan itu tidak juga harus selalu yang aktivitas apa, event gitu, tapi kritik dan saran yang membangun, karena tentu kami bukan manusia super yang serba tahu, dan tentu di masyarakat di bawah lebih tahu tentang kekayaan akar budaya dan lain sebagainya. mohon kami juga terus diingatkan, mohon kami juga terus didukung sehingga cita-cita bahwa Cirebon Pak KDM sudah mendeklar gitu bahwa Cirebon akan didorong menjadi salah satu kota maju di bidang budaya, menjadi Jogjanya Jawa Barat, insya Allah kita bisa capai dalam waktu yang tidak terlalu lama kalau kita memang bergerak bersama-sama. Demikian Pak.
0: Terima kasih Pak Kadis, Pak Sekda, terima kasih sudah tentunya berbincang bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini dalam Cirebon Menyapa Masyarakat. Dan pendengar pemirsa YouTube kanal RRI Cirebon, demikian ya dialog Cirebon Menyapa Masyarakat episode ke-18 kali ini. Terima kasih atas atensi dan juga antusiasme Anda. Bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali episode ini, silakan ya nanti kunjungi kanal YouTube kami RRI Cirebon, dan Anda juga dapat mengakses melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan nantikan episode Cirebon Menyapa Masyarakat selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda baru saja mendengarkan program Cirebon Menyapa Masyarakat Bersatu Membangun Cirebon, disiarkan di Pro 1 RRI dan YouTube channel RRI Cirebon.
4: Baik, pendengar, telah kita ikuti siaran langsung dari zona melantai Gedung Setda, lantai 2 Kota Cirebon. Cirebon Menyapa Masyarakat episode 18 dengan tema Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Personitas ke-13 Kota Cirebon ya. Dan kini saatnya kita akan segera bergabung dengan Programa 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan

0: anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberich Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi saya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madin Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik. Benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
4: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrial Lopez dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi. Baruin, kena mental lagi. Tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

0: Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama, adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Untuk edisi Kamis 11 Juni 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Jawa Barat bermasalah karena para orang tua siswa mengalami berbagai kendala terkait dari persoalan teknis dalam proses pendaftaran. Pemerintah Provinsi Jabar merespon hal itu dengan kembali memperpanjang masa pengisian data pemetaan calon murid baru PCMB hingga Kamis pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat sebagai jalur masuk SMA SMK di provinsi tersebut. Ya, Kepala Dinas Pendidikan Distrik Jabar Purwanto mengatakan langkah ini diambil guna memastikan seluruh lulusan SMP, MTS dan paket B di provinsi Jawa Barat tetap mendapatkan kepastian hak dan juga akses pendidikan jenjang SMA SMK secara merata. Dan beliau mengungkapkan perpanjangan waktu ini diputuskan karena hingga Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat sistem mencatat masih ada murid yang belum menyelesaikan pengisian data pilihan sekolah tujuan. Nah, sesuai jadwal terbaru, setelah masa pengisian data PCMB berakhir, tahapan akan langsung berlanjut pada pengumuman penerimaan siswa di sekolah tujuan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 13 Juni pukul 14 waktu Indonesia Barat. Purwanto mengimbau para orang tua dan juga murid yang nantinya belum berhasil diterima di sekolah pilihan pada tahap pengumuman tersebut untuk tidak panik ya. Distrik Jabar disebutnya menjamin ruang bagi siswa untuk memilih kembali sekolah-sekolah yang kuota daya tampungnya ini belum terpenuhi ya. Dan berdasarkan lini masa regulasi terbaru Distrik Jabar, pendaftaran untuk SPMB seleksi penerimaan murid baru tahap 1 akan dibuka mulai 15 Juni hingga 19 Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 25 Juni 2026. Sementara itu, bagi murid yang masih belum mendapatkan kuota sekolah pada tahap pertama, pemerintah membuka kesempatan terakhir melalui pendaftaran SPMB tahap 2 yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni hingga 6 Juli 2026 disusul pengumuman final pada 10 Juli 2026. Jadi karena memang mungkin di luar juga masih ada permasalahan juga ya, pengisian data PCMB untuk SMA SMK akhirnya diperpanjang ya pendengar.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya, bersama narasumber terpercaya kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Baik pendengar, kini saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar sajian lagu-lagu Parayangan yang akan menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Cirebon, say.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tradisi budaya yang syarat nilai pelestarian alam ini kembali mewarnai rangkaian upacara adat serentakun 1959 Saka Sunda melalui kegiatan pesta dadung dan juga penanaman pohon yang digelar di situ Hiang ya, Taman Mayasi Kelurahan Cigugur pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Masyarakat adat bersama pemerintah daerah menunjukkan komitmen menjaga warisan budaya sekaligus

kelestarian lingkungan. Kegiatan yang menjadi bagian penting dari perayaan Serentown tersebut dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, unsur Forkopimda, tokoh adat, budayawan, seniman, serta masyarakat. Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah dengan berbagai prosesi yang mengandung filosofi hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam sambutannya, Tuti Andriani menegaskan bahwa Serentown ini merupakan warisan budaya yang memiliki makna mendalam, bukan hanya sebagai tradisi tahunan, tetapi juga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi dan juga kehidupan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, pesta Dadung ini mengandung pesan penting tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan juga menghormati seluruh makhluk hidup sebagai bagian dari kehidupan. Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon di kawasan Situhiang. Tuti mengajak masyarakat menjadikan gerakan menanam pohon sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari. Dan ia menilai menanam pohon bukan hanya langkah menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga investasi untuk generasi mendatang serta bentuk rasa syukur atas anugerah alam yang selama ini menopang kehidupan masyarakat.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan.

0: agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
0: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang udah lampu rupanya tangan tuh.
4: Sebatangnya, habis makan.
3: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Semuanya sepakat bahwa depannya Pusaran 400 atau depannya RRI ya, itu sepakat ditutup.
2: Posti itu mengambil peran ketersediaan dan keterjangkauan.
0: Sari berita. Dishub Kota Cirebon memastikan bukaan median jalan di depan RRI atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan ditutup. Kospi dinilai efektif membantu menjaga keterjangkauan harga bahan pokok masyarakat. Bersama saya Rina Gustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon menggelar pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat KIM bekerjasama dengan relawan TIK RT Kabupaten Cirebon di Pondok Pesantren Daku Tegal Gubuk, Kecamatan Arja Winangun. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat literasi digital sekaligus meningkatkan kemampuan santri dalam menyaring dan memverifikasi informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto mengatakan pembinaan KIM ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membangun masyarakat yang cakap digital, kritis terhadap informasi, serta mampu berkontribusi, menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Menurutnya, santri memiliki posisi strategis dalam membangun budaya informasi yang sehat di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, para santri diharapkan mampu menjadi agen literasi digital yang aktif memerangi hoax, menyebarkan informasi yang akurat, serta menjaga nilai-nilai kebenaran di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang terus berkembang. Menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas, bukaan median jalan atau U-turn di jalan bypass akan ditutup.
1: Karena selama ini selalu terjadi kecelakaan yang kalau kami catat itu setahun rata-rata 4-5.
3: Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan Kota Cirebon memastikan bukaan median jalan di depan RRI atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon akan ditutup. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama sejumlah pihak terkait yang digelar untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan seluruh peserta rapat sepakat menutup bukaan median tersebut karena dinilai menjadi titik rawan kecelakaan. Berdasarkan catatan Dishub, kecelakaan di lokasi tersebut terjadi rata-rata 4 hingga 5 kali dalam setahun.
1: Jadi rapat hari ini semuanya sepakat bahwa median, bukan median depannya Pusaran 400 atau depannya Dinas Pusaran Kearsipan atau depannya RRI ya, itu sepakat ditutup karena selama ini selalu terjadi kecelakaan yang kalau kami catat itu setahun rata-rata 4-5. Yang korbannya itu rata-rata luka berat minimal, malah nggak ada luka ringan loh, luka berat dan meninggal fatal gitu.
3: Lebih lanjut Gunawan menjelaskan, selain penataan fisik jalan, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami tujuan perubahan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Menurutnya, penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan melalui tahapan engineering, education, dan enforcement. Saat ini di fokus pada pelaksanaan rekayasa teknis yang akan dilaksanakan mulai minggu depan dan sosialisasi sebelum nantinya dilakukan penegakan aturan di lapangan. Ivi Slamiyati melaporkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun, Polres Majalengka menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan petani di lapangan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan kepada kelompok tani Jatikersa, Kelurahan Cicuruk, Kecamatan Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi mengatakan bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat. Menurutnya bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang dihimpun personel Polres Majalengka dan Polsek Majalengka Kota saat melakukan pendampingan terhadap petani jagung di wilayah Cicuruk. Menyikapi kondisi tersebut, Polres Majalengka mengambil langkah konkret dengan menghadirkan bantuan Alsintan yang dinilai sangat dibutuhkan oleh petani setempat. Melalui kegiatan ini, Polres Majalengka berharap keberadaan Alsintan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani, meningkatkan hasil produksi pertanian, serta mendukung suksesnya program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengoptimalkan KOSPI untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau.
2: Dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi, di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan koordinasi.
4: Kios pengendali inflasi atau KOSPI dinilai efektif membantu menjaga keterjangkauan harga bahan pokok masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Cirebon. PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan KOSPI berperan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, program tersebut merupakan pengembangan dari operasi pasar pengendali inflasi yang telah berjalan sebelumnya.
2: KOSPI ini merupakan salah satu upaya kita, instrumen dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi. Di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan koordinasi. KOSPI ini mengambil peran ketersediaan dan keterjangkauan. Sebelum KOSPI ini memang kita sudah bekerja sama dengan Bulog dan Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah itu menyelenggarakan opsi tadi, operasi pasar.
4: Rodia menjelaskan antusiasme masyarakat terhadap KOSPI terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan beberapa waktu lalu. Pelaku usaha makanan menjadi kelompok yang paling merasakan manfaat dari program pengendalian harga tersebut. Evaluasi pemerintah daerah menunjukkan program tersebut mampu membantu menekan perkembangan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Karena itu, frekuensi pelaksanaan KOSPI akan ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Rena Safira melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Indramayu menunjukkan komitmen pembinaan produktif melalui pelaksanaan panen padi perdana yang dilaksanakan di area pertanian lapas seluas 6.425 meter persegi. Program kemandirian bagi warga binaan tersebut sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Dari hasil panen perdana tersebut diperoleh gabah basah sebanyak kurang lebih 4 ton yang menjadi capaian nyata dari program sarana asimilasi dan edukasi. Sae. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Ferry Bertoni, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata pembinaan kemandirian dengan berfokus pada peningkatan kompetensi dan produktivitas warga binaan. Pelaksanaan panen perdana juga menjadi sarana evaluasi efektivitas program pertanian yang dijalankan dan diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di lingkungan lapas. Lahan produktif diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi proses pembinaan warga binaan, di mana Lapas Indramayu terus berkomitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang produktif serta humanis. Persiapan Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan ke-13 Kota Cirebon sudah mencapai 80%.
5: Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. Ya, 12 hari lagi dan udah 75-80% ya.
6: Persiapan Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan atau Persenitas ke-13 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Cirebon pada 23 sampai 27 Juni 2026 telah mencapai sekitar 75-80%. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, sesuai arahan pimpinan daerah.
5: Sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. Ya, 12 hari lagi dan udah 75-80% ya, tinggal nanti kita evaluasi dan kita akan report ke pimpinan terkait dengan persiapan-persiapan yang akan kami lakukan. Dan insya Allah karena memang kami tuan rumah, insya Allah kami akan menampilkan terkait dengan kesiapan kami di olahraga itu yang terbaik untuk Kota Cirebon.
6: Andi menjelaskan, evaluasi akhir masih dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan yang diikuti 10 kota dan kabupaten perbatasan tersebut. Sementara progres persiapan akan terus dilaporkan kepada pimpinan daerah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian Porsenitas 13 dapat berjalan lancar dan Kota Cirebon mampu memberikan pelayanan terbaik sebagai tuan rumah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sebanyak 14 cabang olahraga akan diikuti kontingen Kabupaten Kuningan pada Pekan Olahraga Seni dan Pameran Produk Unggulan Porsenitas 13 di Kota Cirebon pada tanggal 23 hingga 27 Juni 2026 yang diikuti 10 kabupaten kota anggota kunci bersama. Pemkab Kuningan terus mematangkan persiapan melalui rapat koordinasi kontingen yang dipimpin Sekda Kabupaten Kuningan Kusmana. Kusmana menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar kompetisi, melainkan sarana mempererat persaudaraan dan kerjasama antar daerah yang tergabung dalam kunci bersama. Menurutnya, para manajer cabang olahraga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet. Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen untuk menjaga disiplin, etika, dan sportivitas selama mengikuti kegiatan. Selain mengikuti pertandingan olahraga Kabupaten Kuningan, juga akan ambil bagian dalam pameran produk unggul daerah dan pentas seni budaya. Pada gelaran budaya, Kuningan mengangkat angklung sebagai simbol kebersamaan menuju Kuningan melesat, sementara pentas seni akan menampilkan tema Nyi Ong Tin yang merepresentasikan kekayaan budaya lokal. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja, biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita selamat siang pendengar. Nah, siang-siang gini sambil anginnya udah mulai berhembus kencang gitu ya. Rina menemani Anda di Pro Dangdut. Boleh banget ya mau ikutan request siang hari ini. Kirimkan pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935 ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Prodangdut.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolong, Asis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita akan update cek fakta terlebih dahulu. Dan kali ini kami sampaikan informasi mengenai akun WhatsApp mengatasnamakan Kepala Bidang Bina Marga Diki Hasbi. Beredar sebuah video ya di media sosial WhatsApp dengan nomor 082346923597 mengatasnamakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Garut Diki Hasbi, dilansir dari akun Instagram Gatut Cyberhoax @GarutCyberhoax. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap pihak yang menghubungi melalui telepon atau pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan pejabat maupun instansi pemerintah. Jangan mudah percaya pada nomor yang tidak dikenal, terlebih jika meminta informasi pribadi, sejumlah uang, ataupun menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakan kedinasan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita. Dan kali ini Rina bacakan WhatsApp ya. Sudah ada Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret, pengen requestnya payung hitam. Terima kasih. Sama-sama terima kasih. Payungnya mau dipakai siang hari ini kali ya, karena panas banget di luar ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Pengen lagunya Carmilla. Mau kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut. Buat all crew juga disalamin. Dan yang lagi ya, tugas tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Sehat-sehat semuanya ya. Terus spesialnya buat Ibu Sariah yang lagi istirahat, dan juga buat Adesa Putri. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga. Selanjutnya ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Aris yang ada di Palimanan. Pengen lagu Anugerah Cinta. Mau kirim salamnya buat Tania, Terinda, Tayu, Mas Edi, Mas Aris, Adiba, Bang Jo, Faiz, Fali, Mumun, Indah, Nohusna, semuanya juga disalamin katanya. Oke, nanti Rina cari dulu ya lagunya ya. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Tetap di Pro Dangdut. Kali ini ada Iis Dahlia dengan Payung Hitam.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia

0: sambil berpeluang mendapatkan hadiah mobil. Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Tri Astra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Tri Astra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Tri Astra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Tri Astra hari ini. BPR Tri Astra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah, Megu Cilik, dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Tri Astra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Prodangdut.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Juni 2026. Hingga di sini Rina menemani Anda. Nanti akan hadir Chairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 sore nanti dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini pendengar. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan nanti kita akan mengikuti Asosita Berjaringan atau Beranda Asosita Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta yang akan menyajikan beberapa pembahasan ya dari RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, Bukit Tinggi dan juga Sibolga.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita akan menuju ke RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Asia Cita Berjaringan di edisi hari ini, pendengar.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemprosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarmasin.

0: Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
1: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
0: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
1: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi. Tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu.
2: Iya.
1: Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sebenarnya ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas

0: Kalau kondisi apa namanya masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah

0: sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di negari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
0: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
0: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
0: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya badan usaha milik Nagari. Di badan usaha milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAK dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAK ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAK. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAK. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Peninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu Nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
4: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi Nagari lain?
5: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti Nagari-Nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengelolaan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha ekomandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui ekomandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita.
7: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. berbagai pihak, tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan apa namanya ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Wah ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi tidak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas, karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak, apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya.
8: Benar ya, ya? Benar.
7: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2 sampai 1, 2, 3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
8: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Prosatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti warta berita berjaringan di wilayah Jawa Barat dalam lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Begitu banyaknya persoalan masyarakat, dinamika sosial yang terjadi dan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Ketidakteraturan dalam berlalu lintas.
3: Saya minta seluruh pelaku ya, dari Abjatel, Abji, dari para operator, internet provider, serta dari PT BII itu untuk melakukan lagi kesepakatan kapan mereka akan siapnya untuk langsung dipotong. Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat. Dan selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
4: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atif Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
5: Jadi ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi Sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
4: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
6: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Memang guru kalau bagaimanapun, kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah mau, itu berbagai macam workshop, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah sudah kami bimbing. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama, tinggal bagaimana kita ketahuinya, bagaimana mengarahkannya.
4: Melalui program Sekolah Maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global.
1: Lalu bagaimana pendengar masyarakat, pendapat masyarakat menanggapi pola pendidikan program manusia unggul atau Maung dari Provinsi Jawa Barat, dan berikut suara masyarakat yang terhimpun oleh RRI Bogor.
7: Harapan saya sih pendidikan di Jawa Barat semakin bermutu dan bisa dirasakan oleh semua anak, baik yang tinggal di kota maupun di daerah. Fasilitas sekolah, kualitas guru, dan kesempatan belajar harus merata supaya setiap anak punya peluang yang sama untuk meraih cita-citanya.
8: Saya berharap pendidikan di Jawa Barat terus mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Namun di sisi lain, nilai-nilai etika, sopan santun, dan budaya juga tetap diajarkan agar generasi muda menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter.
9: Menurut saya, pendidikan yang bermutu itu bukan hanya soal nilai yang tinggi, tetapi juga bagaimana sekolah bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan dan karakter. Jadi ketika lulus nanti, mereka sudah siap menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.
1: Pendengar, program Sekolah Manusia Unggulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini juga mendapatkan masukan dari DPRD setempat, khususnya daerah pemilihan Kabupaten Bogor, agar bisa menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni di tataran Pasundan. Lalu untuk mengetahui selengkapnya berikut wawancara Gelagah Biasa dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat.
10: Pemprov Jabar meluncurkan Sekolah Maung atau Maung Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak ya. Dan kita akan membahas hal ini yang pertama bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya sudah tersambung dengan Pak Samsul Hidayat. Di kesempatan kali ini kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Samsul.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
10: Rampes Pak Samsul, alhamdulillah sudah menyematkan diri untuk bergabung bersama kita di kesempatan kali ini ya. Terkait Sekolah Maung yang direncanakan Pemprov Jabar untuk mencatatkan lulusan unggulan akademik, karakter, dan keterampilan ya. Pertanyaannya, pilar utama apa yang jadi tolak ukur keberhasilan Sekolah Maung, dan juga bagaimana DPRD memastikan visi ini dituangkan ke regulasi serta anggaran pendidikan nih, Pak Samsul Mangga?
11: Kita berangkat dari terciptanya dulu ya. Kenapa harus ada Sekolah Maung? Kita melihat banyak anak-anak yang berprestasi yang memang di tahun-tahun yang lalu belum terakomodir gitu kan. Prestasi itu kan ada beberapa tren, prestasi di bidang mungkin di bidang pelajar, prestasi yang dicetak di bidang olahraga dan di bidang lainnya. Nah, inilah yang memang kita kumpulkan dan disitulah ditempatkan, dan Pak Gubernur memberikan nama itu Sekolah untuk Manusia Unggulan Maung disingkat. Hanya dari regulasi anggaran memang kita persiapkan nanti di perubahan anggaran pada bulan Agustus dan September yang akan datang. Namun demikian, memang dalam praktek realisasi penerimaan siswa Maung ini memang kita ada beberapa kendala yang mungkin saya tidak mau menyalahkan pihak manapun. Hanya memang saran saya kepada distrik, bukan saran saya, teguran kita dari DPRD kepada si distrik ini, kalau memang perangkatnya belum terlalu siap, kenapa tidak disampaikan dulu, disosialisasikan dulu kepada masyarakat. Karena kan banyak juga hari ini, seperti di Kabupaten Bogor lah, di dapil saya ada beberapa siswa yang memang prestasi olahraganya itu sudah tingkat nasional, malah ada yang tingkat Jawa Barat di PON, di ini ya, mereka tersingkir juga gitu. Betul. Kan nah ini terjadi bukan di Bogor saja, di Kabupaten Bogor saya lihat keriuhan ini hampir seluruh Jawa Barat ada. Oleh karena itu saya dengan Pak Gubernur kemarin juga turun ke distrik, memang kita benahi apa-apa yang memang dinilai ini harus diperbaiki lah. Terutama ini dari sistem IT. Ya kami juga mohon maaf lah ya kepada beberapa pihak, terutama kepada para orang tua. Sehingga memang waktu pendaftaran ini yang seharusnya tadi malam atau kemarin sudah ditutup, ini ditambah. Karena ya tadi kita ada processing, ada beberapa orang tua yang menyuguhkan data, berbagai data lah ya, berbagai dinamika di dalam dinamika ini, berbagai data yang memang harus kita koreksi. Demikian, maju terus, pantang mundur, apapun yang terjadi, karena ini sudah jadi program, sudah diluncurkan, dan kita sekarang ya harus mensiasati. Mensiasati apa? Ya mensiasati memang kita tidak boleh mengorbankan anak-anak untuk mengenyam sebuah pendidikan yang berkualitas, baik di reguler maupun di Sekolah Maung. Itu aja prinsip kita, gitu.
10: Baik. Hatur nuhun pisan Pak Samsul waktunya.
11: Mangga, mangga, mangga. Hatur nuhun, sami-sami.
10: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Samsul.
11: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Samsul Hidayat. Tadi beliau juga sudah menyampaikan banyak hal terkait bagaimana pemerataan kualitas pendidikan untuk SDM bermutu Jawa Barat.
12: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Informasi selanjutnya pendengar, menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas, bukan median jalan atau U-turn di jalan bebas akan ditutup. Reporter Vivi Ismiati menyampaikan laporannya.
13: Karena selama ini selalu terjadi kecelakaan yang kalau kami catat itu setahun rata-rata 4-5.
14: Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan Kota Cirebon memastikan bukaan median jalan di depan RRI atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon akan ditutup. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama sejumlah pihak terkait yang digelar untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan seluruh peserta rapat sepakat menutup bukaan median tersebut karena dinilai menjadi titik rawan kecelakaan. Berdasarkan catatan Dishub, kecelakaan di lokasi tersebut terjadi rata-rata 4 hingga 5 kali dalam setahun.
15: Jadi rapat hari ini semuanya sepakat bahwa median, bukan median depannya perusahaan 400 atau depannya Dinas Perhubungan Kearsipan atau depannya RRI ya, itu sepakat ditutup karena selama ini selalu terjadi kecelakaan yang kalau kami catat itu setahun rata-rata 4 sampai 5. Yang korbannya itu rata-rata luka berat minimal, malah nggak ada yang luka ringan, luka berat dan meninggal fatal.
14: Lebih lanjut, Gunawan menjelaskan, selain penataan fisik jalan, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami tujuan perubahan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Menurutnya, penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan melalui tahapan engineering, education, dan enforcement. Saat ini, Dishub fokus pada pelaksanaan rekayasa teknis yang akan dilaksanakan mulai minggu depan dan sosialisasi sebelum nantinya dilakukan penegakan aturan di lapangan. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan penertiban kabel udara tidak mengganggu layanan publik. Seperti apa informasinya, sampaikan Ate Burhanuddin.
16: Pemerintah Kota Bandung memastikan penertiban dan pemotongan kabel udara di sejumlah ruas jalan merupakan bagian dari upaya penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan estetis. Wali Kota Bandung, Eparhan, mengatakan langkah tersebut difokuskan pada penertiban kabel udara yang tidak memiliki izin serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, program ini menjadi bagian dari penataan infrastruktur perkotaan yang tengah dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Bandung tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama untuk menjaga stabilitas layanan publik yang bergantung pada jaringan internet dan telekomunikasi. Perhan menjelaskan, proses migrasi jaringan dari kabel udara menuju jaringan bawah tanah dilakukan secara bertahap dan berencana sebelum dilakukan pemotongan, pemerintah memastikan telah tersedia jaringan cadangan guna mengantisipasi potensi gangguan layanan. Yang menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pemotongan kabel apabila sistem cadangan belum siap. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari terganggunya berbagai layanan penting yang menjadi kebutuhan masyarakat.
17: Kita masuk jalur kedua, jalur kedua sudah dipastikan pemotongannya tidak akan mengganggu pelayanan publik, tidak akan ada blackout. Jadi kita ini sudah selesai backupnya. Maka tadi di Asia Afrika saya minta seluruh pelaku ya dari Abjatel, Abji, dari para operator, internet provider serta dari PT BII itu untuk melakukan lagi kesepakatan kapan mereka akan siapnya untuk langsung dipotong. Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan.
16: Di sisi lain, Farhan mengingatkan bahwa masyarakat sebagai pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan layanan terbaik. Apabila layanan yang diterima tidak optimal dan tidak segera diperbaiki, pelanggan berhak mencari alternatif penyedia layanan yang dinilai lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka. Pemerintah Kota Bandung menargetkan program penertiban kabel udara akan terus berlangsung hingga Desember 2026. Sebanyak 85 ruas jalan di Kota Bandung menjadi sasaran penataan dalam program tersebut. Melalui langkah ini, pemerintah Kota Bandung berharap wajah kota menjadi lebih tertata, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang lebih modern melalui pemanfaatan jaringan bawah tanah.
1: Komunitas Eko Enzim Bandung memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak masyarakat mengolah sampah organik menjadi Eko Enzim. Laporannya disampaikan Maliawan Yusuf.
18: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini dimanfaatkan komunitas Eko Enzim Bandung EEB untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan hidup melalui pengolahan sampah organik menjadi Eko Enzim. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan serta masyarakat umum menjadi bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah dari sumbernya sekaligus membangun budaya peduli lingkungan sejak dini. Dalam peringatan tersebut, panitia bersama para donatur juga menyiapkan 54 unit tong berkapasitas 150 liter untuk pembuatan Eko Enzim secara komunal. Ketua Umum Eko Enzim Bandung, Robert Hadi, menjelaskan Eco Enzyme merupakan cairan alami hasil fermentasi campuran air, gula, dan limbah organik seperti kulit buah maupun sayuran yang selama ini banyak berakhir sebagai sampah rumah tangga.
19: Di sini kami mengangkat tema merawat bumi sukacita bersama. Masih tetap relevan sebagai ajakan kepada kita semua untuk terus melakukan hal yang kita anggap baik dalam menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Di hadapan kita ini ada 54 buah tong yang sudah tersedia. Ini untuk menandai 54 tahun Hari Lingkungan Hidup Dunia, di mana lebih dari 100 negara di dunia menyatakan bahwa dunia kita ini cuma satu dan ini perlu dirawat. Oleh karena itu, menyadari bahwa kegiatan melestarikan alam atau merawat bumi tidak mungkin dilakukan sendirian, maka melalui tong sebagai wadah proses pembuatan cairan Eco Enzyme ini, kami berharap dapat terjadi perjumpaan yang makin meneguhkan di antara kita semua untuk terus berkarya dengan tujuan yang sama, yaitu merawat bumi sebagai warisan yang telah kita terima dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita.
18: Menurut Robert, gerakan Eco Enzyme terus berkembang di berbagai daerah karena proses pembuatannya sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-54, Eko Dawiani, mengatakan kondisi pengolahan sampah saat ini sudah memasuki fase darurat karena banyak tempat pembuangan akhir atau TPA mengalami kelebihan kapasitas. Eko menambahkan, Eco Enzyme memiliki berbagai manfaat, mulai dari membantu memperbaiki kualitas lingkungan, menyuburkan tanah, hingga mendukung sektor kesehatan dan peternakan.
20: Yang sekarang darurat sampah, bahwa TPA sekarang sudah SOS. Diharapkan tumbuh kesadarannya untuk mengolah sampah dapur. Itu aja dulu. Maka kita menyemangati masyarakat luas supaya mau mengolah sampah dapur. Kalau Eco Enzyme sisa buah dan sisa sayur yang masih fresh, mungkin yang sisa makanan atau nasi atau semua kan bisa ke kompos ya. Yep. Tapi kalau yang fresh bisa bikin Eco Enzyme. Okay. Kelebihannya apa? Setelah panen itu bisa dimanfaatkan, kita bilang cairan sejuta manfaat. Okay. Maka kita mau menyebarluaskan berita ini supaya masyarakat juga mendapatkan manfaatnya.
18: Dukungan juga datang dari Antoni selaku Ketua Askara Indonesia. Ia menilai edukasi lingkungan yang melibatkan generasi muda menjadi langkah penting untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Melalui kegiatan ini, komunitas Eco Enzyme berharap gerakan pengolahan sampah organik dapat semakin meluas diterapkan masyarakat sebagai langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengoptimalkan KOSPI untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau. Informasinya disampaikan reporter Rena Safira.
21: Dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi, di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan koordinasi.
22: Kios pengendali inflasi atau KOSPI dinilai efektif membantu menjaga keterjangkauan harga bahan pokok masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Cirebon. PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan KOSPI berperan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, program tersebut merupakan pengembangan dari operasi pasar pengendali inflasi yang telah berjalan sebelumnya.
21: KOSPI ini merupakan salah satu upaya kita, instrumen dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi. Di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan koordinasi. KOSPI itu mengambil peran ketersediaan dan keterjangkauan. Sebelum KOSPI ini memang kita sudah bekerja sama dengan Pulau dan Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah itu menyelenggarakan opsi dari operasi pasar.
22: Rodia menjelaskan antusiasme masyarakat terhadap KOSPI terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan beberapa waktu lalu. Pelaku usaha makanan menjadi kelompok yang paling merasakan manfaat dari program pengendalian harga tersebut. Evaluasi pemerintah daerah menunjukkan program tersebut mampu membantu menekan perkembangan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Karena itu, frekuensi pelaksanaan KOSPI akan ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Rena Safira melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, persiapan pekan olahraga dan juga seni wilayah perbatasan ke-13 Kota Cirebon sudah mencapai 80%. Sekar Damayanti menyampaikan laporan selengkapnya.
0: Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. Ya, 12 hari lagi dan udah 75-80% ya.
2: Persiapan Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan atau Porsenitas ke-13 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Cirebon pada 23 sampai 27 Juni 2026 telah mencapai sekitar 75-80%. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, sesuai arahan pimpinan daerah.
0: Sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. Ya, 12 hari lagi dan udah 75-80% ya, tinggal nanti kita evaluasi dan kita akan report ke pimpinan terkait dengan persiapan-persiapan yang akan kami lakukan. Dan insya Allah karena memang kami tuan rumah, insya Allah kami akan menampilkan terkait dengan kesiapan kami di olahraga itu yang terbaik untuk Kota Cirebon.
2: Andi menjelaskan, evaluasi akhir masih dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan yang diikuti 10 kota dan kabupaten perbatasan tersebut. Sementara progres persiapan akan terus dilaporkan kepada pimpinan daerah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian Porsenitas 13 dapat berjalan lancar dan Kota Cirebon mampu memberikan pelayanan terbaik sebagai tuan rumah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Demikian pendengar Warta Jabar sore hari ini, atas nama kerabat kerja petugas, saya Batu Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah

0: di sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Prasati, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini, pendengar. Dan pendengar, bagaimana persiapan Anda dalam menyambut tahun ajaran baru, dan pastinya dihadapi dengan penuh semangat ya. Nah, pendengar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya untuk Anda ataupun putra-putri Anda ataupun saudara Anda, atau mungkin lagi mencari tempat kursus bahasa Inggris yang tepat buat putri-putri Anda, ini ada kabar gembira. Ada promo spesial menyambut tahun ajaran baru di English One Cirebon, spesial buat new student atau murid baru, dan Anda bisa dapatkan diskon hingga 15%. Dan bagaimana cara untuk dapatkan promonya? Seperti ini pendengar, Anda tinggal kunjungi booth English One Cirebon, dan ini bertempat di Aston Ballroom Hotel ya, Ballroom Aston, di tanggal 17 hingga 19 Juni nanti, dan terus selanjut di tanggal 20 hingga 21 Juni 2026 ada di lobi utama Grage Mall Cirebon. Langsung saja datang ke sana ya untuk mengaktifasi promonya, atau jika Anda mau lebih lanjut informasinya, silakan atau ingin langsung jadwal kelasnya, bisa langsung datang ke Pusat Pembelajaran English One Cirebon, dan Anda bisa punya kesempatan untuk free trial atau kelas percobaan, terus free speaking practice. Dan kapan lagi bisa ikuti kelas, coba kelas Inggris gratis ya, sebelum mendaftar, dan tunggu apa lagi? Gabung sekarang untuk tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. See you at English One Cirebon.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon sore ini. Selanjutnya pendengar, kini kita ikuti untuk mengikuti cek fakta. Untuk kali ini di edisi hari ini pendengar, hari Kamis 11 Juni 2026. Kini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar cek fakta kali ini, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Provinsi DKI Jakarta Yunus Burhan. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Yunus Burhan dengan nomor 08237446-2232. Faktanya dilansir dari akun Instagram Dispora DKI JKT. Akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu untuk modus penipuan dengan mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta, Yunus Burhan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu memverifikasi informasi yang ada. Demikian cek fakta kali ini pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mas Bayu Satya.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning 11 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciawi Majakuning esok hari tanggal 12 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kertajati, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian info cuaca kali ini.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kini kita ikuti pengajian Al-Quran dengan surah Al-Fatir ayat 27 hingga 30 yang akan dibacakan oleh Mahfud Afan dan juga azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa salat maghrib dan juga tepat pukul 17.41 waktu Indonesia Barat kita akan mengumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran surah Al-Fatir ayat 27 hingga 30.

0: صدق الله العظيم.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ,

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Hindarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Udah. Obat-obatan?
1: Udah. Dokumen penting juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Cirebon untuk edisi hari ini.

0: Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Kabupaten Kuningan boten mlebet teng daftar pemerintah daerah ning Jawa Barat sing sampun angsal opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pengurus Deko Pinda Kota Cirebon masa bakti Kaliwu Selangkung ngantos Kaliwu Tigang Dasa resmi dikukuhkan. Warta selengkepe di Wausteng Arul Anwar. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI kangge Kabupaten Kuningan ditunda ngantos tanggal selangkung Juni 2016. Hal niki menjawab rasan-rasan masyarakat sesampune nami Kuningan mboten mlebet teng daftar selikur pemerintah daerah ning Jawa Barat sing sampun angsal opini wajar tanpa pengecualian WTP. Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi ngelresakan penundaan menika sing didasarakan saking surat laralat resmi saking BPK. Kabupaten Kuningan sarang Pangandaran dijadwalakan nampi LHP teng akhir sasi niki. Nujul nedah sedanten pihak sampun dados spekulasi lan tetap optimis Kuningan angsal opini WTP tahun niki. Sesampune teng LKPD Kaliwu sekawan likur mung angsal opini wajar dengan pengecualian. Pirang-pirang murid ning Kabupaten Cirebon konangan kenging paham radikalisme ngelangkungi gym online ning HP. Gym menika diduga ngajari sing dolanan kangge musuhan kalian aparat negara ngangge senjata. Melanjutakan informasi saking Densus 88 anti teror, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon langsung mundut tindakan tegas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Rodianto mengumumkan larangan mbekta HP teng sekolah kecuali kangge keperluan belajar mengajar. Rodi neda pihak sekolah rajin sosialisasi lan mengatakan tiang sepah langkung ketat menjaga lare pas dolanan HP. Kekait perkawis blokir gym sing bahaya menika, pihaknya masrahakan sedanten wewenang tumaraf Densus 88. Pengurus Deko Pinda Kota Cirebon masa bakti Kaliwu Selangkung ngantos Kaliwu Tigang Dasa resmi dikukuhakan sekantenan nggelar rapat kerja daerah Rakerda ning dinten Kamis 11 Juni 2016. Ketua Deko Pinda Kota Cirebon Dedi Fahrudin negesakan momentum niki penting kangge ngerumusakan kerja strategis

0: pados ndadosaken koperasi soko guru perekonomian sing inovatif mandiri lan gadah daya saing. Sementara Sekda Kota Cirebon Dr. Iing Daiman ngapresiasi agenda menika lan ngajengaken tuwuh gerakan enggal teng koperasi. Iing nyatakan Pemkop Cirebon siap sesarengan lan kolaborasi kalian Dekopinda kangge nyempetaken pemberdayaan ekonomi masyarakat sarta dadekaken Cirebon dados penghubung penggerak aktivis koperasi sing aktif. Pemerintah Kabupaten Majalengka ngukir prestasi malih kelawan angsal opini wajar tanpa pengecualian WTP saking BPKRI kangge kaping 13 kaline berturut-turut. Penghargaan atas pemeriksaan LKPD tahun anggaran kaliwu selangkung niki ditampi langsung dening Bupati Kabupaten Majalengka Dr. Andes Haji Eman Suherman MM lan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Didi Supriyadi ning kantor BPK Jawa Barat dinten Selasa 5 Juni 2016. Bupati Eman Suherman ngapresiasi kerja keras sedanten jajaran pemerintah sing konsisten jaga transparansi lan akuntabilitas keuangan. Piyambake negesaken prestasi menika kedah dados motivasi kangge ningkatakan pelayanan publik selebete ngewujudakan Majalengka langkung sae. Sementawis Ketua DPRD Didi Supriyadi uga milet muji sinergi sing sae antawis eksekutif lan legislatif. Warta sing pungkasan langkung saking tiang sekawan atus saking macem-macem elemen masyarakat sesarengan gotong royong bersiaken Pantai Tirta Ayu Kecamatan Balongan ning dinten Sabtu 6 Juni 2016. Aksi bebersih pantai sing diadakan dening Pemkab Indramayu ngelangkungi Dinas Lingkungan Hidup DLH niki dilampahaken kangge mengeti dinten lingkungan hidup sedunia 2016 sing bekta tema saatnya bekerja untuk iklim. Pejabat Sekda Indramayu Ahmad Syahdali nyatakan yen kegiatan menika dados tindakan nyata kangge ngadepi krisis perubahan iklim lan polusi teng wilayah pesisir. Kejawi aksi muduti sungkra, acara menika uga diisi kelawan masrahaken sertifikat penghargaan lingkungan serta dukung penuh gerakan Indonesia Asri sing dicanangaken dening Presiden Prabowo Subianto. Sederek mekaten warta bahasa Cirebon dalu niki wilujeng dalu.
1: Program Setunggal RRI Cirebon Nembe Mawon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Kupas-tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ya, dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Nano Kartono akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sebelumnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat beraktivitas, mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda, diberi kesehatan dan juga selamat malam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku...
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah banyak yang sudah kita tutup lah. Ada 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres paparan pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita sudah banyak yang sudah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres paparan pintu.
5: Depan bayi gimana pak itu?
4: Yang paling banyaknya
3: Jakarta. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat Pak, naik Pak.
7: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
6: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Filsucak.
8: Tapi aturan nanti akan ada lagi Pak, Filsucak disesuaikan Pak.
6: Kenapa? Filsucak kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan Filsucaknya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudarji mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Daerain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu ini, ah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dikirim kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Berdoa.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey, mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akang Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk Sumatera, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Cirebon masih bersama Anda pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dan alhamdulillah sudah hadir di Studio Pro 1 bersama saya ada Bapak Ustadz Sulaiman SPD. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan tema kita malam hari ini adalah kajian tafsir Yasin Hamami ayat 4 sampai dengan ayat 6. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada yang menyimak kajian mimbar agama Islam pada malam Jumat ini, kita akan membahas atau membaca salah satu tafsir surah Yasin dari ayat 4 sampai ayat 6. Semoga kita semua mendapatkan barokah, mendapatkan syafaah. Mari kita sama-sama mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kutin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjatihi. Na khususun da Syekh Hamam Izzadah Sulaiman Prim, Jamil Muslim Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat. Syai'ul Ilmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

sadaqallahul azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim. Fafahamnaha Sulaiman wa kulan atayna hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihuna wa tayr wa kunna fa'ilin. Pada ayat yang keempat di surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melanjutkan daripada ayat sebelumnya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan panggilan Yasin, wahai Muhammad, wal Qur'anil Hakim, Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang maha bijaksana, innaka laminal mursalin. Apa sumpahnya Allah dengan Al-Qur'an? Bahwasannya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar sebagian daripada utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Diteruskan di ayat keempat, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Al muradu minas sirati dinul Islam, yang dimaksud dengan jalan di sini adalah agama Islam. Ya'ni ya Muhammad, innaka laminal mursalin, wahai Muhammad. Allah disuruh, Allah menyeru kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innaka laminal mursalin, bahwasannya engkau adalah utusan aku, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian rasul yang diutus ke dunia ini, yaitu yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: wa dinuka, dan agamamu dinul haqqi, agama yang benar, agama yang hak, wal Islam, dan agama Islam. Wal kuffaru ala dinin batilin, sedangkan orang-orang kafir berada di atas agama yang batil, agama yang salah. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita semua, yang mana Allah berfirman dalam hatinya Al-Qur'an, yaitu jantungnya Al-Qur'an, yaitu surah Yasin. Fa in qila, maka apabila dikatakan aqsamallahu, Allah bersumpah bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin, bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebagian daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana hadzal qasam lil kuffar, jika sumpah ini ditujukan kepada orang-orang kafir, bi ayyu saddiqu, supaya orang-orang kafir itu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fahum, mereka itu orang-orang kafir, la yusaddiquna, tetap dalam pendiriannya orang-orang kafir, yaitu tidak akan beriman, tidak akan membenarkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala, kesaksian Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa in kana lil muslimin, sedangkan apabila qasam atau sumpah Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang-orang Islam, bi ayyu saddiqu, agar membenarkan, meyakini orang-orang Islam, orang-orang muslimin, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la minal mursalin, adalah benar-benar sebagian daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang-orang Islam, orang-orang muslimin, fahum yusaddiqunahu bila qasamin, tanpa Allah bersumpah, mereka yaitu orang-orang Islam akan membenarkan, akan menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian fama faidatul qasami, maka apa faidah daripada sumpah? Bahwa di awal, di ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan Al-Quran, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Maka dijawab, ujiba bi anna Allah ta'ala, maka jawabannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arada ayu akida kalamahu lil munkirin, Allah menghendaki menguatkan kalamnya, firmannya, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Fal qasamu na'un min at-ta'kidi, adapun sumpah adalah cabang daripada ta'kid, penguatan. Falidzalika, maka yang demikian itu aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalamnya untuk hujjah, atau memberikan alasan kepada orang-orang kafir. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan di dalam tafsir surah Yasin Hamami di ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima, tanzilal azizir rahim, Fa in quri'a bin nasbi yakun nasbuhu bil fi'li mahdhub wa taqdiruhu iqra tanzilal aziz. Lafaz tanzila bisa dibaca dengan nasab, yaitu yang membuang fi'il iqra, kalimat iqra, bacalah wahai Muhammad. Kemudian tanzilal azizil rahim, bacalah wahai Muhammad Al-Quran yang diturunkan Allah yang maha mulia, yakni ya Muhammad ikra al-munzala minal azizir rahim. Ya, itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu misinya adalah untuk membaca. Ikra di sini lebih luas daripada tilawah. Ikra bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi membaca situasi, membaca lingkungan dan lain sebagainya, membaca karakter orang-orang kafir dan lain sebagainya, atau mad'u, orang yang diajak, yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in quri'a birraf'i, lafaz tanzila di ayat yang kelima bisa dibaca dengan tanzilu, yakunu khabaron lil mubtada'in mahdhufin fa taqdiruhu hadzal qur'an. Hadzal qur'anu munzalun 'alaika biwasitati jibril 'alaihi wassalam minallah. Bisa juga dibaca dengan rafa tanzilu. Ya, tidak hanya dibaca nasab tanzila, tapi dengan tanzilu bil rafi, ya, dengan dhammah. Jadi maknanya sebelum tangzila ada kata hadal Quran. Inilah Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad biwasitati Jibril, dengan lantaran wasilah malaikat Jibril alaihi salam minallah, yaitu Al-Quran diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Al-Aziz, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang punya sifat Al-Aziz, ay al-ghalibil muntaqimi minal asi. Al-ghalib, yang maha menang, yang al-muntaqimi minal asi, yang zat yang maha memberikan siksaan kepada orang-orang yang asi, orang-orang yang berbuat maksiat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha ya, mengalahkan semuanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim, dan juga Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, kasih sayang, welas asih. Kepada siapa? Lil muti'in, kepada orang-orang yang taat beribadah. Faqra ya Muhammad, maka bacalah wahai Muhammad hadzal qur'ana lil munkirin, Quran ini kepada orang-orang yang ingkar. Hatta yasma'u, sehingga mereka orang-orang kafir, orang munkirin mau mendengarkan, sehingga ada seperti Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan kalamullah Al-Quranul Karim sehingga masuk Islam, alhamdulillah, yaitu mukjizat daripada Al-Quranul Karim dibacakan oleh keluarganya, putrinya ya, yang sudah duluan masuk Islam, menantunya dan lain sebagainya, alhamdulillah. Wa yakhafu, dan memberikan ya rasa takut ya, menakuti mereka orang kafir kepadaku ya. Wa yajiu ila insab, dan agar mereka orang-orang kafir itu menjadi orang-orang yang sadar, orang yang insab. Tugas kenabian, tugas kerasulan adalah menyampaikan balighu anni walau ayah, menyampaikan walaupun satu ayat. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litunziru qauman ma unziru aba'uhum." Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Tujuannya adalah litunziru qauman ma unziru aba'uhum. Ada maksudnya supaya engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada kaum, kepada kaum Quraisy, ma unziru aba'uhum, yang mana kaum Quraisy ini ya belum ada yang memberikan peringatan, ya nenek moyang mereka tidak ada yang memberikan peringatan. Rinafi ailam tungzar aba'uhum al-aqrabun ditatawuli muddatal fatrah, karena saking lamanya masa ya kekosongan, tidak ada nubuah kenabian yang diturunkan setelah Nabi Ismail alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail alaihissalam hanya menunggu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sampai disebutkan masa kosongan itu sekitar 500 tahun lebih. Subhanallah. Jadi kita harap maklum bahwa kaum Quraisy menjadi kaum yang jahiliyah karena sudah lama tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang berdakwah di tengah-tengah mereka. Wa qila ma bi ma'na alladhi ay litunziru qauma alladhi unziru bihi abahum. Bisa bimakna linaf'i, ma ini bisa bimakna alladhi, yaitu mausul. Lifahum fahum ghafilun. Fahum, maka mereka kaum Quraisy itu ghafilun, yaitu orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, ya. Harus diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anil iman, yaitu dari sisi keimanannya mereka menyembah berhala, mereka jauh dari keimanan, ya. Ibadahnya yaitu mengelilingi Ka'bah dan menyertai dengan berhala-berhala. Karena jauh daripada kebenaran warusdi, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sudah jauh masa kosongan. Harap kita memaklum, ya, memaklum, yakni ya Muhammad anzalna ilaika hadzal Qur'an, wahai Muhammad anzalna, kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ilaika, kepadamu hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an, ya Al-Qur'an ini, itu khawifa bihil qaum, supaya memberi, engkau memberi peringatan, engkau memberi rasa takut kepada mereka kaum Quraisy dengan Al-Qur'an ini. Alladzi lam yukhawwafu, ya. Yang mana orang-orang tersebut adalah belum mendapatkan peringatan sebelumnya. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di orang-orang Arab, yaitu kaum jahiliyah. Wal muradu minal qaumi, yang dimaksud daripada kaum adalah qaumu Quraisyin, ya, kaum Quraisy. Setiap nabi, setiap rasul punya kaum, ya. Ada kaum Thamud, ada kaum Lut, ya, kaum Ad dan lain sebagainya, ya. Kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu disebut kaum Quraisy, ya. Setelah semuanya beriman, ya, memeluk agama Islam, maka ini adalah semuanya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min zaman Ismail, ya. Karena sungguhnya kaum zaman itu disebut zaman daripada ketika masa Nabi Ismail alaihissalam, ya, ila zamanika, ya, sampai zaman engkau wahai Muhammad. Ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun, ya, belum ada, ya, yang datang kepada kaum tersebut, kaum Quraisy, seorang nabi pun ataupun seorang rasul pun tidak ada yang datang kepada kaum Quraisy, ya, setelah Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail alaihissalam, ya, ditempatkan oleh Nabiullah Ibrahim di lembah, yaitu tanah Arab, ya. Li'annahum ghafilun, karena sungguhnya kaum Quraisy ghafilun, ghafil, lalai ataupun lupa, ya. La ya'rifuna dinan wala syari'atan, tidak mengenal agama dan juga tidak mengenal syariat. Itulah, ya, daripada penjelasan-penjelasan Syekh Hamamiz Zadah yang menjelaskan betapa luar biasanya Nabi Muhammad SAW, ya, berjuang, berdakwah di tengah-tengah kaum Quraisy penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan, ya. Ya, walaupun, ya, dicaci, dimaki, dan diancam ingin dibunuh, tetap Rasulullah menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quranul Karim. Jadi kita patut mencontoh, mentauladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kebaikan, sampaikan Al-Quran walaupun satu ayat. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita hadirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua bisa menjalankan syariat agama kita, agama Islam. Kita bisa mengamalkan inti daripada agama kita, agama Islam, yang mana agama Islam adalah agama kepasrahan, agama yang penuh dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sulaiman sudah bersama-sama kami di RRI Cirebon. Assalamualaikum Ustaz, sehat selalu. Ya, dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Islam untuk malam hari ini. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda pendengar sampai nanti jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau seperti biasanya kita berbincang-bincang dalam acara Macapat ya, namun karena satu dan lain hal, acara ini malam hari ini tidak bisa berlangsung. Namun kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Kang Akbar selalu sehat ya, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami informasikan juga pendengar, jangan lewatkan acara siaran langsung upacara pembukaan gelaran Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026 yang digelar di tiga negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Siaran langsung pembukaan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Jangan lewatkan pula siaran langsung pertandingan perdana usai pembukaan Piala Dunia 2026 di Grup A antara tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada hari Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Jadi nanti malam pukul 24 yang biasanya kita tutup siaran, Anda bisa dengarkan terus ya, karena kita akan menyiarkan secara langsung dan kita akan segera langsung bergabung bersama Pro 3. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan lagu-lagu Cirebonan masih saya hadirkan sampai nanti jelang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perayaan hari jadi Kota Cirebon ke-599 di 2026 ini dipastikan berlangsung lebih meriah dan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Cirebon kabarnya telah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang akan digelar sejak Mei hingga Juli 2026, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan juga daerah yang tergabung dalam wilayah kunci bersama. Selain agenda seremonial yang menjadi tradisi tahunan, peringatan hari jadi Cirebon kali ini juga diramaikan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Perbatasan atau Porsenitas ke-13 ya. Kegiatan itu juga menjadi salah satu agenda utama yang tentu diharapkan mampu mempererat hubungan antar daerah sekaligus menjadi sarana promosi potensi Kota Cirebon. Dan menariknya, pendengar, perayaan tahun ini juga itu akan menghadirkan cabang olahraga yang tengah populer, yaitu padel ya. Kegiatan atau kehadiran olahraga tersebut menjadi warna baru dalam rangkaian hari jadi Kota Cirebon dan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat maupun peserta dari daerah lain. Sekretaris Daerah Sekda Kota Cirebon, Iing Daiman, juga menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan dalam peringatan hari jadi Cirebon ke-599 itu dipadukan dengan agenda Porsenitas 13 yang mempertemukan berbagai daerah dalam kawasan kunci bersama. Tetapi juga menurutnya perayaan tahun ini tidak hanya berfokus pada hiburan dan kegiatan seremonial, juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antar daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan juga lingkungan. Pada hari jadi ke-599 ini, pemerintah Kota Cirebon mengusung tema Manunggal Winangun Caruban. Tema ini memiliki filosofi yang kuat, mencerminkan identitas Kota Cirebon sebagai daerah yang lahir dari keberagaman budaya. Ada Siti Aliyah kali ini saya putarkan, Terlalu Sayang.

Anda pendengar, kami ingatkan kembali, jangan lewatkan ya acara siaran langsung upacara pembukaan gelaran Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026 yang digelar di 3 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Siaran langsung ini akan dilaksanakan pada hari Jumat dini hari, nanti malam ya, berarti dini hari ya, tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 1 dini hari melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8. Jadi jangan lewatkan juga siaran langsung pertandingan perdananya usai pembukaan Piala Dunia 2026 di Grup A, yaitu antara tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada hari Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Jadi kalau biasanya pukul 24 ya kita tutup siaran, jangan lewatkan, jangan kemana-mana karena kita akan langsung bergabung bersama Pro 3. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kecewa dari Dian Anik.

98 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berkaitan dengan hari jadi Cirebon ke-599 dan juga penyelenggaraan Porsenitas ya, wilayah perbatasan ke-13, dimaknai pemerintah Kota Cirebon itu juga sebagai momentum memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat sekaligus mendorong kemajuan daerah melalui berbagai sektor pembangunan. Kedua agenda besar ini, pendengar, itu menjadi fokus pembahasan dalam program Cirebon Menyapa Masyarakat CMM yang disiarkan RRI Cirebon tadi pagi ya. Dan peringatan hari jadi Cirebon tahun ini juga mengusung tema Manunggal Winangun Caruban yang memiliki makna bersatu membangun Cirebon melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Tema ini dipilih untuk merefleksikan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan pembangunan di tengah usia Cirebon yang telah mencapai 599 tahun. Dan waktu itu, ketika itu Sekda Kota Cirebon, Dr. Iing Daiman juga menyampaikan bahwa tema yang diangkat tidak hanya menjadi slogan seremonial belaka, tetapi juga menjadi ajakan untuk memperkuat kerjasama lintas sektor. Beliau mengatakan Manunggal Winangun Caruban itu artinya secara harfiahnya adalah bersatu membangun Cirebon. Pastikan terus bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada Junaid Kancil kali ini, kepastian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ingatkan kembali, jangan lewatkan acara siaran langsung upacara pembukaan gelaran Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026 yang digelar di 3 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Siaran langsung pembukaan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat dini hari, tanggal 12 Juni 2026, mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta, yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Jangan lewatkan pula siaran langsung pertandingan perdana usai pembukaan Piala Dunia 2026 di grup A antara tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada hari Jumat ini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Saya masih hadirkan teman-teman Cirebonan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama Pro 1 pendengar, dukungan kelurahan tentu menjadi faktor penting ya dalam keberhasilan program Desa Cantik di Kota Cirebon. Kesiapan sumber daya manusia juga kabarnya mempengaruhi proses pembinaan statistik yang dilakukan oleh BPS. Statistik ahli muda BPS Kota Cirebon, Nur Azizah, juga menyampaikan kalau kelurahan peserta program itu memiliki komitmen kuat meningkatkan kapasitas pengelolaan data. Kondisi ini juga terlihat dari antusiasme aparatur mengikuti program tahapan pembinaan. Dan menurutnya kemauan untuk berkembang menjadi modal utama keberhasilan program Desa Cantik. Ia menjelaskan setiap kelurahan menyiapkan agen statistik yang bertugas menyebutkan literasi ya. Dan tentu BPS juga memberikan pembinaan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan statistik dalam perencanaan. Materi ini juga disampaikan secara bertahap agar mudah dipahami oleh peserta pembinaan. Menurutnya dukungan pimpinan wilayah itu juga sangat membantu kelancaran pelaksanaan program. Pembinaan Desa Cantik ini di Kecamatan Pekalipan telah dimulai sejak akhir tahun lalu. Langkah ini juga dilakukan agar proses pendampingan berlangsung lebih optimal dibandingkan target nasional. Melalui penguatan kapasitas aparatur, kualitas data kelurahan diharapkan juga semakin meningkat. Setiap tahunnya data yang baik akan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan juga akurat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya. Ji,
2: Vi, kau tak ikutan ajak dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Prosa tuh masih bersama Anda dan pendengar kami, cukupkan tembang-tembang Cirebonan untuk malam hari ini. Dan saatnya kami akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Kilau Semu di Balik Pagar, produksi RRI Singaraja.

0: Nah, kerjaan hari ini, Pak, lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
1: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
0: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
1: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made, makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
0: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
1: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
0: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
1: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
0: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
1: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
0: Capek karena apa, Pak?
1: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
0: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
1: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
0: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
1: Enak sekali tehnya, hangat.
0: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
1: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
0: Apalagi sih, Pak?
1: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
0: Loh, kamu masih memikirkannya?
1: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
0: Kalau kamu ikut?
1: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
0: Bapak, serius?
1: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
0: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
1: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
0: Iya, tapi kalau gagal?
1: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
0: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
1: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
0: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
1: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
0: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
1: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
0: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
1: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
0: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: hancur. Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Made kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi
1: jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Satu, masih bersama Anda pendengar kami. Sampaikan kembali, jangan lewatkan acara siaran langsung upacara pembukaan gelaran Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026 yang digelar di 3 negara yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Siaran langsung pembukaan akan dilaksanakan pada hari Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Jangan lewatkan pula siaran langsung pertandingan perdana usai pembukaan Piala Dunia 2026 di Grup A antara tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada hari Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Jadi kalau biasanya kita tutup siaran pada pukul 24, untuk hari ini kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI.

Terdengar kabarnya Institute for Essential Service Reform IESR mempertanyakan penjelasan awal terkait gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada 9 hingga 10 Juni 2026. Lembaga yang fokus pada isu energi dan transisi energi ini juga menilai gangguan pada sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali semestinya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman berskala luas. Dan menurut IESR, sistem kelistrikan Jamali ini merupakan jaringan besar yang dirancang dengan berbagai lapisan pengamanan. Gangguan pada satu pembangkit maupun satu elemen jaringan seharusnya masih dapat diantisipasi melalui ketersediaan cadangan daya, sistem proteksi, serta redundansi jaringan yang memadai. Dalam konteks normal, sistem kelistrikan nasional memiliki ketentuan reserve margin atau cadangan daya sekitar 30%. Cadangan itu juga kabarnya berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi gangguan pada pembangkit maupun jaringan transmisi, sehingga pasokan listrik kepada masyarakat itu juga tetap terjaga. Karena itu IESR menilai perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif terkait penyebab utama pemadaman yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Lembaga itu juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap faktor pemicu, penyebab langsung, serta kelemahan sistem yang memungkinkan gangguan berkembang menjadi pemadaman yang meluas. Masih bersama Pro 1.

Dan Kota Cirebon kabarnya akan menerapkan masa uji coba rekayasa lalu lintas selama 30 hari sebelum kebijakan penutupan U-turn dan perubahan fase apil diberlakukan secara penuh. Tahapan ini juga merupakan bagian dari prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Dishub Kota Cirebon Gunawan menjelaskan masa uji coba dilakukan setelah penerapan rekayasa lalu lintas di lapangan. Selama periode itu di Sub juga kabarnya akan melakukan sosialisasi sekaligus memantau dampak kebijakan terhadap arus kendaraan. Setelah masa uji coba berakhir, di Sub juga kabarnya akan melakukan monitoring ya dan juga evaluasi terhadap hasil penerapan rekayasa lalu lintas. Pro 1 masih bersama Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

DPR, Kementerian Agama Kabupaten Indramayu memberikan apresiasi dan motivasi kepada Titin Mariatin selaku guru madrasah diniyah. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan monitoring pelaksanaan penilaian akhir tahun di lembaga tersebut. Apresiasi ini diberikan karena Titin dinilai memiliki dedikasi luar biasa meskipun dirinya merupakan seorang difabel. Kepala Kantor Kemenag Indramayu, Agus Muhaimin, mendatangi langsung lokasi madrasah diniyah tersebut pada hari Rabu 10 Juni 2026. Rombongan pengurus FKDT dan Ketua Basnas Indramayu Aspuri juga turut hadir memberikan dukungan nyata. Guru berusia 35 tahun ini diketahui tidak memiliki kaki yang sempurna sejak lahir. Meski demikian, wanita tersebut tetap gigih menuntut ilmu hingga berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi guru. Sehari-hari ia aktif mengajar di MDTU Dalun Nikmah, Blok Rancakitiran, Desa Kroya. Titin mengaku sangat terharu sekaligus bahagia atas kedatangan rombongan pejabat di tempatnya mengajar. Pro 1 masih terus bersama Anda pendengar, dan kami ingatkan kembali, jangan lewatkan acara siaran langsung upacara pembukaan gelaran Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026 yang digelar di 3 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Siaran langsung pembukaan akan dilaksanakan pada hari Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM. Jangan lewatkan pula siaran langsung pertandingan perdana usai pembukaan Piala Dunia 2026 di Grup A antara tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan pada hari Jumat dini hari tanggal 12 Juni 2026 mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui kanal Pro 3 Jakarta yang juga disiarkan secara relay langsung di kanal Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

saat mati lampu, kita langsung merasa was-was.

hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil, tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Rosa tuh masih bersama Anda dan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung pembukaan Piala Dunia 2026 dan pertandingan perdana Meksiko versus Afrika Selatan. Mulai pukul 00 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau es krim ini.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
2: Yang paling banyak di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat Pak, naik Pak.
5: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
4: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
4: Apa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik

0: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, yakin.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya, bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff Intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Buddha.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan temani Anda di Cirebon pagi ini, pendengar, untuk edisi Jumat 12 Juni 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon. Nikmatilah seluruh rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda di hari Jumat ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, langsung kami hadirkan untuk acara yang pertama, yaitu Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 BBC Bandung, Bogor dan Cirebon.
1: Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar RRI Cirebon, RRI Bandung dan juga RRI Bogor, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Hari ini untuk Mutiara Pagi Berjaringan, kita hari ini akan mengkaji tentang introspeksi diri raih ridho ilahi. Dan tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan pendengar RRI Cirebon, RRI Bandung dan juga RRI Bogor, jangan lupa nanti silakan Anda dapat berinteraktif ya melalui telepon di 0231 849 3259, dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan di Mutiara Pagi Berjaringan hari ini melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935, atau mungkin Anda ingin menyampaikan pertanyaan juga melalui live chat YouTube RRI Cirebon. Silakan Anda bisa juga melalui live chat YouTube RRI Cirebon juga ya. Baik, pendengar RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon, sebelum nanti kita tentunya membuka sesi pertanyaan, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi mengenai introspeksi diri raih ridho ilahi. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq. يفصل الآيات لقوم يعلمون إنا في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar, wa inna ma yuhibbul hisabu yawmal qiyamah 'ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Shadaqallahu al-'adzim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah dengan diberinya beberapa kenikmatan ini, nikmat sehat dan kesempatan kita bisa talabul ilmi walaupun melalui siaran udara. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu introspeksi diri raih ridho ilahi. Kenapa kita perlu mengoreksi diri kita sendiri? Mengoreksi diri tidak lain sebaik kunci utamanya adalah kejujuran. Ngoreksi diri sendiri lebih sulit daripada ngoreksi orang lain. Ngoreksi diri sendiri kalau tidak jujur, hati sih jujur, tapi kadang-kadang mulutnya yang kadang-kadang tidak berlainan. Inilah makanya qalbun salim, hati yang bersih. Makanya ayo kita berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha di akhir tahun 1446 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi, kita koreksi diri kita masing-masing sejauh mana kita yang sudah dikerjakan dan bagaimana ke depannya. Ayolah kita, mari kita menata diri kita ke arah yang lebih baik. Disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah fansahum wa anfusahum ulaika humul fasiqun. Di sini diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Jadi kita diperintahkan untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Nah ini kalau kita melihat atau inti dari situ apa? wal tandur. Jadi kita memperhatikan. Kalau di Jawa itu, dalam bahasa Jawa kadang kita lihat namanya tandur, nata sambil mundur. Nah, apa yang setelah kita tata, kita sambil mengingat yang di belakang bagaimana ini, apa yang telah kita kerjakan, kita lihatlah. Ini makanya kata-kata bahasa Jawa itu kadang-kadang kita masih banyak yang kira-kira tapi nyata. Ya, kita tandur nata sambil mundur. Jadi kalau kita menanam padi, nanamnya sambil mundur, berarti yang telah ditanam itu tidak akan keinjak-injak. Nah, sementara kalau kita maju, berarti bagaimana? Ini, jadi kita melihatlah, itu sebetulnya dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Wal tandur, cuman kadang kita di orang Jawa, yuk nandur, nandur nata karo mundur. Kita sebagai manusia biasa yang perlu mengoreksi diri kita masing-masing, bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang terbaik? Orang yang terbaik harus ditata, bukan sembarangan asal-asalan saja. Nah ini diingatkan dalam surat Al-Hasr itu, wal tandur nawab summa qaddamat lighadin, memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hari esok berarti akhirat. Sudah sejauh mana bekal kita untuk ila yaumil qiyamah nanti? Apakah sudah siap? Apalagi sekarang akhir tahun 1446 Hijriah menyambut 1447 Hijriah, tinggal beberapa hari lagi. Oleh karena itu kita wajib mengoreksinya. Cuman kadang-kadang di kita masih banyak yang salah kaprah. Kalau di bulan-bulan Muharram, bulan-bulan Hijriah, banyak yang tidak ingat akan kapan sih pergantian tahunnya. Cuman kalau sudah bulannya bulan November, Desember, itu meriahnya lah ini. Padahal kita sebagai umat Islam wajib tahu bagaimana sih, kapan sih akan adanya pergantian. Nah, untuk tahun 1447 Hijriah ini, insya Allah jatuh pada tanggal 16, yaitu mudah-mudahan tidak meleset, yaitu tanggal segitu. Atau di Cirebon kita kenal namanya hari lahir kota Cirebon. Ini marilah kita sambut tahun baru ini dengan untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Muhasabah berarti kita introspeksi atau koreksi diri terhadap perbuatan. Perbuatan yang mana? Baik perbuatannya, ucapannya, pikiran yang dilakukan dalam kehidupan sehari. Tujuannya apa? Tujuan daripada muhasabah atau yaitu untuk menilai dan memeriksa kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah dilakukan, lalu kemudian untuk memperbaikinya. Jadi yang sudah kita lakukan itu apakah sudah benar atau tidak? Yang paling mudah sajalah. Ya karena berkali-kali kita ingatkan bahwa amal yang pertama kali tanyakan ila yaumil qiyamah adalah sholatnya. Makanya berkali-kali kita mengingatkan sudah sejauh mana perbuatan sholat kita ini sudah benar atau tidaknya. Ini kalau emang sudah benar kita perbaiki. Kalau emang kita belum benar, kita tanyakan. Wa ahlikum, tanyakan pada ahlinya. Yaitu apa? Dengan cara belajar. Belajar pun harus ada gurunya. Artinya apa? Manakala ada hal-hal yang tidak bisa, kita perlu tanyakan. Ini benar enggak sih? Kayak gini itu benar enggak? Nah ini apalagi namanya kalau kita sekarang zamannya zaman digital. Kalau belajar saja dari yang namanya online, dari di media sosial, sangat sangat diragukan akan kebenarannya. Kenapa? Mengapa saya mengatakan seperti ini? Sumbernya dari mana? Ini makanya kalau media sosial sudah jelas ada yang namanya sumber. Setelah kita tahu, oh ini dari ini, kita cocokkan, kita lihat Al-Qur'annya bagaimana, bacaannya benar atau tidaknya, itu perlu koreksi. Jangan asal kita ambil dari media sosial langsung ditelan begitu saja. Ya itu baik kita masalah ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Makanya saya sarankan belajar itu harus ada gurunya. Tujuan utamanya manakala ada hal-hal yang tidak bisa segera ditanyakan kepada gurunya itu sendiri. Nah sekarang apa? Manfaat daripada muhasabah atau introspeksi diri itu bagaimana? Yaitu untuk memperbaiki keimanan. Keimanan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, yaitu memperbaiki diri untuk belajar. Mau belajar. Nah ini, thalabul ilmi fardhah. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib. Ini dengan adanya siaran RRI seperti setiap pagi ada Mutiara Pagi Berjaringan atau Mutiara Pagi, ini mengingatkan kepada kita bahwa yang nanya belajar itu tidak hanya langsung datang ke sekolahan atau melalui ini, melalui namanya kita di Cirebon, Bandung, Bogor ataupun untuk wilayah Cirebon khususnya, yang namanya manakala kita belajar, ini kan media sosial juga, tapi ada tanya jawabnya, silakan nanyakan manakala kita belum paham. Nah ini ada yang lewatnya langsung ataupun ada yang melalui WhatsApp atau WA, silakan tanyakan. Ini artinya ada narasumbernya. Nah ini yang berikutnya, yaitu membantu mengatasi rasa lelah dan bosan. Kenapa? Seperti hanya kita namanya kita yang kita lakukan setiap hari sholat, lagi-lagi begitu, lagi-lagi. Nah bagaimana bisa melaksanakan sholatnya dengan tumaknina, dengan benar? Kalau kita sudah tahu akan kebenaran, akan masalah sholat yang sebenarnya, insya Allah rasa lelah, rasa kantuk kadang-kadang kita insya Allah akan hilang. Kenapa? Karena kita belum tahu ilmunya, seperti hanya yang sering dilakukan oleh kita kadang membosankan pada saat sholat taraweh. Sholat taraweh kadang-kadang kita carinya yang cepet-cepetan. Nah ini, padahal kalau kita namanya di sholat, perlu adanya tumaknina. Nah ini, jangan buru-buru kita untuk melaksanakan sholat. Kan namanya sifat terburu-buru, perbuatan daripada setan. Kalau terburu-buru, pasti ada kekeliruan. Yang paling gampang sajalah, kita misalkan dalam perjalanan, di lalu lintas, kalau kita terburu-buru, nabrak sana, tabrak sini, tidak memperhatikan kanan kiri, apalagi ada yang namanya kita diatur, walaupun tidak ada polisi ataupun ada polisi, di jalan ada lampu merah, kita sadar dirilah, oh ya lampu merah, berarti pengganti sebagai pengatur jalan polisi. Itu kita taatin. Tujuannya apa? Kita seperti itu, mengikuti aturan. Dalam agama pun begitu. Agama pun kita bisa melaksanakan dengan baik, harus ikut aturan. Orang mau sholat itu bagaimana? Ya harus menutup aurat. Ini ada yang namanya beberapa aliran mengaku sholat, tapi apa? Ada yang tanpa menggunakan pakaian. Ini yang salah kaprah, salah kekeliruan. Dasarnya apa? Katanya kita juga lahir tanpa membawa apa-apa. Jadi ada yang orang dalam salah satu daerah itu melaksanakan dengan seperti itu keliru, salah. Jadi kita orang menu, orang namanya sholat, harus menutup aurat. Bagaimana aurat laki-laki, bagaimana auratnya perempuan. Nah sekarang berikutnya, yaitu apa manfaat berikutnya? Menjauhkan diri dari sifat sombong. Apa sih yang kita sombongkan? Kita itu baru manusia. Ya, manusia keterbatasan. Ya, kita umur juga terbatas. Amar umat ima baina sitina ila sabina wa qalhum ma yajuzu dhalik. Umur umatku umumnya adalah 60 hingga 70 tahun. Artinya apa? Ada batasnya. Ini, jadi di usia-usia ini, nah sekarang kita kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita besok masih hidup? Wallahu a'lam. Nah ini, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal kalau sudah datang tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur. Ya Allah, saya belum melaksanakan sholat dengan penuh. Baru maghrib dengan isya saja, subuhnya sering kelewatan. Lah ini makanya ayo, kita kan tidak tahu sampai umur kapan, sampai kita meninggal kapan, tidak tahu. Ayolah kita, makanya saya mengajak di akhir tahun 1446 Hijriah dan menyambut 1447 Hijriah, kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Kita tata diri kita, baik ibadah kita maupun aktivitas-aktivitas yang lainnya menuju yang lebih baik. Yang berikutnya dari manfaatnya adalah menyadarkan diri untuk selalu memanfaatkan waktu untuk beribadahnya. Nah, sering diingatkan ightanim khamsan qabla khamsin. Itu yang namanya jiruma irama, sebutnya itu mengambil dari hadis ightanim, jagalah lima. Ini mengingatkan kepada kita. Jadi kadang-kadang nyanyian-nyanyian seperti atau nada dan dakwah jarang diingatkan, tapi kalau lagu-lagu yang sekiranya brang-bring-brong, tapi kadang-kadang ya kita manfaatnya apa? Kita ingat loh, irtanim, ingatlah sebelum mati bagaimana, ingatlah sehatnya, ingatlah, diingatkan kepada kita. Nah ini, yang berikutnya, apa sih cara-cara muhasabah diri kita itu? Yang pertama yaitu mengevaluasi soal niat kita, seperti hanya sholat. Mengevaluasi niat kita, amalan kita, dan dosa kita. Sholat, kita melaksanakan sholat. Saya datang ke masjid, niatnya apa? Nah, kalau benar-benar niatkan, niat karena Allah, lah ini insya Allah akan diterima. Tapi niat berangkat ke masjid karena mau pamer, ataupun biar dipuji orang, nah ini beda lagi. Makanya, di awal saya ingatkan juga introspeksi diri, mencari ridho keikhlasan, ridho dari Allah, ridho ilahi. Dalam hal rumah tangga jaga kita, ridho Allah fi ridho walidain. Jadi keridhaan Allah tergantung pada orang tua. Sebagai anak, anak kita mengingatkan kepada kita semuanya bahwa yang namanya menjadi anak yang soleh itu sangat susah. Sangat susah apa? Jadi sebagai orang tua harus berusaha. Pengen punya anak yang soleh, ya kita usaha bagaimana orang tua? Yaitu pendidikannya dengan melalui pendidikan akhlakul karimah. Seperti dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa Nabi kita diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak, baik akhlak pada orang tua, baik akhlak pada orang guru kita, baik akhlak pada tetangga kita. Sekali lagi, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, ayolah kita usahakan di tahun, menyambut tahun 1447 Hijriah ini, kita harus lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita dengan tanya jawab. Monggo. Baik.
0: Terima kasih Ustaz Dr. Andastulhan Airi yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar mengenai introspeksi diri raih ridho ilahi. Ya, kini saatnya kami ajak Anda pendengar untuk bergabung melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 5135. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar.
0: Iya.
3: Zulkarnain.
0: Baik, sehat, Ibu Reni di Plumbon, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam, monggo Bu Reni.
3: Iya, mau izin bertanya.
2: Di.
3: Tadi kan memang kita harus introspeksi tentang ibadah yang kita lakukan.
0: Mm-hmm.
3: Apalagi ini menjelang tahun baru apa Islam ya artinya. Nah ini bagaimana kalau orang awam yang memang kebetulan sudah sepuh dan istilahnya hanya ya menjalankan kewajiban aja lah, menggugurkan sebuah kewajiban karena dia muslim, jadi tidak selalu introspeksi begitu. Kan orang kan ada yang cerdas, ada yang tidak gitu, ada yang pandai. Mungkin kalau yang pandai bisa setiap hari, saya hari ini berbuat kesalahan apa, atau yang sudah berbuat baiknya apa hari ini, selalu seperti itu untuk memperbaiki diri. Nah bagaimana untuk orang awam yang sholatnya ya itulah, mungkin ada kesalahan dari mungkin dari cara wudu atau berdoa gitu, apakah itu juga memang dimakfu sama Allah gitu, karena tetap dia menjalankan tapi belum ada yang, atau dia sendiri tidak mau bertanya gitu tentang bagaimana yang benar. Itu saja Pak Ustaz pertanyaannya, mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Iskandar dan Pak Ustaz.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon. Silakan satu penelpon lagi ya, satu penanya lagi ya, akan bergabung, bisa langsung saja bergabung melalui telepon di 0231 849 3259. Assalamualaikum RRI Cirebon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alexander the Great.
0: Iya. Bunda Indra.
4: Iya, terima kasih.
0: Silakan Bunda.
4: Assalamualaikum Ustaz Dr. Suhon Khairi.
2: Waalaikumsalam, monggo Bu Indra.
4: Iya, Iskandar Zulkarnain kan Alexander the Great ya. Pak Ustaz. Maaf kalau mungkin saya koreksi sedikit. Tahun ini kan tahun 1447 Hijriah, dan kita akan menyambut tahun baru kalau tidak salah hari Selasa depan itu 1 Muharram 1448 Hijriah. Iya, tadi saya barangkali saya yang salah dengar, saya mendengarnya ini akhir tahun 1446 dan kita akan menyambut 1447. Kemudian Pak Ustadz, ada yang menyatakan bahwa hidup itu adalah hari ini. Kemarin itu sejarah.
0: Yeah.
4: Besok adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi berpikirlah untuk hari ini. Jadi kalau kita bermuhasabah, itu apa gunanya untuk kita menghadapi hari ini, hari yang nyata, yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Indra di Pelayangan Cirebon ya.
2: Iya.
0: Dua penanya silakan Ustaz.
2: Ya, pertama ini matur suwun diingatkan saya 1447 Hijriah menyambut 1448, matur suwun atas koreksinya. Itulah yang namanya kita sebetulnya kita biar kalau memperhatikan sebelum akhirnya apa? Oh iya, ada kekeliruan, berarti ada kita ada yang mengingatkan.
0: Ada yang mengingatkan.
2: Ya kalau yang nanya 1447 Hijriah, berarti kita akan meninggalkan tinggal beberapa hari lagi dengan menyambut 1448. 48. Ini alhamdulillah namanya.

ya naik, tapi kita padahal kita semakin berkurang. Ini pertama yang dari Bu Reni, bagaimana namanya orang awam, orang awam, orang sepuh, yang namanya setiap orang punya kecerdasan, punya IQ yang berbeda-beda. Kadang-kadang yang namanya orang itu ada yang begitu-begitu nggak tahu mengoreksi atau apa. Jangankan yang usia sudah muda, kita yang muda saja kadang-kadang untuk mengoreksi diri kita sangat susah. Makanya mengoreksi, ngelihat koreksi diri kita, kekurangan kita itu kadang-kadang lebih berat daripada mengoreksi orang lain. Kalau orang lain kan bisa kelihatan. Kalau kita butuhnya apa, kejujuran. Kita tuh sholatnya sudah benar atau belum. Nah, sementara bagaimana dengan orang awam? Ya, orang awam dia mau berusaha apa-apa. Kalau kita sebagai orang yang tetangganya atau temennya, cobalah kita mengingatkan dari hati ke hati. Misalkan kita melihat orang itu sholatnya barangkali gini. Ada orang yang masih bisa berjalan lancar, bisa lari, tapi sholatnya sambil di kursi saja, duduk di kursi. Padahal dia bisa ruku, bisa sujud, bisa sehat. Orang sehat lah bagaimana? Seperti hanya lagi wudunya. Wudunya ada yang orang mau sholat tapi dia tidak melaksanakan wudunya, atau wudu tapi wudunya nggak benar. Kita didekati dari hati ke hati, bagaimana kita sebagai manusia watawasobil haqqi watawasobis sobri, saling mengingatkan. Nah, ini bagaimana mengingatkannya, orang karakternya berbeda-beda. Kalau misalnya orangnya itu orang awam, ya kita bagaimana sih caranya, bagaimana kita lebih tahu. Karena apa? Karakter orang, pribadi orang pasti akan beda. Jangankan orang lain, satu keturunan, kakak adik saja punya jiwa yang berbeda-beda. Makanya kita sebagai tetangga, sebagai orang yang lebih memahami, yulah kita ingatkan. Orang awam karena dia atau dia malu atau bagaimana, kita ingatkanlah. Orang itu tidak mau bertanya karena takut apa, karena apa. Lah ini insya Allah kalau kita rangkul lah. Makanya saya mengajak kepada semuanya, dalam hal misalkan adanya musyawarah, adanya perkumpulan, jangan mengkotak-kotak. Oh, ini rombongan kaya, oh ini rombongan orang miskin. Jangan, ayo kita bahaurlah. Kita misalkan ada dalam, kita misalkan rapat RT atau kita ada kumpulan dalam rumah undangan lah. Undangan misalkan walimahan ataupun yang nanya tahlilan, ayolah bareng, duduk bareng. Jangan dipisah-pisah. Tujuannya apa? Untuk saling mengingatkan. Kalau orang yang namanya orang tidak punya atau orang kurang mampu, biasanya minder. Nah, kita sebagai orang yang berada, cobalah pendekatan. Jangan pas kumpul orang kaya-kaya tok, nanti akhirnya apa? Merasa orang dikucilkan. Yang orang tidak mau merasa kucilkan. Jadi, bagaimana tugasnya? Ya kita sebagai, apalagi kalau misalnya anaknya sudah punya anak, anaknya mengingatkan. Tujuannya apa? Orang tua itu barangkali kelupaan atau bagaimana, diingatkan sebagai anaknya. Nah, ini sekali lagi tugas orang awam, yaitu tugasnya bagaimana? Tugasnya kita sebagai tetangganya atau saudaranya mengingatkan kepada orang tersebut. Ayo bareng-bareng kita mengoreksi, kita ajak. Misalkan dengan adanya majlis taklim, dengan adanya yang majlis taklim itu bukan hanya untuk masalah keagamaan saja. Kita ngoreksi perbuatan kita sehari-hari, barangkali cara makan kita salah, asal makan diingatkan. Jadi mengingatkan itu tugas kita yang orang mengerti. Ini ya. Yang berikutnya yang namanya dari Bu Indra, masa hari kemarin hasil sejarah, sekarang misteri, apakah hari ini? Nah, ini makanya yang kemarin kita kenalan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarahnya bagaimana? Oh, kemarin saya itu berbuat seperti ini, salah atau tidak? Kita melaksanakan sholat begini, benar atau tidak, kurang atau tidaknya. Nah, ini sekarang untuk berpikir hari ini, kita usahakan kita ke depan bagaimana. Makanya tadi saya ingatkan juga, wal tandur

0: koreksi. Orang juga di Jawa nandur, nata sambil mundur. Itu sebetulnya katakan peribahasa, menata bagaimana menetapkan kita hari ini, bagaimana yang di belakang kita. Ini untuk mengoreksi, mengetahui hari ini bagaimana, yaitu dari tanaman-tanaman kita yang kemarin. Hari ini harus kita berusaha yang terbaik. Kalau sudah berusaha yang terbaik, segalanya kita serahkan pada Allah. Bagaimana kita terserah Allah, kita tawakal pada Allah.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab dua pertanyaan tadi dari Bu Reni dan juga Bu Indra. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon untuk hari Jumat ini 12 Juni 2026, dan kita sedang mengkaji tentang introspeksi diri raih ridho ilahi bersama Ustaz Dr. Andes Sulhan Hairi. Pendengar RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon, silakan Anda bisa bergabung kembali melalui telepon di 0231 849 3259. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935, atau Anda juga tentu bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Kita ke pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ini yang pertama ada dari Bogor. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Mutiara Pagi Berjaringan. Hari ini saya dengan Pak Anoy.
0: Onoy.
1: Oh ya, Pak Onoy ya. Pak Onoy di Ciparigi Bogor, ya, Ciparigi. Utara.
0: Ya, betul.
1: Kota Bogor. Izin bertanya kepada Ustaz, pertanyaannya, bila ibadah ritual kita jalankan dan merasa paling benar dan yakin paling bersih dosa itu ridho Allah atau hanya sekedar barter rasa dan pikiran ya serta keyakinan, dan bagaimana introspeksi yang sesungguhnya Ustaz, ya, dan yang terakhir dua pertanyaan nih Ustaz.
0: Ya.
1: Dan yang terakhir pertanyaannya yaitu, kita diharapkan ingin sempurna dan ingin yang terbaik. Jadi untuk apa lagi harus introspeksi lagi, dan bagaimana modifikasi dari Tuhan baja apa nih introspeksi kita itu benar dan didengar serta dianggap yang benar atau penjelasannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Pak Onoy di
0: Ciparai Bogor.
1: Bogor ya.
0: Iya.
1: Kemudian satu pertanyaan lagi Ustaz.
0: Ya.
1: Dari Umi di Kota Tegal. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya terkait dengan belajar harus ada gurunya, sekarang banyak ilmu lewat HP. Itu bagaimana Ustaz? Sekedar masukan, tahun ini adalah menuju ke tahun 1448 Hijriah. Ya. Matur suwun, Ustaz.
0: Ya.
1: Itu saja, Ustaz, pertanyaannya.
0: Ya.
1: Dan kita ajak juga sekali lagi untuk pendengar RRI Bandung, RRI Bogor, RRI Cirebon untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Silakan Ustaz untuk ya, menjawab pertanyaan.
0: Pertanyaan yang pertama yaitu dari Pak Onoy di Ciparai Bogor. Bila ibadah ritual kita, terus yang namanya kita kembali bahwa yang namanya ridho ilahi. Kalau bagaimana yang nanya, kalau ingin sombong, apa sih yang disombongkan kita? Orang merasa paling benar, orang merasa paling segala-galanya, itu berarti sombong itu berarti kita riya kan? Nah, bagaimana sifat itu termasuk salah satu sifat kesombongan kita, sifat durhaka kita, sifat yang nanya kejelekan kita, yang disombongkan apa? Ya, kita kan namanya bernapas saja masih dari Allah, yang memberikan Allah. Nah, kita kalau orang yang merasa sombong, kita orang tersebut cobalah kita tengok. Kalau kita kembali ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU, lihat ya Allah, napas berapa detik, berapa menit itu harus bayar berapa. Kita bersyukur. Nah, bersyukur pada Allah, yaitu dengan meningkatkan ibadah kita. Sekarang kalau yang disombongkan, saya merasa paling benar, apakah sudah benar? Kita suruh, makanya untuk mengoreksi, sebenar enggak yang kita lakukan. Kalau kita merasa meremehkan orang lain juga akan, nah ini orang lain juga akan apa, tidak akan memperhatikan kita. Coba kita merasa paling kaya di situ tuh, padahal kita masih ada, kita kekayaan kita apa sih? Ya, apa kita nanti pas kaya terus kembali pas meninggal dibawain semua? Enggak mungkin. Ya apa amal kita? Lah sekarang kembali pada diri kita, amal yang kita perbuat, amal yang kita kerjakan sudah benar-benar sesuai syariat atau tidaknya. Nah ini makanya masalah kita ridho, itu konsep ridho terbagi menjadi tiga bentuk utama. Yang pertama ridho kepada Allah, yaitu ridho kepada Allah menerima dengan sepenuh hati aturan syariat dan takdirnya, aturannya sudah benar atau tidak. Yang kita makan sudah benar atau tidak, yang kita kerjakan sudah benar atau tidak, sesuai syariat atau tidaknya. Nah ini, yang keduanya ridho secara kepada ketentuan sesama manusia. Nah ini bersikap ikhlas atau tidak. Kita meremehkan orang lain merasa ikhlas enggak? Kalau sombong berarti bukan ikhlas lagi, pengen dipuji, riya, berarti sifat penyakit hati harus kita buang. Kita misalkan sholat, mau sholat dengan merasa paling benar, dengan pakai jubah, dengan pakai wais, macam-macam, apa berlebihan. Seperti hanya kita berlebihan aja, sombong. Kita namanya menggunakan pakaian, ada aturannya. Bagaimana sih menggunakan pakaian yang sebenarnya itu? Yaitu pakaian yang menutup aurat. Karena kita merasa paling kaya, paling pinter. Nah ini kita namanya sifat kesombongan sudah dicontohkan, yaitu Fir'aun, orang yang paling sombong. Akhirnya apa? Kalah juga. Ini kesombongannya ini sudah di dalam sejarah bahwa Fir'aun adalah orang yang paling sombong. Bagaimana kesombongan itu? Nah ini yang berikutnya yang namanya jadi sekali lagi ibadah yang dilakukan dengan kesombongan berarti ibadahnya bukan karena Allah, bukan ridho Allah, tapi karena pengen pamer. Insya Allah orang yang seperti itu ibadah akan tertolak, bukan karena Allah tapi karena minta pujiannya. Nah bagaimana tujuan mengoreksi diri kita, yaitu ingin melaksanakan biar ibadah kita menjadi sempurna, biar ibadah kita menjadi yang terbaik. Barangkali kemarin pas kita melaksanakan contoh yang sholat saja, kita pas bacaan salah ataupun ada kekeliruan sedikit, atau wudunya kita sempurna. Kita ayo dengan mengevaluasi, dengan adanya ingin sempurna berarti dengan belajar, belajar dan belajar. Makanya dalam ajaran agama Islam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu hukumnya wajib. Dari mulai kapan? Dari mulai makan bubur sampai masuk ke liang kubur. Nah ini dari kita lahir suruh untuk belajar sampai kita masuk ke sampai kita meninggal dunia, batas belajarnya. Nah ini berkaitan dengan juga pertanyaan dari Umi yang di Tegal, bagaimana belajar harus ada gurunya? Betul. Sekarang kalau media sosial mau mengatakan, mohon maaf, media sosial kalau kita RRI juga termasuk, ini kan masuk ke media sosial, tapi kan ada tanya jawabnya. Dengan adanya seperti tadi saya dikoreksi bahwa saya menyebut 1446 1447, ini itulah namanya seingat. Nah ada kekeliruan, mohon maaf. Jadi dengan ada diingat 1447 1448 yang benar ini, alhamdulillah diingatkan. Jadi sekali lagi, belajar harus dengan guru. Tujuannya apa? Manakala ada kekeliruan. Sekarang kalau media sosial talk, kita ambil setelah, terus sumbernya dari mana? Nah ini ada kata-kata yang salah, tanya dari mana? Nah ini gak bisa. Jadi sekali lagi, belajar wajib ada gurunya. Tujuannya barangkali ada kekeliruan, ada koreksi, silahkan tanyakan kepada ahlinya. Idza usil al-amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Apabila suatu perkara tidak diserahkan pada bukan ahlinya, makanya tunggu kehancurannya. Belajar agama harus ada, terutama belajar agama harus ada gurunya melalui majelis taklim ataupun yang lain. Bahkan kadang-kadang kita majelis taklim, taklim bentak-bentak wong alim. Ini kadang-kadang kita ya namanya ini ya, ya. Monggo.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, ini dari Ibu Aminah di Gantar. Ya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya menjaga rasa sombong di dalam diri kita? Karena rasa sombong itu muncul ketika kita setelah melakukan sesuatu baru terasa, jangan-jangan di hati kita ada rasa sombong begitu. Jadi ini sebetulnya sebagai bentuk introspeksi diri ya, Ustaz ya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Kalau ya, seperti itu Ustaz.
0: Ya. Ya, ini Bu Aminah Gantar, bagaimana cara menjaga rasa sombong
1: dalam diri? Iya.
0: Sifat sombong termasuk salah satu penyakit. Penyakit harus dihilangkan. Penyakit awalnya sedikit-sedikit, akhirnya menjadi sekarang dalam diri kita sajalah. Kalau kita yang namanya ada penyakit di diri kita, tapi kita biarkan, bagaimana? Kita pasrah saja. Wis kita si pasrah belah, tergantung sing kuasa. Lah kita sebagai manusia berusaha. Setelah berusaha kita serahkan pada Allah. Nah ini kita berusaha. Jadi bagaimana rasa penyakit? Penyakit sombong harus kita hilangkan. Namanya qalbun salim. Qalbun salim, hati yang sempurna. Untuk menuju hati yang sempurna kita perlu usaha. Manusia, mulut, yang namanya mulut manusia banyak bohongnya, tapi namanya hati insya Allah tidak ada bohongnya. Seperti timbulnya korupsi, timbulnya yang namanya kejahatan, bermula dari omongan. Hati sih gak mungkin, gak ada yang namanya hati, ayo korupsi, ayolah kita naikkan harga kita, ayolah rubah proposal kita. Hati sih, dalam hati pasti akan kejujuran. Gak ada yang nanya hati mengajarkan kepada kesombongan. Makanya sekali lagi, sifat sombong, penyakit-penyakit hati wajib dihilangkan. Jangan sampai bersarang pada diri kita. Jangankan penyakit hati, penyakit-penyakit yang ada diri kita itu juga wajib dihilangkan. Jadi ya, seperti itu.
1: Baik. Monggo. Ya Ustaz, sebelum kita akhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon, mungkin ada pesan atau mungkin ada kesimpulan Ustaz tentang tema kita di pagi hari ini, introspeksi diri ya, raih ridho ilahi. Silakan Ustaz.
0: Ya, yang namanya namanya muhasabah atau mengoreksi diri kita sendiri. Muhasabah itu ada yang sebelum berbuat kita dan juga ada yang setelah berbuat kita. Setelah, kalau yang namanya yang pertama muhasabah sebelum berbuat, berpikir sejenak ketika hendak berbuat sesuatu dan jangan langsung tindakannya. Ini kita mengoreksi dulu, berpikir dulu. Saya berpikir apa yang akan kita kerjakan, benar atau tidaknya. Apa yang kita kerjakan berarti kita tugasnya adalah menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya. Yang keduanya, muhasabah setelah berbuat. Pada langkah ini muhasabah yang namanya berarti kita apa? perlu adanya bertaubat. Setelah kita tahu bahwa itu perbuatan salah, kita namanya bertobat, memohon ampun kepada Allah. Makanya setiap kali selesai sholat, saya mengharap, mengajak kepada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, jangan lupa kita istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan semuanya kita berusaha yang terbaik. Manakala ada dosa-dosa kita, mohon segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita berbuat salah pada manusia, segeralah memohon maaf, saling maaf-maafkan, bukan hanya nunggu Idul Fitri saja. Jadi setiap kali kita berbuat salah pada sesama manusia, segera memohon maaf pada manusia. Manakala kita berbuat salah, bukan manakala lagi, bila mana kita berbuat salah, berbuat kekeliruan, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peringat RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon, demikian yang dapat kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon, bersama Ustadz Sulhan Hairi yang telah tentunya menjadi narasumber kami di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon dengan tema introspeksi diri raih ridho ilahi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai di sini Mutiara Pagi Berjaringan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih atas atensi Anda. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

Baik pendengar, kini kita lanjutkan Cirebon pagi ini, dan kini saatnya kami akan sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas, Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: APB itu adalah rencana keuangan. Jadi isinya adalah itu rencana keuangan yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, APB itu juga punya fungsi tentunya ya. Pertama adalah misalkan untuk bagi perencanaan. Jadi negara ini membuat perencanaan.
2: Desa Candi sendiri itu kan kepanjangan dari desa Cina statistik ya. Jadi bagaimana kita ingin membuat desa atau kelurahan pada level terkecil itu cinta pada statistik, sadar pada statistik. Programnya sih ke depannya Desa Cantik itu sendiri bagaimana.
0: Sari Berita. APBN memiliki fungsi sebagai perencanaan, alokasi, otoritas, dan stabilitas ekonomi. BPS Kota Cirebon perkuat program Desa Cantik guna dukung kebijakan berbasis data. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. APBN memiliki fungsi sebagai perencanaan, alokasi, otoritas, dan stabilitas ekonomi.
1: Fungsi tentunya ya, pertama adalah misalkan untuk bagi perencanaan.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Cirebon mencatat kinerja APBN hingga 31 Mei 2026 dengan total pagu yang dikelola sebesar 8,16 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari 2,67 triliun untuk kementerian atau lembaga dan 5,49 triliun untuk transfer ke daerah. Kepala KPPN Cirebon, Nurfa Toni, menjelaskan APBN merupakan rencana keuangan negara yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurutnya, APBN juga memiliki fungsi perencanaan, alokasi, otorisasi, pengawasan, distribusi, dan stabilisasi ekonomi.
1: APBN itu adalah rencana keuangan. Jadi isinya adalah itu rencana keuangan yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, APBN itu juga punya fungsi tentunya ya. Pertama adalah misalkan untuk bagi perencanaan. Jadi negara ini membuat perencanaan atau kantor lah, RRI punya rencana selama setahun itu mau ngadain apa, uangnya berapa. Nah, itu dana nanti disupport di APBN. Yang berikutnya juga ada fungsi namanya fungsi alokasi. Jadi masing-masing kementerian, masing-masing satuan kerja itu mendapatkan dana berapa, itu di APBN. Juga ada fungsi otorisasi. Atas dasar alokasi tadi, nanti bisa direalisasikan.
3: Nurfa Toni mengatakan, dari total APBN yang dikelola KPPN Cirebon, porsi terbesar dialokasikan untuk pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara yang dibukukan di wilayah kerja KPPN Cirebon mencapai sekitar 900 miliar. Sementara realisasi belanja negara telah mencapai 3,48 triliun atau 42,66% dari total pagu yang tersedia. Meski demikian, Nurfa Toni menegaskan kondisi tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari perbandingan pendapatan dan belanja. Evaluasi juga harus mempertimbangkan perkembangan kinerja secara tahunan atau year on year. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: KAI Daop 3 Cirebon terus memperkuat kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang melibatkan pekerja dan pelanggan. Salah satunya diwujudkan melalui akses donor darah di sejumlah stasiun wilayah operasional Daop 3. Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Muhibudin, mengatakan donor darah menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus mendukung upaya PMI dalam menjaga ketersediaan stok darah. Selain membantu sesama, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi para pendonor secara rutin dan diharapkan dapat menumbuhkan budaya berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Muhibudin menjelaskan, kegiatan donor darah mendapat respon positif dari pekerja maupun pelanggan kereta api. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai pendonor. Pelaksanaan kegiatan berlangsung di stasiun Cirebon, Jatibarang, dan Brebes dengan dukungan PMI setempat dan terkumpul 88 kantong darah dari berbagai golongan darah yang siap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. KAI Daup 3 Cirebon berharap aksi sosial serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. BPS Kota Cirebon perkuat program Desa Cantik guna dukung kebijakan berbasis data.
2: Ketika menetapkan kebijakan atau intervensi suatu kebijakan itu berdasarkan data.
4: Program Desa Cantik terus diperkuat untuk mendorong lahirnya kebijakan pembangunan berbasis data akurat. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan statis kepada kelurahan agar lebih memahami pengelolaan data. Statistik Ahli Muda BPS Kota Cirebon, Nur Azizah mengatakan Desa Cantik merupakan singkatan dari Desa Cinta Statistik. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran aparatur kelurahan terhadap pentingnya data dalam penyusunan kebijakan.
2: Desa Cantik sendiri itu kan kepanjangan dari Desa Cinta Statistik. Ya. Jadi bagaimana kita ingin membuat desa atau kelurahan pada level terkecil itu cinta pada statistik, sadar pada statistik. Programnya sih kedepannya Desa Cantik itu sendiri bagaimana BPS itu mendampingi desa atau kelurahan sehingga desa atau kelurahan itu lebih melek statistik, dan harapannya nanti ketika menetapkan kebijakan atau intervensi suatu kebijakan itu berdasarkan data.
4: Aziza menjelaskan BPS berperan mendampingi kelurahan agar mampu mengelola data secara mandiri. Pendampingan tersebut mencakup peningkatan literasi statistik serta pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan. Program Desa Cantik juga mendorong aparatur kelurahan lebih memahami pentingnya validitas data lapangan. Data yang baik dinilai mampu membantu pemerintah menentukan prioritas program secara lebih terarah. Rena Safira melaporkan.
0: Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Jojo Hadi Kusumo menghadiri kegiatan penanaman kedelai tahun 2026 yang digelar di lahan HGU PG Raja Wali 2 Desa Sukamulya Tukdana Indramayu. Hasim menegaskan kehadirannya di Indramayu merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menghadiri sekaligus mendukung program penanaman kedelai yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurut Hasim, program pengembangan kedelai nasional menjadi salah satu perhatian serius pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor kedelai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong berbagai daerah potensial untuk menjadi pusat pengembangan komoditas strategis tersebut. Kegiatan penanaman kedelai di lahan HGU PG Raja Wali 2 Desa Sukamulya merupakan salah satu pilot proyek nasional swasembada kedelai 2026 yang diharapkan menjadi model pengembangan pertanian kedelai yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Ia juga mengajak seluruh pihak mulai dari Pemda, kelompok tani, koperasi hingga dunia usaha untuk bersinergi dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan swasembada kedelai tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan petani. Porsenitas 13 dan Hari Jadi Cirebon ke-599 jadi momentum besar penguatan kolaborasi daerah.
5: Manunggal Winangun Caruban itu artinya secara harfiahnya adalah bersatu membangun Cirebon.
6: Penyelenggaraan Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan ke-13 pada 23 sampai 27 Juni 2026 menjadi momentum penting bagi Kota Cirebon untuk memperkuat identitas daerah sekaligus mempererat hubungan antar daerah perbatasan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, dalam program Cirebon Menyapa Masyarakat di Pro 1 RRI Cirebon pada Kamis 11 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon.
7: Hari Jadi Cirebon yang ke-599. Jadi bukan hari jadi kota Cirebon. Jadi hari jadi Cirebon itu dasar hukumnya adalah peraturan daerah nomor 4 tahun 2024 di mana usianya tadi ya sudah tidak muda lagi, tapi memang dari kedewasaan atau ketuaan usia itu memang Cirebon layak menjadi sebuah kota yang syarat gitu ya, dengan ilmu pengetahuan, kebudayaan, sejarah, dan termasuk mungkin salah satu kota tua yang ada di Indonesia.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menjelaskan tema Hari Jadi Cirebon ke-599 mengandung makna bersatu membangun Cirebon melalui sinergi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga media massa agar pembangunan Kota Cirebon dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
5: Tema ini kami berdiskusi dengan para penggiat budaya bagaimana supaya katakanlah secara kearifan lokal itu dapat, kedua secara spirit juga itu diperoleh. Jadi manunggal winangun caruban itu artinya secara harfiahnya adalah bersatu membangun Cirebon. Nah ini tentunya pesan moral Pak Wali Kota dan Bu Wakil Wali Kota bahwa membangun Cirebon ini tidak bisa hanya pemerintah saja.
6: Lebih lanjut, Iing berharap semangat Hari Jadi Cirebon dan penyelenggaraan Porsenitas ke-13 dapat menjadi penggerak kebersamaan dalam mendukung kemajuan daerah dan mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan kedua agenda tersebut, sekaligus mewujudkan tema Manunggal Winangun Caruban melalui kerjasama nyata agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Di tengah tantangan pembangunan daerah dan keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemkab Majalengka, Bupati Haji Eman Suherman membawa langsung sejumlah aspirasi strategis daerah ke hadapan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Momentum tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kemenko Infra dengan para kepala daerah yang tergabung dalam forum kunci bersama yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai isu pembangunan prioritas. Dalam forum tersebut, Bupati Eman menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak Majalengka, terutama terkait pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi pondasi utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun keterbatasan anggaran daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan berbagai kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Selain persoalan infrastruktur jalan, perhatian khusus juga diberikan terhadap keberadaan Bandara BIJB Kertajati yang hingga kini dinilai belum beroperasi optimal sesuai harapan. Sebagai salah satu proyek strategis nasional yang berada di wilayah Majalengka, keberadaan BIJB Kertajati diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi regional. Menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas, bukaan median jalan atau U-turn di jalan bypass akan ditutup.
8: Karena selama ini selalu terjadi kecelakaan yang kalau kami catat itu setahun rata-rata 4-5.
3: Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan Kota Cirebon memastikan bukaan median jalan di depan RRI atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon akan ditutup. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat bersama sejumlah pihak terkait yang digelar untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan seluruh peserta rapat sepakat menutup bukaan median tersebut karena dinilai menjadi titik rawan kecelakaan. Berdasarkan catatan Dishub, kecelakaan di lokasi tersebut terjadi rata-rata 4 hingga 5 kali dalam setahun.
8: Jadi rapat hari ini semuanya sepakat bahwa median, bukan median depannya perusahaan peratus atau depannya dinas perusahaan kearsipan atau depannya RRI ya, itu sepakat ditutup karena selama ini selalu terjadi kecelakaan yang kalau kami catat itu setahun rata-rata 4-5. Yang korbannya itu rata-rata luka berat minimal, malah nggak ada yang luka ringan, luka berat dan meninggal fatal. Gitu.
3: Lebih lanjut, Gunawan menjelaskan, selain penataan fisik jalan, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami tujuan perubahan rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Menurutnya, penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan melalui tahapan engineering, education, dan enforcement. Saat ini, Dishub fokus pada pelaksanaan rekayasa teknis yang akan dilaksanakan mulai minggu depan dan sosialisasi sebelum nantinya dilakukan penegakan aturan di lapangan. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Jabar memastikan belum ada penetapan tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi DPRD Kabupaten Indramayu terkait tunjangan perumahan anggota DPRD tahun anggaran 2022. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahya Wijaya, kepada media terkait penggeledahan tim penyidik Kejati di gedung DPRD Indramayu. Dijelaskan, Kejati Jabar memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara beredar di ruang publik bahwa sejumlah nama akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Indramayu tahun anggaran 2022. Mereka adalah jajaran di pimpinan DPRD Indramayu dan sejumlah nama di sekretariatan DPRD. Penggeledahan tersebut menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum terus mengusut dugaan penyimpangan anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas dan tunjangan pejabat publik. Publik kini menunggu hasil penyidikan lanjutan untuk mengetahui sejauh mana dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu, serta pihak-pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejati Jabar disebut berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang dinilai relevan dengan proses penyidikan. Meski demikian, pihak kejaksaan belum bersedia mengungkap secara rinci jenis maupun jumlah dokumen yang disita. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengoptimalkan KOSPI untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau.
9: Dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi, di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan koordinasi.
10: Kios pengendali inflasi atau KOSPI dinilai efektif membantu menjaga keterjangkauan harga bahan pokok masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Cirebon. PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan KOSPI berperan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, program tersebut merupakan pengembangan dari operasi pasar pengendali inflasi yang telah berjalan sebelumnya.
9: KOSPI ini merupakan salah satu upaya kita, instrumen dalam mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi. Di mana kita pengendali inflasi itu kita mengenal ada 4K, ada ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan koordinasi. KOSPI ini mengambil peran ketersediaan dan keterjangkauan. Sebelum KOSPI ini memang kita sudah bekerja sama dengan Bulog dan Bank Indonesia dan tim pengendali inflasi daerah itu menyelenggarakan opsi tadi, operasi pasar.
10: Rodia menjelaskan antusiasme masyarakat terhadap KOSPI terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan beberapa waktu lalu. Pelaku usaha makanan menjadi kelompok yang paling merasakan manfaat dari program pengendalian harga tersebut. Evaluasi pemerintah daerah menunjukkan program tersebut mampu membantu menekan perkembangan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Karena itu, frekuensi pelaksanaan KOSPI akan ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas. Rena Safira melaporkan.
0: Persiapan Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan 13 Kota Cirebon sudah mencapai 80%.
11: Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. Ya, 12 hari lagi dan udah 75-80% ya.
6: Persiapan Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan atau Porsenitas ke-13 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Cirebon pada 23 sampai 27 Juni 2026 telah mencapai sekitar 75-80%. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, sesuai arahan pimpinan daerah.
11: Sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. Ya, 12 hari lagi dan udah 75-80% ya, tinggal nanti kita evaluasi dan kita akan report ke pimpinan terkait dengan persiapan-persiapan yang akan kami lakukan. Dan insya Allah karena memang kami tuan rumah, insya Allah kami akan menampilkan terkait dengan kesiapan kami di olahraga itu yang terbaik untuk Kota Cirebon.
6: Andi menjelaskan, evaluasi akhir masih dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan yang diikuti 10 kota dan kabupaten perbatasan tersebut. Sementara progres persiapan akan terus dilaporkan kepada pimpinan daerah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian Porsenitas 13 dapat berjalan lancar dan Kota Cirebon mampu memberikan pelayanan terbaik sebagai tuan rumah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sebanyak 14 cabang olahraga akan diikuti kontingen Kabupaten Kuningan pada Pekan Olahraga Seni dan Pameran Produk Unggulan Porsenitas 13 di Kota Cirebon pada tanggal 23 sampai 27 Juni 2026 yang diikuti 10 kabupaten kota anggota kunci bersama. Guna memaksimalkan hasil, Pemkab Kuningan terus mematangkan persiapan melalui rapat koordinasi kontingen yang dipimpin Sekda Kabupaten Kuningan Ukus Mana di Kuningan. Rapat dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah, manajer cabang olahraga, pelatih, atlet, serta ofisial. Ketua kontingen Porsenitas sekaligus Sekda Kabupaten Kuningan Ukus Mana menegaskan ajang ini bukan sekedar kompetisi melainkan sarana mempererat persaudaraan dan kerjasama antar daerah yang tergabung dalam kunci bersama. Menurutnya, para manajer cabang olahraga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet. Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen tidak untuk menjaga disiplin, etika, dan sportivitas selama mengikuti kegiatan. Selain mengikuti pertandingan olahraga, Kabupaten Kuningan juga akan ambil bagian dalam pameran produk unggulan daerah dan pentas seni budaya. Pada helaran budaya, Kuningan mengangkat angklung sebagai simbol kebersamaan menuju Kuningan melesat, sementara pentas seni akan menampilkan tema Nyi Ong Tin yang merepresentasikan kekayaan budaya lokal. Ajang Porsenitas 13 akan diikuti oleh 10 kabupaten kota yang tergabung dalam anggota kunci bersama meliputi Kota Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran, Brebes, dan Cilacap. Peringat berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
3: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
2: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
3: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
2: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
4: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
3: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
4: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
5: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak,

0: Jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat bergabung. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan pembentukan daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan lebat ya, hingga sangat lebat pada hari Kamis kemarin. Dan prakirawan BMKG Nazmi Nariah dalam siaran cuaca yang diikuti melaporkan bahwa masyarakat di mayoritas kota besar ini mesti meningkatkan kesiapsiagaan termasuk wilayah Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan juga Maluku. Hal demikian dikarenakan kondisi atmosfer akibat daerah konvergensi dan konfluensi ini dinilai mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Dan pendengar, kalau untuk hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Jumat ya, 12 Juni 2026 ini didominasi cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara maksimum mencapai 34 derajat Celcius. Dan berdasarkan informasi resmi BMKG, seluruh wilayah DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, serta Kabupaten Kepulauan Seribu diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Pada pagi hari, suhu udara di Jakarta pun ini diprediksi berada pada kisaran 26 hingga 31 derajat Celcius. Jadi meski siang hari, cuaca di seluruh wilayah di ibu kota diperkirakan cerah berawan dengan suhu tertinggi mencapai sekitar 34 derajat Celcius. Ya, pendengar, untuk hari ini nanti dalam dialog pagi, kita akan masuk kami di dialog Cirebon Menyapa, ya, kita akan membahas mengenai sinergi perlindungan hak anak dan literasi digital di Majalengka pasca penerbitan PP Tunas 2025. Oke, pastikan Anda bersama RRI Cirebon untuk bisa menyimak nanti di dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Jumat 12 Juni 2026.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Nanti kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Tetapi kini saatnya kita simak terlebih dahulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandri Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari